0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua. Berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat FM Radio nombor 1 orang Selangor. Jam 8.02 minit pagi, anda bersama saya DJ Ad. Kita sedang sembang kopi bola pagi dengan tajuknya apa? Tajuknya, jika dalam kehidupan ada final, ada perlawanan akhir, apa impian yang anda ingin capai sebelum perlawanan tamat? Anda boleh kongsikan cerita anda di WhatsApp kita 019-330-4425 ataupun anda boleh hubungi saya di 0322873203 ataupun 0322873204. Pada ibu-ibu, mak-mak, mama-mama, mami-mami, kan, dah sibuk berperang di dalam dapur ke? Kan? Jadi kalau setengah sibuk berperang di dapur, hati-hati masa memasak tu, kan? Pastikan kita fokus, jangan sampai terkena minyak panas nanti. Okey, baiklah. Perkongsian daripada pendengar kita, Lina daripada Ampang. Saya nak buat kedai kek sendiri. Walaupun kecil, saya nak tinggalkan sesuatu yang anak-anak boleh banggakan. Yes, itu memang satu impian seorang ibu dan bapa, nak meninggalkan satu legasi kepada anak-anak mereka supaya anak mereka pun bangga dengan diri mereka, kan? InsyaAllah. Semoga impian Lina tercapai. Okey. Hakim daripada Sungai Besar. Saya nak jadi suami dan ayah yang baik. Harta boleh hilang, tapi kenangan dengan keluarga kekal. InsyaAllah. Lagi-lagi pula kita boleh simpan kenangan kita tu dalam memori handphone sekarang, kan? Jadi InsyaAllah, insyaAllah Hakim. Itu pun impian saya juga. Saya nak jadi seorang bapa, seorang ayah yang baik untuk keluarga, untuk anak, untuk isteri saya, insyaAllah. Baik, Siti daripada Morib. Wah, Morib cantiknya tempat tu, Morib. Okey, Siti, saya nak khatam Al-Quran berkali-kali dan tinggalkan amal yang berpanjangan. Itu kemenangan sebenar, insyaAllah. Semoga impian awak tu tercapai. Dia perlu ada nekat dan semoga diri kita konsisten dalam berbuat perkara yang baik tu, kan? Jadi tapi ingat, Quran, baca Quran is baca Quran, khatam Quran is khatam Quran. Tapi kita, bila kita perlawanan tamat tu nanti, kan, tiga harta yang kita boleh tinggalkan di atas dunia ni selain daripada anak yang soleh, doa anak yang soleh, sedekah amal jariah kita, kan, dan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah, semoga kita tercapai cita-cita. Okey, kita ada pendengar. Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, siapa di sana tu? Alhamdulillah, saya sihat.
2: Saya Tarmizi daripada Gombak.
1: Tarmizi daripada Gombak, Cik Tarmizi. Selamat berhujung minggu. Masih di rumah lah?
2: Tak ada, ini dalam kereta, dalam perjalanan nak pergi ke pasar.
1: Nak belanja untuk seminggu.
2: Lebih kurang macam itulah.
1: Okey, Cik Tarmizi. Tajuk saya hari ini untuk kopi bola pagi, final, jika dalam kehidupan kita ada perlawanan akhir, satu impian kita yang paling kita mahu capai sebelum perlawanan tamat. Perlawanan tamat tu maksudnya kita tutup mata lah.
2: Matilah.
1: Okey. So Cik Tarmizi,
2: mana semua impian orang, mana saya, mungkin saya lah. Pertama sekali impian kita, pertama kita nak pengakhiran kita yang terbaik lah. Maksud dia yang terbaik tu, kalau kebetulan masa tu berada di tanah suci Mekah, kalau boleh, pengakhiran tu di depan Kaabah.
1: Allah, okey, Masya Allah, okey.
2: Pengakhiran yang terbaik, tak kisahlah mana pengakhiran kita tu. Mana yang terbaik, mana kita dapat untuk yang kekal abadi lah.
1: InsyaAllah. Jadi matlamat.
2: Matlamatnya memang kita, matlamat terutamanya orang Muslim ni, orang Islam ni, matlamat dia terakhir kita nak masuk surga lah.
1: Betul. Kita nak husnul khotimah dululah eh. Husnul khotimah dulu, mati dalam kebaikan. Dia bak kata ada ustaz tu, kita kerap buat baik, insyaAllah kita mati pun dalam keadaan baik, insyaAllah.
2: Kalau manakala perlawanan bola tu dia punya ending dia mesti, kalau perlawanan akhir nak juara lah.
1: Yeah.
2: Kalau penentuan tempat ketiga dan keempat, dia nak nombor tiga lah.
1: Oh, tadi tengoklah 10 gol tadi tu, 6-4 tadi tu.
2: Saya nampak macam perlawanan tu jadi macam pertunjukannya.
1: Janji habis lah.
2: World Cup sampai 10 gol ataupun saja nak bagi seseorang tu nak jadi top scorer ke apa.
1: Ya, kenapa mungkin lah kau.
2: Pasal sampai 10 gol tu macam yalah, dua-dua pasukan ranking 4
1: kuat dunia kan.
2: Tiba-tiba mainnya amat lebih kurang kita main je. Sampai 10 gol tu macam tak,
1: kita pun tak jangka benda tu eh. InsyaAllah. Jadi insyaAllah Cik Tan Mizi, semoga kita dipermudahkan segala urusan kita, diberkati Allah, dirahmati Allah, dan semoga impian kita untuk dapat husnul khatimah itu tercapai, insyaAllah.
2: Okay, sama cik juga dengan DJ bertugas, semoga memudahkan segala urusan.
1: Baik,
2: terima kasih. Dapat melaksanakan tugas dengan terbaik.
1: Baik, doa-doa yang baik untuk awak juga Cik Tan Mizi. Terima kasih banyak Cik Tan Mizi. Hati-hati jalan tu. Okey, assalamualaikum. Okey, baik, kita ada pemanggil yang kedua pula. Kita ada pemanggil kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cerianya suara lah, positifnya lah pagi-pagi ni. Siapa di sana tu?
3: Sadiq Sigaraga.
1: Sadiq Sepak Raga. Sadiq Segaraga. Okey, Cik Sadiq.
3: Ini DJ baru eh?
1: Saya DJ baru.
3: Oh, patutlah.
1: Patutlah apa? Patut tak kenal? Saya kenal.
3: Tak kenal.
1: Saya kenal abang. Alhamdulillah lah. Saya kenal. Siapa tak kenal abang? Abang memang setia dengan kita, insyaAllah. Okey, bang, di mana tu?
3: Abang dekat pasar.
1: Pasar juga. Wah, ini hari ni yang telefon kita semua suami-suami Miza Ali lah sini. Okey, abang, hari ni saya ajak sembang dengan pendengar kita. Okey, untuk perlawanan akhir, tapi saya tak cerita sembang bola. Saya nak cerita jika dalam kehidupan kita ada perlawanan akhir, satu impian kita yang paling kita nak capai sebelum kita tamat perlawanan. Tamat perlawanan tu maksudnya kita meninggal dunia lah, maksudnya. Jadi apa abang, impian abang, bang?
3: Abang nak jadi juara lah.
1: Memanglah nak jadi juara. Maksudnya sebelum sebelum juara is kita masuk syurga lah, bang. Itu kita punya kita punya target kita.
3: Kalau kita berjaya pergi ke suku akhir, kita tingkatkan lagi untuk pergi ke separuh akhir.
1: Dari separuh akhir,
3: InsyaAllah kita boleh pergi ke peringkat akhir.
1: Peringkat akhir. Yalah. Tapi kita as a Muslim, sebagai seorang Muslim, biasanya kita akan kita dalam hati kita nak, dalam kita meninggal dalam husnul khatimah. Betul tak, bang? Kan? Betul. Tapi sebelum tu, sebelum cerita meninggal ni, apa impian abang yang abang nak capai?
3: Sebelum abang meninggal, abang nak pergi ke tanah suci.
1: InsyaAllah. Daftar semua dah, eh?
3: Dah.
1: Alhamdulillah. Ada dapat mesej ke? Ada dapat SMS ke ada?
3: Abang pergi melalui package Dopgek
1: lah. InsyaAllah. So, untuk mengerjakan umrah ke ataupun haji?
3: Umrah dulu.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau dapat pergi dalam musim bulan puasa, lepas habis bulan puasa tu, abang nak duduk di rumah sepupu dekat sana 3 bulan.
1: Kat mana?
3: Di Taif.
1: Oh, sepupu ada duduk di Taif? Ha. Masya Allah, barakallah.
3: Jadi okay, jadi dengan cara tu mungkin abang boleh terus ke rukun yang kelima lah.
1: InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, ha, bang, insyaAllah. Ah, ha, tapi ingat eh, visa tu semua kena betul-betul ya.
3: Sepupu abang, dia dulu bekas Datuk Bandar Taib.
1: Wah, masyaAllah. Ha. Ui, sepupu abang orang Arab lah.
3: Tak, dia pergi sana umur 6 tahun.
1: Wah, masyaAllah, okey. Baik,
3: dan
1: baik.
3: Dia duduk sana sampai sekarang lah.
1: Oh, alhamdulillah, rezeki abang lah, bang.
3: Jadi, dengan cara tak langsung, kalau dia dah jadi warga negara sana, senang kita uruskan.
1: Ya, betul. Urusan dia tu lebih mudah lah kan.
3: Lebih mudah lah.
1: InsyaAllah, bang.
3: Nak kalau kita orang OKU lagi mudah.
1: Oh, ya. Abang OKU apa ni? Terlebih handsome?
3: Lebih kurang.
1: Baik, bang. Okey, baik, bang. Banyak Abang Sadiq. Betul, bagi Abang Sadiq kali ni?
3: Abang Sadiq. Tanyalah geng-geng kau. kalau sebut Abang Sadiq semua.
1: Ya. Yeah. Semua DJ ada Selangor. Ya, yeah, saya biasa dengar suara abang call. Okey. Hmm. Baiklah, saya ucapkan terima kasih bang kerana call konti hari ini temani saya.
3: Yang yeah. Ni nama apa ni? Yang ni nama apa?
1: Boleh panggil saya Ad je bang.
3: Ha?
1: Ad.
3: ARD.
1: ARD Ad. Okey bang, semoga abang dipermudahkan urusan, dicapaikan cita-cita, insyaAllah. Sihat-sihat selalu, insyaAllah bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey, bye-bye.
1: Alhamdulillah, tengok ni, hari ni kita dapat pemanggil positif-positif lah semula. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih yang menelpon saya, Abang Tarmizi, Abang Sadiq kan. Dia buat kita ketawa, senyum-senyum lebar. Jomlah kita bang, abang-abangku yang tadi di talian dan masih lagi yang ada di TikTok Selangor FM. Jom kita terus berhibur. Colors, Jason Derulo, Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, itu dia tadi lagu daripada Zainal Zain, Setiaku di Sini. Baiklah, sedikit berita yang agak memilukan. Pemain drum meditasi meninggal dunia. Pemain drum kumpulan meditasi iaitu Raja Azrin dilaporkan meninggal dunia selepas secara tiba-tiba rebah ketika membuat persembahan di Kuantan, Pahang pada malam Sabtu. Vokalis kumpulan berkenaan iaitu Burn mengesahkan pemergian rakannya itu memberitahu jenazah akan dibawa pulang ke Bandar Baru Bangi, Selangor bagi urusan pengebumian. Jenazah akan tiba di Surau Bangi Perdana. Jenazah sekarang sudah bergerak dari Kuantan, katanya ringkas. Zack menerusi penjelasan lanjut berkata, dia difahamkan Allahyarham sangat berhasrat bermain drum untuk lagu yang pertama dari album meditasi dan ia adalah permintaannya. Raja Azrin mula menyertai kumpulan meditasi sekitar tahun 1990 selepas mereka merakamkan album pertama. Kumpulan ini popular menerusi lagu-lagu seperti Bidadari, Hukum Pada Pesona dan Biar Pedih Kasih Memanjang. Baiklah, semoga, kita doakan semoga arwah abang Raja Azrin ditempatkan bersama orang-orang beriman dan segala amal baiknya diterima Allah sebagai ibadah, insya-Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selamat FM Radio No. 1 orang Selangor. Apa khabar? Yang baru masuk, yang baru mendengarkan kita di 100.9 MHz dan juga di RTM Klik ataupun di TikTok Selangor FM, saya ucapkan selamat pagi. Semoga positif-positif saja pagi ini. Semoga pagi anda ceria di hujung minggu ini. Baiklah, sekarang jam menunjukkan 8.30 pagi. Nanti pada jam 9 kita akan ada utama 9 dari bilik berita RTM. Jadi sembang kopi bola pagi. Tadi kita dah sembang kan, yang dengan tajuk jika final dalam perlawanan, dalam hidup kita ada perlawanan akhir, ada final. Apakah impian yang paling kita nak capai sebelum tamat perlawanan itu? Jadi ni daripada perkongsian daripada Rizal daripada Sungai Buloh. Saya nak keliling Malaysia dengan isteri naik motor. Impian simple tapi bermakna. Wow, itu impian saya tu, maksudnya impian saya. Rizal, best. Saya pun mengimpikan macam tu kan. Dapat beli satu motor yang selesa. Kita round satu Malaya. Okay, baik-baik Rizal, semoga tercapai cita-cita awak tu. Hafiz daripada Kelang. Saya nak ada rumah sendiri hasil titik peluh. Tak mewah pun tak apa, asalkan ada tempat keluarga berteduh. Ya, insyaAllah. Semoga cita-cita awak tercapai. Rajin-rajin cari peluang di media sosial ni. Dia kadang-kadang mengapa? Kadang-kadang peluang untuk nak beli rumah tu banyak, ada yang mudah. Tapi kita tak dapat info, tak cari info. Itu yang jadi kita pun susah sikit lah nak berurusan tu kan. Okey, baik. Azlina daripada Seremban. Apa khabar orang Seremban? Okey, saya nak berdamai dengan semua orang yang pernah terluka sebab saya. Tak nak bawa dendam sampai habis perlawanan, insyaAllah. Kita kalau buat dendam ni, Azlina, kan ada orang tua tu ada pernah berpesan pada saya. Orang tua kita pernah berpesan pada kita, sebelum kita tidur, kita maafkan semua orang. Tapi yang kita dah lukakan hati orang, kita kena telefon lah. Telefon ke ataupun banyaklah cara. Banyaklah cara untuk kita apa? InsyaAllah untuk kita selesaikan, minta maaf pada mereka. InsyaAllah Azlina, itu satu impian yang baik tu. Daniel Kuching, saya nak tinggalkan nama yang baik. Bila orang sebut nama saya nanti, mereka ingat saya sebagai orang yang suka membantu. InsyaAllah. Allahu Akbar. Hari ini semua impian, semua menginspirasi yang baik kepada semua kita dan pendengar-pendengar Selangor FM. Terima kasih guys atas support anda semua. Nurul dari Sungai Petani. Apa khabar Nurul? Khabar baik ke? Saya nak buka peluang kerja untuk orang lain. Kalau rezeki saya boleh bantu ramai orang, itu kejayaan terbesar saya. InsyaAllah. InsyaAllah Nurul, semoga dipermudahkan urusan awak. Berusaha bersungguh-sungguh, insyaAllah nanti orang lain pun boleh menumpang senang awak. InsyaAllah niat awak sangat best. Rahman daripada Sungai Besar juga. Okey, saya nak lihat semua anak saya menggenggam ijazah dan hidup lebih baik daripada saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia walau bagaimanapun kehidupan awak, Cik Rahman, dah cukup baik. Tapi nak lebih baik untuk anak. InsyaAllah. Kita doa. Kita dah usaha. Dan kita tawakal. InsyaAllah tercapai cerita tua awak tu. Syafiq daripada Kuala Lumpur. Saya nak buktikan kegagalan hari ini bukan penamat cerita. Saya nak tamatkan perlawanan sebagai seorang yang berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah Syafiq, berjaya macam-macam berjaya ada. Kan? Macam-macam jenis kejayaan ada. Jadi insyaAllah Syafiq, semoga awak dipermudahkan segala urusan dan dicapai cita-cita dan impian awak. Baiklah. Nanti kita nak sembang tentang perlawanan akhir sikit. Kan? Jadi siapa yang nak kongsi, boleh WhatsApp saya di 0193304425 ataupun hubungi saya di 0322873203 ataupun 0322873204. Kita nak sembang pasal perlawanan akhir sikit lah. Nak sentuh sikit lah perlawanan akhir 3 pagi ni antara Argentina menentang Spain. Jom, sebelum itu kita berhibur. Selangor FM, Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kopi bola pagi kita belum habis lagi. Tapi saya nak ingatkan pada jam 9 nanti ada utama 9 dari bilik berita RTM. Okey. Jadi, keputusan penuh untuk perlawanan merebut tempat ketiga antara Perancis menentang pasukan England. Perancis 4, England 6. Kita dapat saksikan 10 gol dalam perlawanan ini. Jadi gol England dijaringkan oleh Declan Rice pada minit ketiga. Ni kira gol awal juga ni. Ezri Konsa minit ke-18, Bukayo Saka. Ni pasal kawan-kawan dia beri kesempatan untuk dia dan dia mencapai hat-trick hari ini. Dia Saka menjaringkan gol pada minit ke-37, 45 masa tambahan dan minit ke-87. Manakala penjaring gol terakhir untuk pasukan England iaitu Jude Bellingham. Wah, favourite player saya ni Bellingham ni. Manakala untuk Perancis pula, Kylian Mbappe menjaringkan 2 gol. Bradley Barcola menjaringkan 1 gol pada minit ke-54. Manakala Mbappe minit ke-48 dan 66. Manakala Ousmane Dembele, ini pemenang Ballon d'Or yang lepas, beliau dapat menjadikan gol di minit 90 masa tambahan 6 minit. Jadi berikut adalah keputusan bagi tempat ketiga. Ini menunjukkan England menduduki tempat ketiga dan Perancis di tempat yang keempat. Jadi untuk perlawanan akhir pada jam 3 pagi nanti, Argentina akan bertemu dengan Sepanyol. Ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Untuk waktu Malaysia, kita hari Isnin pada jam 3 pagi. Jadi ini saya yakin ni ramai yang ponteng kerja, ramai yang ponteng sekolah ni nanti ni. Kan? Jadi laluan ke final, laluan sebelum ke final, Argentina menewaskan England dengan keputusan 2-1 di separuh akhir, manakala Sepanyol menewaskan Perancis 2-0 di separuh akhir. Okey. Dan tumpuan perlawanan, Lionel Messi dijangka mengetuai Argentina dalam usaha mempertahankan kejuaraan dunia dan memburu gelaran Piala Dunia keempat negara itu. Manakala Spanyol pula memburu kejuaraan dunia kedua selepas kejayaan pada tahun 2010 dengan generasi muda diketuai Lamine Yamal serta tonggak tengah Rodri. Okey, jadi pemain yang perlu diberi perhatian untuk pasukan Argentina seperti biasalah Lionel Messi, Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan dan Enzo Fernandez. Manakala Spanyol pula Lamine Yamal, Rodri, Mikel Merino. Lepas tu ramai, mereka ada banyak pemain muda yang very very talented. Ramalan keputusan anda, saya nak dengar ramalan keputusan anda. Jadi kalau anda ada ramalan untuk keputusan perlawanan pagi nanti untuk perlawanan akhir, anda boleh share dengan saya di

akan Spanyol yang akan dapat menumpaskan Argentina. Kan? Sebab dia memang tak pernah kalah hari ni. Tak pernah kalah. Seri pun rasa tak ada kan. Jadi memang saya mengharapkan ada satu perlawanan yang sangat-sangat padu lah. Jadi kalau untuk statistik perlawanan yang dijangka, penguasaan bola Spanyol 58 dan Argentina 42. Jadi ini possession lah. Jika mereka bermain secara possess, mungkin Spanyol dapat memegang bola lebih 58% lah. Percubaan Spanyol mungkin lebih daripada Argentina. Tapi kena ingat, minit-minit akhir Argentina selalu buat kejutan. Perlawanan ini jangka berlangsung sengit kerana mempertemukan juara bertahan dunia, juara Eropah. Spain datang dengan gelaran juara Eropah selain berpotensi menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di pentas Piala Dunia. Manakala Argentina pula datang dengan membawa title juara dunia yang lepas. Jadi anda boleh je share-share dengan saya. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Cepat, jom kita boleh call-call ataupun WhatsApp-WhatsApp dengan saya. Jom saya tinggalkan, saya dengarkan anda lagu daripada Shakira, Waka Waka. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua. Berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan

0: Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?
1: Musik tanpa henti.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Music tanpa henti.

0: celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Okey, baiklah. Jadi, aha, bersama saya lagi DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang kita sudah masuk ke Rock Republic. Okey, apa khabar semua? Dah soru ke? Saya alhamdulillah dah soru. Perut dah berisi, dah terisi alhamdulillah. Yang baru bangun, biasalah kan hujung-hujung minggu bangun lewat sikit lah, dia susah sangat nak tarik selimut tu. Kan, bangun, cepat, pergilah sarapan. Okey, isi perut tu, jangan sampai lapar. Nanti kan masuk angin, keluar asap nanti. Okey, baiklah. So, kita akan masuk ke Rock Republic. Untuk minggu ini, saya akan keudarakan lagu-lagu yang bertema bersemangat. Pasal malam ini kita akan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia kan. Jadi saya nak kali ini memang mantap-mantap kita selit-selitkan sambil-sambil lagu-lagu yang bersemangat yang berkaitan dengan perlawanan, dengan perlawanan akhir. Kita nak selit juga lagu-lagu rock daripada band-band tempatan kita. Jom kita mulakan Rock Republic kita. Name of the game, OAG Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Everywhere in the world, anywhere in the world.
2: Another of the youngsters is...

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, tadi kita sudah buka tirai Rock Republic dengan lagu daripada OAG. Lagu yang OAG itu tadi yang melonjakkan nama OAG di Persada Rock Alternative Malaysia. Lagu yang menggabungkan melodi catchy dan lirik Inggeris ini diubah oleh vokalis Radi dan liriknya ditulis oleh Paul Moss yang juga merupakan penerbit album tersebut. The Name of the Game sering diingati sebagai salah satu lagu yang melonjakkan nama OAG dalam industri muzik arus perdana Malaysia selepas kejayaan lagu sulung mereka. Lagu ini sempena lebih popular lah, lebih popular bukan semata-mata kita menjadi tuan rumah, kita menjadi tuan rumah Youth World Cup 1998. Jadi lagu ni memang 1997, sorry, lagu ni memang ikonik lah untuk kita. Jadi kita dah waktu tu dengan player-player waktu tu seperti Pablo Aimar, Aubameyang kan. Jadi waktu kita dah kenal player-player, wah ini world player, World Cup, Youth World Cup. Kita menjadi tuan rumah waktu tu memang best lah, seronok lah kan. Jadi so jom kita teruskan lagu dari band tempatan. Lagu ini dia memang tak kena dengan Piala Dunia, tapi lagu ini memang padu dari band tempatan kita. Lagu daripada band Zoso, Hanya Padamu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, itu dah tadi Zouso dengan Hanya Padamu. Okey, membawa kita pada jam 10.21 minit pagi sekarang ini. Saya nak ingatkan juga kepada ibu bapa di luar sana, di Selangor, di sekitar Selangor ataupun luar daripada negeri Selangor pun, kita masih ada uji bakat untuk bintang kecil. Semalam sudah bermula dengan 60 orang peserta. Hari ini masih ada lagi uji bakat itu. Jadi jika ada anak yang berbakat, yang hari-harilah di rumah tu menyanyi, anda boleh bawakan mereka ke sini di auditorium P. Ramli untuk menyertai uji bakat bintang kecil Selangor FM. Bolehlah cuba nasibkan. Manalah tahu bakat yang mak sendiri gilap hari-hari kat rumah tu. Salah tu, tinggi tu. Salah, pitching lari. Mak dia boleh pitching lari tu, nak. Macam mana kau nyanyi ni, nak? Dulu mak ratu kebaya tau. Okey kan? Bawa ke uji bakat bintang kecil Selangor FM hari ini, daripada 10 pagi bermula hingga jam 5 petang. Jadi jom kita teruskan dengan lagu yang seterusnya. Jadi jom, Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Malaysia.
2: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Gosok jangan tak gosok. Untuk menggilap impian, kita kena gosok ni. Gosok kasih habis. Sebab apa? Setiap kali pertandingan, kita pasti ada peluang untuk menang. Jadi malam ini, jangan lupa saksikan di RTM, Sukan Plus atau OKTV. Aha, kita akan sajikan perlawanan akhir jam 3 pagi antara pasukan Spanyol menentang pasukan Argentina. Siapa yang menang, siapa yang kecundang, ke tak tahu. Yang penting kita layan lagu dari Saladin, Yarmouk. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Sepanyol menentang Argentina, perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, kita sekarang berada di jam 10.48 minit pagi. Rakan-rakan saya yang sedang ride basikal. InsyaAllah nanti ada rezeki saya join. Dah lama saya tak join ni. Hampir 2 tahun tak join ride basikal dengan rakan-rakan saya. Semoga semuanya diberi kesihatan yang baiklah, insyaAllah. Baiklah. Sekarang Rock Republic. Tapi kita dalam mood final Piala Dunia. Jadi, dalam mood final Piala Dunia ni, kita nak selit-selitkan sedikit info-info tentang pasukan-pasukan yang

akan menentang, akan berlawan pada pagi ini. Okey, so kita cerita sikit pasal tentang pasukan Argentina. Kita kalau nak cerita pasal Argentina, kalau di masa silam mereka, mereka hebat dengan zaman Ronaldo, zaman Maradona. Dan jika mereka menang pagi ini, mereka akan menyamakan rekod kemenangan Piala Dunia sebanyak 4 kali, berkongsi rekod bersama pasukan Itali yang hebat tu. Baiklah, jadi saya kalau boleh tanah Argentina menang, okay. Jadi era Lionel Messi dan keagungan bola sepak moden Argentina selepas kemarau kejuaraan yang panjang termasuk kekalahan di final Piala Dunia 2014, Argentina kembali mendominasi bola sepak antarabangsa di bawah bimbingan jurulatih Lionel Scaloni. Mereka memenangi Copa America 2021 sebelum merangkul Piala Dunia ketiga pada 2022 di Qatar, menerusi kemenangan dramatik penentuan sepak penalti menentang Perancis. Kejayaan ini melengkapkan koleksi trofi peribadi kapten dan pemain ikonik mereka, Lionel Messi. Oh, jadi kalau kalau untuk pasukan Argentina ni, saya lebih tertarik untuk melihat aksi Lautaro Martinez kerana saya memang kerap ikut aksi mereka, beliau di Serie A. Jadi pastinya Argentina malam ini akan habis-habisan all out, dan pastinya mereka akan cuba mengekalkan kejuaraan Piala Dunia untuk dapatkan rekod kemenangan Piala Dunia keempat mereka bersaing dengan pasukan Itali. Baiklah, jom selepas ini kita nak apa? Lepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Victory dengan Cinta di Sebalik Aku. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Memang tak syok lah kalau layan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 seorang-seorang. Perlawanan penentuan Spanyol bertemu Argentina. Adakah Lamine Yamal atau Lionel Messi? Siapa bakal menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia? Jom sembang Kupas Taktikal. Standby malam ni jam 10 malam. Kita sembang bola dunia satu jiwa, sejuta sorakan di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, baiklah, tadi kita baru saja dengarkan dari Bon Jovi, It's My Life. Baiklah, kita tahu, seperti yang kita tahu, malam ini pasukan Argentina akan menentang pasukan Spanyol. Tadi saya dah bercerita sedikit sedikit ringkas tentang pasukan Argentina. Sengaja saya tak nak baca dengan detail. Okey. Jadi kalau untuk pasukan Spanyol juga, pasukan bola sepak kebangsaan Spanyol atau lebih dikenali sebagai La Roja. La Roja. R-O-J-A. Memang spelling dia R-O-J-A, tapi bukan bunyi rojak. Bukan rojak pesembok lagi. Bukan, tak ada kena-mengena. Tapi kalau rojak pesembok, kalau ada sotong, cara. Okey, baiklah. Antara pasukan paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden, dengan rekod 1 kejuaraan Piala Dunia 2010, 4 kejuaraan kejohanan Eropah, Euro 1964, 2008, 2012 dan 2024, serta satu trofi UEFA Nation League 2023. Baiklah, jadi untuk pasukan Spanyol, mereka pun lama juga menyepi. Tetapi era moden dan kebangkitan semula pada tahun 2023 dan kini, selepas fasa peralihan yang menyaksikan kemerosotan prestasi pada pertengahan tahun 2010, La Roja membina semula reputasi mereka di bawah bimbingan Luis de la Fuente. Mereka berjaya memenangi UEFA Nation League pada 2023 dengan menewaskan Croatia sebelum memecah rekod sebagai pasukan paling banyak menjuarai Euro pada 2024 di Jerman, gelaran keempat, menerusi kemenangan 2-1 ke atas England. Era baharu ini menyaksikan Spanyol beralih kepada corak permainan yang lebih pantas dan dinamik, menggunakan pemain sayap lincah diterajui oleh bakat-bakat muda seperti Lamine Yamal dan Nico Williams. Kecemerlangan sistem pertahanan mereka juga terbukti apabila penjaga gol Unai Simon melakar rekod dunia baru untuk tempoh tanpa bolos paling lama dalam sejarah kejohanan antarabangsa. Jadi memang kalau di World Cup kali ini, memang Spanyol memang payah untuk dibolosi. Adakah anda ingin mengetahui butiran lebih lanjut falsafah tiki-taka? Dia pasal dia ada falsafah bola sepak mereka sendiri, iaitu tiki-taka. Dia kalau Belanda terkenal dengan total football, kan? Kalau Itali terkenal dengan defending the best striker, kan? Jadi kalau untuk Spanyol pula, dia ada tiki-taka. Jadi kita harapkan malam ini tak ada lain dan tak ada bukan, kerana negara kita tak bertanding. Jadi malam ini kita nak menyaksikan perlawanan yang sangat padu daripada kedua-dua pasukan. Sebelum itu, jom kita sengsara sikit tetapi dalam rindu. Rindu dalam sengsara. Jitu, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersuara depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah. Okey. Baik. Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026, perebutan kasut emas Golden Boot masih belum ditentukan sepenuhnya kerana Lionel Messi masih mempunyai satu lagi perlawanan untuk dimainkan. Jadi kedudukan semasa untuk penerima kasut emas ataupun Golden Boot, Kylian Mbappe dari Perancis sekarang ada 10 gol. Kalau ikutkan untuk rekod Piala Dunia, beliau sekarang memegang rekod gol terbanyak Piala Dunia dengan 22 gol dengan 22 perlawanan. Jadi maksudnya purata setiap game 1 gol. Hebat tak hebat Mbappe ni, umur baru 27 tahun ni. Kan, jadi dia ada banyak lagi masa untuk menggilap sejarah kan untuk kerjaya beliau. Jadi kedua Lionel Messi dengan mengumpul 8 gol sekarang ini. Yang ketiga Jude Bellingham 7 gol. Tapi dah tak ada dia dah tak ada inilah kan. Dia dah tak ada peluang lagi lah untuk dah merebut ini. Jadi perlawanan apa kira untuk Golden Boot ini hanya terbuka tinggal Mbappe dan Lionel Messi lah. Lionel Messi pun dah tetap dah 10 gol, dah tak ada perlawanan lagi. Jadi kalau malam ini, jadi jika Messi menjaringkan 2 gol, beliau akan menyamai Mbappe dengan 10 gol dan penentuan akan bergantung kepada kriteria FIFA seperti bantuan gol exist, okay, ataupun jumlah minit bermain jika perlu. Jika Messi menjaringkan 3 gol atau lebih, beliau akan memintas Mbappe dan merangkul kasut emas. Ini menjadikan final Argentina menentang Spanyol bukan sekadar perebutan piala trofi Piala Dunia, malah turut menjadi penentu sama ada Mbappe kekal sebagai pemenang kasut emas atau Messi mampu melakukan kebangkitan pada perlawanan terakhirnya. Jadi malam ini, jom kita lelaki, kita bertarung sebagai lelaki. Jom kita bertarung benar-benar lelaki. Keris tak bersarung. Wings Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Baiklah, jadi sekarang sudah sampai masanya. Selepas hampir sebulan kita sama-sama mengikuti perjalanan Piala Dunia 2026 di RTM, malam ini pentas terakhir akan menentukan siapa yang benar-benar bergelar juara dunia. Argentina menentang Spanyol, dua pasukan terbaik kejohanan bakal berentap untuk mengangkat trofi paling berprestij dalam bola sepak ini. Cerita di sebalik final ini, final kali ini bukan sekadar soal trofi, ia adalah kisah tentang dua generasi, dua falsafah bola sepak dan juga dua negara yang bermain dengan identiti yang cukup kuat. Seperti yang kita tahu, Spanyol dari Eropah dan Argentina daripada Amerika Latin kan. Jadi dua falsafah berbeza. Spanyol hadir dengan permainan berasaskan penguasaan bola dan disiplin taktikal, manakala Argentina pula membawa semangat juang yang tidak pernah padam sepanjang kejohanan. Jadi final ini penuh emosi. Ramai peminat menganggap ini mungkin pentas terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Jika benar, malam ini bukan sekadar memburu satu lagi trofi, tetapi peluang untuk menutup sebuah perjalanan yang telah memberi inspirasi kepada jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Itulah dia kisah bola sepak Piala Dunia 2026 yang dibawa secara langsung sebanyak 104 perlawanan secara langsung di RTM. Dan kita meriahkan Malaysia ini dengan Piala Dunia Bola Sepak. Okey, baiklah, jom kita teruskan berhibur dari Groove Company, rahsia segala rahsia. Kita tak tahu siapa yang menang malam ini, ia masih rahsia dari Ilahi. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

Selangor FM, pilihan tempat anda masih lagi bersama saya, DJ Ahad, di Weekend Wake Up 11.39, Rock Republic. Okey, sedikit info lagi tentang Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia malam ini. Bukan sahaja trofi yang menjadi rebutan. Selain trofi Piala Dunia, malam ini beberapa anugerah individu turut menjadi perhatian. Antaranya, kasut emas untuk penjaring terbanyak, bola emas untuk pemain terbaik kejohanan, sarung tangan emas buat penjaga gol terbaik, dan juga anugerah pemain muda terbaik. Perebutan kasut emas, satu lagi cerita menarik ialah perebutan kasut emas. Kylian Mbappe kini mendahului dengan 10 gol dan kejohanannya sudah tamat. Lionel Messi pula punyai 8 gol serta masih ada satu lagi perlawanan. Jika Messi menjaringkan 2 gol, beliau berpeluang menyamai Mbappe. Jika 3 gol, kasut emas boleh menjadi miliknya. Jadi, setiap jaringan malam ini membawa makna yang sangat besar. Jadi, memang menarik. Jom kita teruskan dari Bang Face Extravaganza. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya.
1: Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026.
0: Jangan lupa bawa Minus One sendiri, CD ataupun pen drive.
1: Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.
2: Go! Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Sepanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baiklah, jadi tahukah anda final Piala Dunia 2026 menjadi antara final paling unik dalam sejarah apabila buat pertama kalinya FIFA menampilkan persembahan separuh masa yang lebih besar seakan-akan Super Bowl. Mentang-mentang di Amerika kan. Jadi satu lagi bukti bagaimana Piala Dunia terus berkembang sebagai acara sukan dan hiburan terbesar dunia. Pasukan paling mencuri tumpuan sepanjang kejohanan ini, kita disajikan dengan pelbagai kejutan. Ada pasukan pilihan yang tumbang awal, ada juga pasukan yang dianggap underdog tetapi berjaya melangkah jauh. Inilah keindahan Piala Dunia. Inilah keindahan bola sepak. Di atas kertas, mungkin anda bukan pilihan, tetapi di atas padang, semuanya ditentukan oleh usaha dan keberanian. Shot on the dark, shot in the dark, ACDC, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan Kopi Bola Pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, terima kasih semua yang sudi mendengarkan saya dari jam 6 pagi hinggalah detik sekarang. Baik, jadi untuk Piala Dunia Bola Sepak ni, apa yang kita boleh kaitkan dalam perjalanan hidup kita ni? Pengajaran dia, kalau difikirkan hidup kita pun macam Piala Dunia. Ada peringkat kumpulan, ada kalah mati, ada masa kita menang dan ada masa kita tersingkir. Tetapi orang yang berjaya bukan orang yang tidak pernah kalah. Orang yang berjaya ialah mereka yang sentiasa bangkit selepas kekalahan. Oh, itu dia kan. Jadi, jom kita bersemangat. Malam ini kita saksikan perlawanan di rumah kita ataupun di mana saja. Jom kita dengarkan dari hujan rumah kita. Bersemangatlah. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?
2: Baiklah, okey. Jadi sebentar tadi kita sudah dengarkan promo daripada untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 Selangor FM. Jadi ada anak-anak yang berbakat di rumah sana, bawa mereka datang ke Auditorium P. Ramlee Kota Media Angkasa Puri. Jadi bolehlah tunjulkan bakat mereka. Dan sekarang kita sebentar lagi kita akan dengarkan sedikit ucapan tentang final, perlawanan final daripada TP kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua pendengar-pendengar Selangor FM yang menemani saya daripada jam 6 pagi hingga kini. Dan saya akan pass baton kepada DJ Anis untuk chill weekend kita pula. Jadi untuk malam ini, nanti hanya satu pasukan akan mengangkat trofi. Tetapi pagi ini kita semua masih ada peluang untuk mengejar impian masing-masing, kerana dalam hidup trofi setiap orang berbeza. Yang penting jangan berhenti bermain selagi whistle penamat belum dibunyikan. Ingat, pada malam ini, pagi ini, Argentina akan menentang Spanyol dalam perlawanan akhir. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Saya ucapkan terima kasih dan tinggalkan anda dengan lagu The Final Countdown. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ramalan saya, Spanyol akan muncul juara tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Spanyol saya lihat lebih lengkap dan tersusun, terutama dari segi kawalan permainan, penguasaan bahagian tengah serta disiplin bertahan mereka. Argentina pula saya lihat mempunyai kelebihan besar dari segi pengalaman perlawanan akhir, ketahanan mental dan keupayaan menghasilkan detik penentu. Walau apapun, kita nantikan perlawanan akhir pada 20 Julai 2026 di saluran TV RTM. Teruskan bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12:30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12:30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat tengah hari disiarkan untuk anda. Dah sampai mana dah tu? Semoga dalam keadaan yang sihat selalu. Sambil saya Anis menemankan anda. Setelah tadi bersama dengan Art dari pukul 6 pagi. Makanya sekarang ini hingga pukul 6 petang. Saya Anis menemankan anda. Inilah Gunung Habahrin dan juga mimpi. Malam, malam.

Hello, selamat tengah hari disiapkan untuk anda. Tak ada kena mana hari ni, kotlah ada rezeki. Mainlah datang ke Angkasa Puri. Selalu tengok je kat tepi jalan, tepi highway tu, tengok kat TV ke kan. Ni peluang untuk anda datang ke RTM secara percuma. Sambil-sambil boleh saksikan uji bakat bintang kecil Selangor, okay? Semalam dengan hari ini sebenarnya. Jadi bila tengok adik bertanding dekat auditorium P. Ramlee di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, okay? Jadi memang nak masuk tiba-tiba tu memang payah sikit lah kan. Kalau macam ada program macam ni pun dah datang, okay? Kalau saya kat konti bila dalam sikit, bahagian konti digital ada banyak radio. Radio Klasik, National FM, KL FM, Selangor FM, Trax FM, IFM, Minor FM dan semula kan, Selam FM semua tu. Ni dekat belah lobby dekat Wisma Radio tu. Kat situ ada auditorium P. Ramlee. Tapi yang penting kalau datang je kat RTM, cakap je dekat polis, kat entrance tu, saya nak pergi tengok uji bakat bintang kecil Selangor. Bawa cucu ke, bawa anak ke kan. Lepas tu bolehlah masuk. Tau. Cuba datang, okey? Dan sambil tu saya nak belanja lagu Khai Bahar. Alalala sayang. Pernah dengar tak lagu ni?

Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia? Oh!

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Sepanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu. Pantun bola paling kreatif. Suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Setuju tak kalau kita katanya England dan juga Perancis awal pagi tadi ya merupakan antara perlawanan Piala Dunia yang paling menghiburkan bagi saya lah. Dan itu juga ya kalau dengar pengulas orang putih tu cakap kan melalui RTM Klik kan katanya itu adalah perlawanan yang paling menghiburkan dalam sejarah Piala Dunia. Gigih lah. Anda macam mana? Saya set jam pukul 5 pagi. Ya Allah bagusnya kalau lepas ni tune kan untuk bangun tengah malam. Boleh je sebenarnya kan. Kalau set tengok bola boleh kan. Jadi kalau perasan masa separuh masa pertama, ya Allah, 4-0, hampir-hampir 5-0 England nak belasah Perancis dengan teruknya kan. Tapi 4-0 lah. Lepas tu separuh masa kedua memang sangat dahsyat betul tak, perlawanan back to back. Dan akhirnya kalau kita tengok separuh masa perlawanan yang pertama tu kan, Mbappe duk nak shoot-shoot tapi dapat juga 2-3 kali dia try kan. Nampak macam ini lebih kepada dia nak kejar kasut emas dia je ke kah, ataupun memang untuk Perancis ke kan. Tapi yang pastinya nampak dia yang sangat berusaha. Tapi separuh masa kedua berubah, situasi tu aura dia memang sangat lain, berbeza Perancis daripada 4-0 jadi 4-1, jadi 4-2, jadi 4-3 kalau kita follow kan benda-benda. Tapi itulah last kali keputusannya 6-4. Tetap juga England, tahniah kepada anda penyokong England yang telah mendapat tempat ketiga. Tapi apapun, perlawanan tersebut memang berakhir dengan sangat menghiburkan dan sangat seronok sebab mereka ya, pasukan England dan juga pasukan Perancis, kita dapat tengoklah mereka bersalaman, mereka berpeluk, seolah-olah macam bila lagi kita nak jumpa lagi ni. Masa-masa excited. Dan Perancis sebenarnya mungkin dia kalah tu sebab masa jugalah, sebab dah habis dah masa dah. Kalau tidak, kalau diteruskan perlawanan mungkin boleh jadi lain ke kan. Memang sangat banyak, macam orang kata macam lala kenduri gol gitu eh. Jadi itulah perlawanannya. Dan kita nak nantikan pula awal pagi esok okay, untuk juara siapa agaknya. Jom nak dengarkan lagu baru Fazura. Pernah dengar tak lagunya yang bertajuk Kisah Terbaik?

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Ya, jumpa datang beramai-ramai, okay? InsyaAllah rezeki nanti pukul 3 suku ke kan? Pukul 3 suku petang ke, nanti saya singgah sekejap lah ke pentas lobby lah ya, di Wisma Radio kalau anda datang. Okay, jangan malu kalau ada rezeki, ajak lah ahli keluarga ke, BFF anda ke, ataupun ambil Grab Taxi, Maxim dan sebagainya, e-hailing tu, untuk datang ke Angkasa Puri, nyaksikan sendiri untuk apa? Saksikan uji bakat Bintang Kecil Selangor FM. Okay, sahabat kita si Zaini ni sudah dapat peluang di Angkasa Puri kan, nak silaturahim lah kan, setuju sangat. Saya pun teringin jumpa Kak Zaini ya, kepada anda yang tengah dengar, yang juga yang menyapa di WhatsApp Selangor FM. Terima kasih Abang A. Husin Kuala Lumpur. Ada kat Datuk Kuala Lumpur, mari datang. Sis Aunty kita bersama juga dari Hutan Melintang, Perak. Apa khabar Aunty Zai? Nak ke mana tu? Dalam pemanduan tu, mainlah singgah ke Angkasa Puri. Suka-suka je kan? Nanti boleh jumpa-jumpa dengan geng-geng Song FM. Saya daripada DJ, saya daripada wartawan. Ada juga orang-orang kuat belakang tabi. Cantik tau. Macam semalam ada kita punya macam nak cakap antara pegawai belakang tabi kita, ada Sis Ija, ada Cik Momot, lepas tu wartawan-wartawan kita tu, dan juga kami punya pengurus iaitu Yusmawati Yunus. Dia dulu adalah bekas DJ Radio Klasik, kalau ingat ya, Yusmawati Yunus tu. Dengar suara dia, jadi macam mungkin anda kencam. Dan juga orang-orang kuat memang ramai je ada, okay? Boleh berhelu-helu, bersilaturahim gitu, okay? Jadi happy weekend kepada anda. Semoga sekalinya dipermudahkan urusan anda. Dan kalau nak berhelu-helu juga ke Selangor FM macam sahabat kita tadi, ini no telefonnya.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar

0: sehingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan. Adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor. Assalamualaikum, selamat tengah diucapkan untuk anda. Sekarang ini pukul 12.45 minit tengah hari. Dan sekarang ni ya, saya tak seorang-seorang tau. Ha, di sebelah saya ada jejaka yang kacak. Jejaka ke? Adik yang comel. Assalamualaikum, Dik.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, gitu. Siap tanjaknya. Cute-nya. Siapa yang sediakan baju hari ni pakai tanjak kat kepala tu? Mak ke ayah? Siapa yang siapkan? Ibu ke ayah ke?
1: Ibu.
0: Ibu. Panggil ibu ke mama ke mami?
1: Ibu.
0: Ibu. Tadi adik nyanyi tadi ya? You? Sebelum tu nama apa?
1: Nama Hafizah Lan.
0: Hafizah Lan. Oh, Hafizah Lan. Hafizah Lan tadi nyanyi lagu apa?
1: Umpan Jinak Di Air Tenang.
0: Ooh, berapa lama hafal tu? Lama tak?
1: Kejap.
0: Kejap je. Kalau nanti nak dengar Hafiz nyanyi sikit boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Okay, jom. Tapi tak ada muzik tau. Bayangkan kat kepala je boleh. Nyanyi sikit. Ready eh? Satu, dua, tiga.

0: saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?
1: Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ramalan saya, Spanyol akan muncul juara tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Spanyol saya lihat lebih lengkap dan tersusun terutama dari segi kawalan permainan, penguasaan bahagian tengah serta disiplin bertahan mereka. Argentina pula saya lihat mempunyai kelebihan besar dari segi pengalaman perlawanan akhir, ketahanan mental dan keupayaan menghasilkan detik penentu. Walau apapun, kita nantikan perlawanan akhir pada 20 Julai 2026 di saluran TV RTN. Teruskan bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Baiklah, kepada anda sekarang ni pukul 12.56 minit tengah hari. Terima kasih, ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Itulah tadi antara suara adik yang masuk bertanding, iaitu adik Hafiz. Nak dengarkan suara lain nanti, insyaAllah nanti bersama dengan kita pukul 2 petang nanti. Dan untuk anda, lepas pukul 2 lah. Dan untuk anda juga ya, yang mungkin saya saja nak datang tapi ni kita tak adalah pula bawa peserta, tak apa, boleh jugalah kan nak menyokong Selangor FM ataupun program ini kan, anak-anak kecil yang untuk membina keyakinan diri mereka, mungkin salah satulah caranya kan. Sambil masukkan juga program lain kat sekolah tu, dia masuk telawah ni, ada masuk nasyid juga, mungkinlah salah satunya boleh masuk juga, boleh bakat entah kecil Selangor FM hari ni hingga pukul 5 petang. Okay,

Selangor FM di 101.9 Bakland Selangor FM yang tepat.

0: Da.
1: Dalam sembahyang subuh, ada sekali lagi. Dalam sembahyang subuh pada kunut, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita bertaubat tu. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepadamu ya Allah, minta ampun kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu. 34 campur 1, 35. Di luar sembahyang, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. 3 kali lepas sembahyang, 5 kali kita sembahyang, 3 kali 5, 15. 15 campur 35, baru 50. Baru 50. Tak apalah kalau betul-betul. Kalau betul kita mentak taubat, rasa keluh kita, keluh kesah kita, rasa duka cita kita dengan dosa-dosa kita, insyaAllah 50 kali itu Allah terima, tuan-tuan. Di antara 50 itu tadi, Allah akan terima taubat kita. Tapi kalau kita taubat pun lebih kurang, macam kata kemarin lah, sebut pun tak betul, tumpu pun tidak, sambil istighfar tengok sana tengok sini, sambil istighfar yang bawa handphone dalam masjid boleh buka handphone tengok dulu ada miss call ke tidak, apa nama? Taubat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita buat 100 kali, kalau lebih daripada itu lagi baik. Sementara nyawa kita sampai, belum sampai di halqum. Dah sampai di halqum, tak ada lagi dah. Ya? Itu kita risau, takut kita terlupa nak bertaubat. Tak apalah tuan-tuan, kita dalam masjid ni ada juga kesekurang-kurangnya 50 kali. Yang tak duduk dalam masjid, maksud saya yang tak semayang, yang dah lah tak semayang berdosa besar, buat benda lain pula lagi. Bila dia nak bertaubat, minum arak, mandu kereta, mandu motor dalam keadaan mabuk, mati bila dan bertaubat. Wal'iyadzubillah. Ni orang-orang jenis ni tuan-tuan, ada dosa yang tidak diampun oleh Allah. Kan kita dah sebut lah, di antara dosa, 7 dosa besar yang tidak diampun. Termasuklah orang yang meninggalkan sembahyang, kan kita sebut lah. Yang pertama, orang menyekutukan Tuhan. Kecuali dia bertaubat sebelum nyawa dia dihalkum. Orang syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Kecuali dia bertaubat dan minta maaf kepada mak bapa dia. Yang ketiga, orang tua yang berzina. Kecuali dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, taubat sungguh-sungguh. Yang keempat, orang yang jima dengan hayawan. Kecuali dia bertaubat sebelum nyawa sampai di halqum. Yang kelima, orang yang minum arak berterusan, mabuk 24 jam. Dalam keadaan dia mabuk, bila dia nak bertaubat tuan-tuan? Dia gaya normal, cari balik bia, minum lagi, mabuk. Okey sikit, cari lagi bia. Washaribul khamri mudmin. Orang yang minum arak sentiasa, pagi, petang, siang, malam. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, dikhawatiri dia tak akan teringat untuk nak bertaubat. Sebab hatinya sudah keras. Bila hatinya sudah keras, wahassara alal kabair, dia mudah buat dosa besar. Bukan takat mabuk je. Dah semayang lah tentulah tak buat. Orang mabuk bila dia nak semayang? Kalau semayang pun Allah tak terima amalan dia. Kecuali dia bertaubat, ya? Dosa besar. Lepas tu mungkin dah mabuk, berzina lah. Dah berzina, main arak, minum apa, main judi, bagailah. So, bila dia nak bertaubat? Yang keenam, orang yang lari dari medan perang. Perang nak menegakkan Islam, nak mempertahankan negara, dia lari. Ya? Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan sembahyang. Ini 7 dosa besar yang Nabi kata. Ya? Nabi kata, ijtanibu sab'ul mubiqat. Ya? Jauhkanlah kamu daripada 7 dosa besar yang tidak diampun oleh Allah di akhirat besok. Di akhirat. Ada dosa yang Allah ampun di akhirat. Allah kata, okeylah. Orang tu dah kena azab. Okey, keluar. Malaikat, keluarkan dia. Aku dah maafkan dia. Aku dah ampunkan dia. Tapi 7 ni, tuan-tuan dan puan-puan, tidak diampun. Kecuali sebelum nyawanya sampai di halqum, dia bertaubat. Ya, tu sakit 2-3 hari tu sebelum mati tu, dia bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni banyak dosa, Tuhan. Oi, neraka mana kamu akan campak akan aku ni? Aku memang tak layak nak masuk syurgamu, ya Allah. Tapi neraka mana yang kamu akan humban aku? Ada rasa kesal. InsyaAllah, itu namanya taubat, tuan-tuan. Sebelum nyawa sampai di halqum. Satu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua tadi, daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, ataupun gelaran dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghuraikan tangannya. Allah, maknanya Allah melabuhkan tangannya, membuka tangannya, tangan pengampunannya, yakni tangan rahmatnya, tangan pertolongannya di waktu malam. supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Allah sentiasa mengampun tuan-tuan. Kita terbuat dosa siang, malam kita minta ampun. Sebelum nak tidur tu tuan-tuan, kita tambah lagi istighfar kita. Ya, maknanya kita tambah daripada yang 50 kali tadi, kita tambah waktu nak tidur tadi malam ni. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita di siang ni. Dan Allah menghuraikan tangannya, rahmatnya di waktu siang, supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Manalah tahu ada orang yang bekerja, tak tidur malam bekerja, ada urusan sebelah malam, minta ampun di sebelah pagi besok, Allah akan ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, malam tadi barangkali aku terbuat dosa, tolong ampunlah aku dosaku ni pagi ni, ya Allah. Ya. Sehingga matahari terbit daripada tempat tenggelamnya. Maknanya, apabila matahari terbit daripada sebelah barat, waktu itu pintu taubat keseluruhan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Yang tadi waktu nyawa sampai di halqum, katalah A nak mati, nyawa dia tu dah sampai ke halqum, maka dosa A Allah tak akan ampun. Tapi apabila matahari terbit daripada barat, ya, terbit daripada barat, waktu itu semua manusia dan jin, Allah tutup pintu taubat mereka. Termasuklah kita, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Tapi mungkin kita tak sampai ke peringkat tu, kita tak sampai ke waktu tu. Ya, pasal apa nama? Kiamat ni kita tak tahu bila. Boleh jadi 10,000 tahun lagi, wallahu a'lam. Ha, tapi ni kepada individu tadi ni, walaupun kita tak sampai ke waktu kiamat, walaupun kita tak sampai ke waktu tiupan sangkakala, tapi kita yang hidup sekarang ni, tuan-tuan, kita tak tahu ghar-gharah kita bila. Ya, nyawa sampai di halqum kita ni bila. Jangan kita kata, eh, aku ni sihat, takkan nak mati dah besok kot. Jangan. Mati bukan nanti sakit. Selalu kita ingat begitu. Masa sihat ni kita tak teringat nak mati. Bila sakit baru teringat nak mati. Eh, aku semalam rasa macam nak mati dah. Kata dia. Semalam rasa macam nak mati dah. Pasal apa? Sakit kepala semua-semua. Alah, bukan mati, apa, sakit tanda mati. Dia sakit. Iza ja'a ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajalnya, waktu matinya, Allah tak lewat satu saat dan Allah tak dahulukan satu saat. Allah tak sebut kata apabila dia sakit nak mati. Jadi kita bersedia, tuan-tuan, bersedia memohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan itu, sama ada sengaja atau tidak, akan terampun, akan dihapus oleh Allah. Maka baliklah kita, mati kita itu balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadaan bersih, ya. Yang kita sebut kemarin, taubat ni mana balik ke asal, balik ke pangkal. Yang kita datang dulu ni bersih. Kita lahir dulu, tuan-tuan, tak ada dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi kata, setiap kelahiran bayi itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Macam kain putih yang kita pakai itu, belum ada comot, belum ada bunga apa, belum ada warna apa. Bersih. Jadi Allah nak kita balik menghadap dia macam tu. Macam mana kita lahir dulu bersih daripada dosa-dosa, maka balik menghadap dia pun dia nak bersih daripada dosa-dosa dengan bertaubat. Ya. Bila kita bersih daripada dosa, tuan-tuan, balik menghadap dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Balik ke ayat tu balik. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang yang tak ada dosa, orang yang ada pahala aja, tuan-tuan, bersih daripada dosa ni, dia tenang, dia tak risau. Orang yang ada dosa

0: waktu nyawa dia di halqum waktu itu, Allah tunjuk api. Dia risau. Situkah aku nak pergi, ya Allah? Itukah benda yang kamu sediakan untuk aku, ya Allah? Lepas tu dia kata apa? Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalaulah engkau sambung nyawa aku dalam tempoh yang terdekat ni. Dia minta nak sambung. Pasal dia nampak api dah. Tak nak. Orang yang mati dalam keadaan berdosa, Allah tunjuk waktu dia nak mati. Dalam kubur api menunggu. Tapi orang yang bersih, tuan-tuan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, tak risau sebab tak ada dosa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu menghadap Tuhan kamu dalam keadaan redha, meredha'i. Allah kata, aku terima, aku redha terima kamu balik menghadap aku sebab kamu redha waktu kamu hidup dengan perintah aku.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
2: Apakah lagu yang anda suka? Sebenarnya tu Meh beritahu kat saya Meh. Okey, lagu kegemaran anda. Macam lagu The Final Countdown ni. Terima kasihlah ya. Kepada Abang Jim yang tengah dengarkan ketika ini bersama dengan tunang tersayang. Sambil-sambil tu ni nak dengarkan lagu The Final Countdown. Dia kata tak sabar nak nantikan awal pagi esok. Katanya penyokong Argentina. Dan memang anak saya sangat minat dengan Messi. Saya pun minat sangat dengan Messi ni. Fahamlah Kapten Rusia 39 tahun itu. Siapa je tak gerun kan. Mungkin Sepanyol pun budap-budap nak berdepan dengan si Messi tu agaknya kan. Tapi macam mana pula dengan anda? Anda sokong Sepanyol ke? Anda sokong Argentina ke? Jangan lupa ya, laungkan kepada saya, bagi tahu. Boleh hantar voice note anda 019-330-4425. Nanti kita siarkan pukul 5.30 petang nanti, okay? Dan sambil-sambil tu, masih lagi sedang berlangsung ya. Tu yang ada di kita pun tengah dudak-dudak juga tu. Yang sedang berlangsungnya uji bakat Bintang Kecil Selangor FM 2026.

0: Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Go! Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, kita jumpa lagi. Untuk apa? Untuk join TikTok Selangor FM dalam suara penyokong. 5.30 hingga pukul 6 petang bersama dengan saya. 6 petang dan juga hingga 6.30 nanti. Ni sekiranya macam ala-ala yang terakhir lah ni kan, bersama dengan saya dan juga Abang Long untuk suara penyokong. Maklumlah bila berakhirnya perlawanan awal pagi esok, habislah kita punya Piala Dunia kan. Jadi jangan malu-malu beritahu kat saya, okey? Agaknya anda sokong yang mana, Spanyol ke Argentina ke? Dan sambil itu, apa khabar Abang Zul kita, peniaga beras jati ya di Petaling Jaya? Katanya nak dengarkan lagu tiada kata secantik bahasa. Tapi nak dengar versi yang otai punya. Alright, nanti kita dengarkan sekejap lagi bersama dengan Ahmad Nawab ya. Okay, juga ada Antizai kita yang tengah dengar Selangor FM sekarang ini. Ni saya nak dengarkan lagu Kelentang Kelentong, tapi lupalah nama penyanyi. Tak apa, faham. Saya memang kaunter pertanyaan kak. Kelentang Kelentong yang susah ni Okey, boleh. Faham je lah, hujung-hujung minggu ni ada orang tengah jalan, ada yang tengah cari rezeki, hari cuti, pergi buat delivery ke, peniaga ke kan. Ada juga dalam masa yang sama tengah mengemas Kelentang Kelentong. Itu ini nak dikemasnya. Okey, sambil tu boleh dengarkan lagu-lagu yang sahabat kita ni. Tak, okay, jom dengarkan versi original Ahmad Nawab. Tiada kata secantik bahasa.

0: dari Kodasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
1: Bagus, saya ucapkan selamat berjaya pada siasat.
2: Tenaga untuk Unen Sang Sada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Alright, kepada Abang Zul yang berada di Petaling Jaya, semoga terhibur ya. Versi yang benar tu insyaAllah ada rezeki nanti. Saya usaha lah, okay, dapatkan. Dan kepada anda, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Sambil-sambil tu sedang juga berlangsung ya di RTM ketika ini, iaitu Uji Bakat Bintang Kecil. Jadi ada adik cilik kita bawah 12 tahun. Nanti kejap lagi kita nak tanya lah kan, macam mana mereka? Enjoy ke, hidup ke, takut ke, bodoh-bodoh ke kan? Ataupun mungkin juga ada yang seronok macam tadi si Hafiz kan? Adik Hafiz kita tu bukan DJ Hafiz tau. Adik Hafiz darjah 3 tadi. Macam mana pula dengan anak-anak anda, cucu anda, nak saudara ke? Kukulah ada rezeki pandai nyanyi, rumah pula berdekatan, boleh dah datang ya untuk Uji Bakat Bintang Kecil Song FM. So, sambil tu juga ada kawan-kawan kita yang menyapa. Apa khabar? Hussein yang berada di Kuala Lumpur. Tak ketinggalan juga ada yang tengah masak ni Nis. Masak lemak dan sayur buncis kot ya. Oh, okey. Sayur buncis goreng, telur, lepas tu ada udang masak lemak. Rezeki hari ni, alhamdulillah. Apa pun rezeki anda ya, semoga kita tak lupalah untuk bersyukur kan. Sambil-sambil tu juga yang tengah bawa Grab tu, Mak Ngah kita yang berada di Subang Perdana, katanya nak dengar lagu Selamat Jalan Romeo. Alright, nanti boleh dengarkan, okey. Dan juga kepada anda, mungkin anda tersangkut ke mana-mana ke kan, traffic, apa kata kongsikan, mungkin tu dekat saya, okey. Boleh hantarkan ke WhatsApp Subang FM, kita beritahu kat radio. InsyaAllah dapatlah pahala juga kan.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello. Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Untuk perlawanan ya pagi tadi, Perancis dan juga England. Ha, mula-mula tu macam sedih lah tengok separuh masa pertama kan. 4-0. Ha, gigih lah kita ni kan. Bangun mata-mata kan. Ha, dengan diri sendiri terkulat-kulat lah. Pukul 5 pagi ni. Tengok bola je pasal. Ha, lepas tu separuh masa kedua, wow. Diserikan. Ha, okay, walaupun mula-mula Perancis kosong tu tak, ha, separuh masa kedua kita diserikan dengan pemuka tirai daripada gol Mbappe, yeay, yang menjaringkan gol pertama. Ha, masa itulah, separuh masa kedua itulah di awal-awalnya tu. Walaupun last kali memang Perancis kalah lah kat atas England 4-6. Walaupun begitu, mereka walaupun kalah tempat keempat Perancis, tapi kalah bermaruah juga. Ha, sebab apa? Lagi satu, Mbappe juga telah pun memecahkan rekod Messi ya, iaitu ha, kalau Messi kan rekod dunia dia untuk World Cup 21, betul tak? Ha, Mbappe 22 gol. Ha, makanya itu adalah memecahkan rekod sejarah Piala Dunia juga ya. Ha, tapi lebih lanjut lagi, tumpuk borak nanti dalam suara penyokong. Tapi fokus

Kita tentulah nak tahu anda sokong siapa bakal jadi juara. Ha, adakah Argentina ke ataupun anda peminat Spanyol? Beritahu kat saya, nanti kita sesama dengar dan juga rungkai satu persatu ya, voice note anda, suara anda, menerusi talian ataupun WhatsApp juga. Okey, pada pukul 5:30 petang nanti.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: adalah satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Dah sampai mana dah tu? Selamat dah dalam pemanduan, okey? So, sambil kita enjoy lagu-lagu sahabat kita minta. Sambil tu, di konti kita ada Adik Azam. Assalamualaikum, Azam.
3: Salam.
2: Alah, boy suaranya. Baru jawab salam pun dah sedap dah. Azam dah jam berapa?
3: Darjah 6.
2: Tadi Azam masuk nyanyi-nyanyi. Uji bakat cinta kecil sama FM lah. Dah habis ke belum?
3: Dah.
2: Lagu apa tadi bawa?
3: Lagu Roman Cinta.
2: Wow. Selalu pergi karaoke ke?
3: Tak selalu sangat, tapi selalu nyanyilah kat rumah.
2: You? Kat rumah ada set karaoke lah?
3: Tak ada.
2: Nyanyi suka-suka je. Dengan siapa?
3: Dengan ayah.
2: Dengan ayah? Oh, bapaknya kat sebelah. Siapa nama bapaknya?
4: Saya Faizal.
2: Faizal. Sebab ingat nama sendiri kan? Ni semua kerja si Cik Faizal lah ni. Bawa anak pergi kerja bakat. Dia nak nyanyi ke maknya suruh ke bapaknya yang berminat ke?
4: Sebenarnya dah lama dah dia menyanyi.
2: Ya ke?
4: Cuma tahun ni saya baru nak bawa dia, nak tunjukkan dia lah. Untuk pertandingan sekolah memang dia akan join je.
2: Selalu masuk.
4: So tahun ni dengan desakan cikgu sekali, cikgu pun suruh dia bawa dia. Sebab cikgu nampak dia kan. Kat rumah saya latih macam tu lah.
2: Oh, saya suka je.
4: Nyanyi-nyanyi. Saya karaoke tak ada, tapi nyanyi depan TV lah. Kita buka YouTube nyanyi kan.
2: Kan. Pun boleh juga je kan.
4: Ya, boleh.
2: Azam, kita setelah kat Selangor FM ni, kat radio ni, kita nak dengar lah suara Azam nyanyi. Boleh Azam?
3: Boleh je.
2: Wow, confidence dia dahsyat. Sekolah mana dek?
3: SK Subang Bestari 2.
2: Subang Bestari. Mesti suara ni sangat bestari ni. Okay, kita dengar adik nyanyi sikit. Roman Cinta. Ready?
3: Ready.
2: Okay, 3, 4.

0: Wow, itulah dia ya. Suara Adik Azam kita. Dahsyat lah adik. Akak yang nervous tau. Selalu kalau nyanyi karaoke tu, Azam nyanyi lagu Roman Cinta tu boleh praktis kan? Versi yang Khalid Basker ke yang Awira punya?
1: Maksudnya?
0: Bapaknya tahu?
2: Tak tahu. Selalu dia versi yang ni lah yang memang
0: original. Awira tu. Wah, tinggi suara Azam tau. Ada tak orang cakap?
1: Ada.
0: Kan?
1: Ada orang cakap.
0: Oh, kat sekolah masuk pertandingan selalulah juga kan?
1: Selalu.
0: Hari tu bawa lagu apa? Tahun lepas ke?
1: Hari tu ada bawa lagu Nur Leila.
0: Nur Leila. Cuba dengar sikit Nur Leila tu. Ingat tak?
1: Ingat.
0: Sila, dengar sikit.

0: Bapaknya sambung. Sayang. Okay, bapaknya pula. Okay, come on. Tiba tak adalah gurau-gurau. Adik-adik ada target tak nak dapat nombor berapa?
1: Ada target.
0: Nombor berapa nak?
1: Of course lah. Kalau ni mesti, kalau masuk tadi kan, of course lah nak dapat nombor satu.
0: Wow. Ada keyakinan tak? Tengok tadi ramai peserta kan?
1: Adalah sikit. Sebab tadi nampak macam ada seorang
0: yang power. Yang you? Siapa nama budak yang power tu?
1: Irene tak silap.
0: You? Dia buat lagu apa?
1: Lagu Aina Abdul.
0: Wow. Tak pandai boleh praktis buat lagu Aina Abdul eh. Kasih banyak. Mungkin ada jugalah sikit perkongsian daripada bapaknya eh. Kenapa bawa pergi uji bakat ni? Apa motif dia tu? Happy-happy ke memang nak target menang ke? Kan kok dapat bantuan naik ke? Ataupun nak develop dia punya kan skill dia apa-apa ke?
2: Sebenarnya dia ni dah penyanyi daripada kecil lagi.
0: Sekarang bukan kecil ke? Lagi awal lagi?
2: Lagi awal lagi. Sebenarnya daripada dia belum sekolah, saya dah
0: ketengahkan
2: dia. So pertandingan sekolah tu memang dia akan masuk. So 3 tahun tu turut lah pergi peringkat negeri.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Dan pemenang tahun ni, kalau kita tahu Megat tu
1: Megat.
2: Megat tu adalah saingan dia lah. Dekat daerah dia untuk pergi peringkat negeri tu. So tahun ni saya nak cuba tengok takat mana jauh dia boleh pergi. Kalau dia compete dengan orang luar daripada ni lah.
0: Circle yang biasa dia tu.
2: Circle yang biasa dia tu.
0: Okay, faham. Mana dah tahu nanti ada rezeki. Boleh menang juga macam peserta original daripada bintang kecil Selangor FM eh. Sebelum ni macam Wani Khairi. Adik kenal tak?
1: Ada pernah.
0: Dia dulu daripada Selangor FM. Macam adik dah dulu. Akak interview dia juga. Macam akak tu jadi akak. Afiq Syazwan ke kan? Okay, semoga berjaya eh. Untuk adik kita, adik Azam eh. Alright, terima kasih Azam. Terima kasih bapaknya. Sama.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, kebiasaannya kalau hujung minggu atau waktu begini kita dengarkan Basker minggu ini. Tapi sebab kita ambil bakat khas ya di Selangor FM ketika ini untuk Bintang Kecil, makanya sekarang ini kita bersama dengan adik kita. Tadi dah bersama dengan si Azam. Yang ini kita bersama dengan siapa pula? Adik Ariel kita. Selamat adik Ariel.
3: Waalaikumsalam.
2: Boy handsome-nya. Siap bertanya tanjak ni. Warna merah eh. Memang suka warna merah ke Ariel?
3: Tak.
2: Adik suka warna apa sebenarnya?
3: Biru.
2: Biru. Tapi merah sini pun dia naik seri tau. Kalau kat terpentas tu macam wow. Sakit mata nanti tengok. Menyerlah lah dengan bajunya. Sangat macam lah pahlawan Melayu lah eh. Ariel bawa lagu apa tadi Ariel?
3: Seni Berzaman.
2: Seni Berzaman? Ariel memang minat lagu-lagu macam ni ke macam mana? Ke siapa yang pilihkan lagu ni? Nenek ke? Ayah ke mak ke?
3: Mula-mula saya tahun lepas, dua tahun lepas saya dengar kawan saya nyanyi lagu ni. Lepas tu macam sedap pula. Saya ikutlah dia.
2: Wah! Bayangkan. Kita punya nak tahu nak cakap apa ni. TV ni apa? TV Gen Z ke macam mana? Lagi bawah lagi kan? Kita nak panggil Gen Z kan? Minat pula ada lagu Seni Berzaman ni kan? Versi Toki pula tu. Dahsyat. Boleh nak dengar sikit adik nyanyi tu boleh?
3: Boleh.
2: Boleh? Mari kita dengar sikit sila. 3, 4.

0: Woi, kalau aunty tu sama-sama. Yang kat sebelah ni ha, angguk-angguk. Ah, ini misi maknya ni. Assalamualaikum Sis Izan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Mak. Oh, kau pada coach ke?
1: Tak.
0: Bukan guru vokal eh?
1: Bukan-bukan.
0: Yelah tu.
1: Ibu parent yang biasa saja.
0: Ah, ya, kat sana kalau anak pandai menyanyi ni pada mak ayah ni.
1: Ayah dia memang pandai menyanyi lah.
0: Oh, maknya?
1: Memang, mak dia
0: tak. Peneman pergi karaoke.
1: Peneman pergi karaoke dan pengajar secara apa orang kata tak proper lah.
0: Ya lama.
1: Kadang ibu-ibu punya pengalaman
0: kan, merendah diri dah. Ialah sambil masak. Ni mesti tidur anak pun jenis dodo-dodo lagu-lagu gitu. Wah, hebat. Macam mana boleh masuk tentang channel ni kan? Mana dia dapat idea tu? Dapat info tu dari mana?
1: Sebenarnya daripada sekolah yang info untuk masuk. Tapi kita tak berapa nak ni sangat. Tapi bila tengok Selangor FM ni macam menarik pula. Ramai yang apa?
0: Join
1: ni? Ramai yang join.
0: Jadi
1: macam tertarik lah nak cubalah untuk anak, mana tahu kan rezeki.
0: Kan? Tapi dia pernah masuk lah sebelum ni?
1: Betul, dia pernah masuk sekolah punya daerah. Gentar Suara.
0: Wow, Gentar Suara. Dia sekolah mana Ariel?
2: SK Bukit Beruntung 2.
0: Bukit Beruntung? Oh, semoga beruntung lah. Siapa lagi orang Bukit Beruntung? Siapa-siapa yang tengah dengar tu? Ni adik kita ni ha. Dajar berapa dik? Kelas apa?
2: Dajar 6, nak kelas 6 holistik.
0: 6 holistik? Wow. Jangan bermain ni. Kelas 6 holistik. Apa nama guru kelas adik tu?
2: Ustazah Hidayah.
0: Ustazah Hidayah. Apa khabar Ustazah Hidayah? Ni anak muridnya ada kat Konti Selangor FM ni ha. Ada masuk juga tak wakil sekolah masa kalau kat sekolah Bukit Beruntung tu ada Ariel?
2: Ada.
0: Ya? Yeah. Bawa lagu apa hari tu?
2: Yang mana?
0: Yang sebelum
2: ni. Yang yang Gentar Suara saya, pertama kali saya masuk saya nyanyi lagu Berduet. Lepas tu yang kali kedua pula saya nyanyi lagu Seni Berzaman. Kali ketiga saya nyanyi lagu Zapin, apa namanya? Lagu
1: SM Salim.
2: SM Salim.
0: Wow, pandai buat lagu Tan Sri SM Salim eh. Lagu apa tu?
2: Lagu Tak Seindah Wajah.
0: Tak Seindah Wajah. Anda tengah dengar Selangor FM ni. Ini adik kita merupakan antara peserta jugalah yang baru je tamatkan mereka punya uji bakat tadi ya. Okey, lagu tu boleh nyanyi sikit tak? Lagu Tan Sri SM Salim tadi.
1: Ingatkan chorus.
0: Chorus pun boleh? Saya dengar sikit.
1: Ingat tak?
2: Yang saya tak ingat sangat tapi yang awal-awal saya ingat.
0: Boleh? Kita dengar versi awal.

0: Pulang.
1: Maknya sambung. Tiba. Jangan macam-macam ni. Oh, aduh, saya tak prepare lagi ni. Nak masuk radio ni maunya mak ni nak prepare sebulan ya. Gurau-gurau. Jadi apa pun ni, yang ramai-ramai anak, ini ke yang pandai nyanyi atau semua pandai nyanyi ke?
2: Kakak dia seorang lagi.
1: Ada lagi seorang?
2: Ha, kakak dia.
1: Kakak dia pernah nyanyi juga?
2: Ha, boleh juga nyanyi.
1: Pernah masuk juga pentas kecil?
2: Tapi ya? Kakak dia macam ni sikit
1: malu.
2: Yeah. Dia je yang paling menonjol sebab dia banyak acara yang dia masuk.
1: Faham.
2: Bola, olahraga.
1: Ya, masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Mungkin anaknya tu pandai masak, ngemas. Ada ke ikut anaknya tu yang perempuan tu?
2: Tak ada, tak ada.
1: Tak ada?
2: Tak ada ikut.
1: Sibuk-sibuk. Apa pun terima kasih banyak. All the best lah ya untuk adik Ariel. Keputusan nanti? Macam mana? Nanti kan tak? Ke nanti ni kan tunggu panggilan nanti kan?
2: Ah betul, katanya hari Isnin.
1: Sama kita nanti
2: so,
1: kan
2: gitu. Esok
1: kita dengarkan lagu ini. Seni
0: Berzaman.
1: Alright.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Untuk edisi hari ini, 34 suara puncak prestasi. Istimewa kita bersama dengan adik kita yang join kita punya uji bakat bintang kecil hari ini, iaitu adik Irene. Assalamualaikum, Irene. Hai, comelnya. Orangnya comel. Pakaiannya pun comel. Dah macam bidadari dah tengok, kan? Oh, Irene umur berapa, Irene?
3: Saya berumur 12 tahun.
2: 12 tahun. Ah, Irene hari ni datang dengan siapa, Irene?
3: Dengan mak, ayah dan pakcik.
2: Ya? Oh, mak siapa nama ni? Hai, mak.
4: Mak, hai. Hai. Saya Sharifah, tapi orang panggil saya Sherry.
2: Sherry? Uh-uh. Hai, Sherry. How are you? Itu je, Puan Sherry kita dan juga ayahnya pun ada. Yang bernama?
5: Azam.
4: Azam.
2: Oh, okey, Cik Azam. Pakciknya?
4: Pakcik tu ada.
2: Pakcik nama apa?
4: Pakcik Azri.
2: Azri. Tinggi lampai tapi segan pula orangnya, kan? Ha, tak apalah, yang penting kita punya, kita punya popular kita kat depan kita ni, kan? Yang kita nak mempopularkan dia lah, insyaAllah ada rezeki nanti. Adik Irene kita. Irene tadi buat lagu apa, Irene? Uji bakat tadi.
3: Saya tadi buat lagu Kamu daripada Aina Abdul.
2: Wow. Baju tu siapa yang buat tu? Beli kat mana?
4: Beli.
2: Gigih lah mak dia, kan? Bawa anak pergi membeli belah, cari baju, kan? Yeah. Berapa hari ambil masa tu?
4: Kita sekarang semua pakai TikTok.
2: Tahu-tahu sampai.
4: Shopee, Shein.
2: Gitu. Bila bodoh-bodoh ni sesuai lah anak aku nak nyanyi nanti ni, kan? Saya bapaknya pun Cik Azam sporting je, eh?
5: Saya ikut je.
2: Ikut je? Ikut bini ke ikut anak?
5: Dua-dua.
2: Meratukan lah, eh. Rumah comel je. Jadi memang si Airi ni memang daripada dulu nyanyi ke, tiba-tiba rasa nak join sekarang ni?
3: Daripada dulu.
2: Ya? Kat sekolah pun masuk pertandingan juga? Ya? Selalu pernah tak tiba-tiba menang ke, ada rezeki? Ada tak? Ada? Dapat nombor berapa ada tu?
4: Kami actually baru balik daripada Jakarta untuk Ethnic Got Talent di sana untuk lima ke enam negara. So dia dapat nombor 5.
2: Alhamdulillah, top 5.
4: Bawa lagu Aina juga.
2: Lagu Kamu juga ke, dek?
4: Yes.
2: Mari kita dengar versi Aina Abdul, tapi adik cilik kita yang nyanyi ni, versi Irene. Mari kita dengarkan. 3, 4.

0: Wow, ramai di konti. Thank you. Tiba. Itu landa adik Irene kita. Auntie anniversary, adik nyanyi. Berapa lama ni? Maksudnya untuk training lagu ni kan?
1: Lagu ni dah 3 minggu sebab minggu. Sebelum pergi Jakarta dulu. Tapi sebelum-sebelum ni memang dia ada listing lagu yang dia untuk masuk pertandingan. So which is kalau macam kita tengok pertandingan tu macam mana, kita akan pilih. Dan most of the lagu Dia akan prefer lagu Aina lah.
0: Ya, Abang selalu dengar lagu Aina Abdul eh? Ya. Paling okay, lagu kamu lagi suka lagu Aina Abdul, lagu apa? Pada nanti.
2: Lagu
1: Puas Sudah?
2: Puas Sudah.
0: Ya, okey. Kenapa suka Aina Abdul?
2: Sebab artis favourite saya.
0: Wow, Aina Abdul pun suka dengan Aireen tau. Wow, nanti post lagu tu ni ha, dah record video ni. Post nanti, tag dia eh. Okey, jadi kepada anda juga yang baru je dengarkan Selangor FM, itulah dia kita bersama dengan adik Aireen kita. Mungkin boleh share sikit lah, bila terperasan Aireen ni pandai menyanyi? Ha.
1: Mula-mula I perasan dia masa tu tengah viral tentang Korea punya lagu. So I nampak macam dia pegang gitar, lepas tu dia menyari, menyanyi. So I kata this girl dia ada tone, I rasa. Sebab I pun actually boleh menyanyi, jadi I boleh tahulah. I cakap cuba. And then I bagi dia satu lagu Siti Nurhaliza, masa tu tengah viral juga. Then dia boleh nyanyi.
0: Apa dia ni?
1: Macam tu.
2: Masa tu saya kecil lagi.
0: Kecil lagi. Masa tu umur berapa saya?
1: Rasanya masa tu umur 5 tahun.
2: 4 ke 5 tahun.
0: Itu kiranya 7 tahun lepas punya cerita lah ni. Okay, maknya tu, sebab tadi awak cakap awak pandai nyanyi juga kan?
1: Alamak. Aduh.
0: Tak apalah, mengingat balik kan. Walaupun zaman dah berlalu mungkin.
1: Bagi idea sikit lagu apa.
0: Irene, nak suruh maknya lagu apa, Irene?
3: Siti Nurhaliza.
0: Nurhaliza. Dia kan cakap suami. Suami kata Siti Nurhaliza.
1: Macam mana ya? Dah.
0: Okay, lagu apa-apa je?
2: Sekarang tukar tempat.
0: Dia pergi. Sambil tutup
1: mulut. Lama.
0: Comel dia. Dia tengah tolong mak dia. Silakan.
1: Lagu Siti Sarah lah. Boleh?
0: Boleh.
1: Okay.

0: Aku kepayahan memadam rindu.
1: Sikit je dah lama nak nyanyi.
2: Aku suami ni kecil hati pula tak jak the join.
1: Suami tak kita nyanyi sangat.
2: Yalah, nak duet ke?
1: Tak payahlah.
2: Tak apa, boleh je.
3: Saya tak pandai.
2: Bos saya bagi. Kan tipi kan?
3: Tak pandai nyanyi.
2: Tak pandai lain kali Okey, apa pun hari ni kita ucapkan all the best untuk adik Aireen eh.
1: Thank you so much.
2: Mama ni cantik. Faham dah bila tengok mak dia kan. Okay, terima kasih.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Sepanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat mendengarkan 100.9. Sambil-sambil tu boleh singgah juga ya ke Facebook Selangor FM. Kalau tadi bersama dengan adik peserta kita kan, yang ni pun juga sebenarnya bekas peserta ni, pernah join jugalah Bintang Kecil. Selamat datang Taim. Sihat?
3: Sihat, alhamdulillah. Tapi Taim sakit tekak sikit lah.
2: Ya ke? Tapi dengar suara macam okey lah. Tapi sudi datang juga walaupun tak apa nak sihat kan. Hari ni Taim datang dengan siapa?
3: Datang dengan ibu bapa untuk support-support kawan-kawan dekat sini.
2: Wah, comelnya. Ibu bapa pun ada. Oh, ayahnya ada join juga. Okey, ayahnya nama apa?
4: Azlan.
2: Saya Azlan. Selamat datang Cik Azlan. Dah pernah datang dah pun sebelum ni kan?
4: Banyak kali
2: lah. Kan? Maklumlah, dah pernah menang pun. Ini adalah merupakan kita punya bekas juara Bintang Kecil Selangor FM.
4: Betul.
2: Yang dah pun sebelum ni, adik ke mana ni? Sarawak kan? Seronok tak bila jumpa dengan kawan-kawan negeri lain?
3: Seronok.
2: Kan?
3: Seronok.
2: Wakil negeri masing-masing. Berkampung pula kat Sarawak kan?
3: Betul.
2: Mas adik punya boleh share sikit tak? Yang adik pergi Sarawak tu apa yang paling best sekali sebenarnya? Bercuti ke, naik kapal terbang ke, menyanyi ke? Apa yang paling best sekali untuk Taim?
3: Dekat sana yang paling best dia ialah macam apa, dapat duduk di hotel. Kan? Dapat duduk di hotel. Lepas tu bila training pun kat sana, bukanlah kat tempat yang tak selesa, tempat yang selesa.
2: Itu biasanya RTM kita insyaAllah lah, kepada anda yang dengar, macam Taim cakap lah, insyaAllah kita memang provide antara the best lah kan. Kat Malaysia itu kalau dia masuk pertandingan-pertandingan lain pun ialah masing-masing lah kan. Tapi kalau RTM insyaAllah memang betul-betul sediakan makan dia, minum dia. Kita tak ada nak fikir-fikir, nak kekut-kut-kut tentang makan, tentang penginapan semua kan. Jadi Taim juga dapat ramai kawan tak masa tu?
3: Ramai. Sebab lawan dengan negeri banyak-banyak kan. So diorang wakil negeri diorang sendiri pun macam banyak lah kawan buat dekat sana.
2: Kan?
3: Ada negeri Johor lah.
2: Yang paling rapat lah tu Johor eh. Laki ke perempuan tu Johor tu?
3: Perempuan.
2: Boy, patutlah diingat. Okay. Sekarang ni Taim tingkatan satu kat sekolah mana Taim?
3: Dekat sekolah SMK Bukit Sentosa 2.
2: Bukit Sentosa 2. Tak apa Taim, nanti sikit lagi kan, bila dah besar sikit Taim masuk pula Bintang Piramli tau. Taim masa menang Johan kat Selangor FM tahun lepas, Taim nyanyi lagu apa?
3: Nyanyi lagu Superstar by Mojo.
2: Superstar eh. Ingat lagi tak lagu tu macam mana?
3: Ingat?
2: Eh, akan dengar sikit kepada anda juga. Mari kita dengar sikit suara juara kita ni. Tapi dia sakit tekak sikit lah hari ni kan.

0: Wow, ini kalau Wira dengar ni, nanti saya insyaAllah rezeki dia saya tag dia tau. Dia memang suka ya kalau orang nyanyi lagu dia superstar tu tau. Sebab dia sibuk promotekan lagu dia superstar tu tahun lepas tau. Okay, dan juga kalau Taim boleh share sikit kan, Taim memang menyanyi ni sebab ayah suruh ke Taim sendiri yang nak jadi wakil? Sebab bukannya semua orang berani tau nak naik terpentas menyanyi tu.
1: Taim ni sebenarnya sebab Taim ni memang suka menyanyi daripada dulu. So bila asyik menyanyi-menyanyi je, ayah saya pun perasan. So dia tonjolkan lagi saya punya bakat tu. Saya dia tunjukkan lagi dia. So saya masuk ke pertandingan ini ni.
0: Taim dapat berapa duit tahun lepas? Taim ingat tak masa jadi juara kat Selangor FM kan? Ataupun masa pergi ke Sarawak tu dapat wang tunai kan?
1: Dapat. Tapi tak ingat lah berapa.
0: Tapi ada juga kan, seronok dapat wang tunai tu.
1: Uish, mestilah seronok.
0: Taim beli apa Taim? Taim beli apa?
1: Beli apa? Oh, itu masa tu simpan je dulu. Lepas tu belanja makan-makan.
0: Oh, belanja makan-makan? Belanja siapa makan?
1: Belanja keluarga makan-makan.
2: Baik hati tak ya?
0: Kan, Alhamdulillah. Bapaknya ikutlah pergi Sarawak tahun lepas tu.
3: Ikut. Saya sebagai pengiring kan, dia ada satu. So, saya pergilah.
0: Join sekali kan?
3: Kemudian dah beberapa hari tu baru yang lain datang lah.
0: Jadi bapaknya anak ni kan pandai nyanyi kan? Yang lain-lain tu pun join juga ke? Menyanyi juga sama ikut dia ataupun yang lain-lain tak dia menyanyi macam Taim?
3: Yang lain tu dia macam ni lah. Taim ni sebenarnya bagi saya dia lebih ke depan. Contohnya masa dia bawa lagu Superstar tu, dia memang saya tanya dia, you nak apa? What do you want? Nak jadi apa dekat nak masuk bila kecil ni untuk jadi apa? So dia sendiri kata dia nak jadi superstar. So that's why saya kata okay. Kalau macam tu kita bawa lagu Superstar. Dan kita, memang kita praktis, memang kita betul-betul susun untuk ganti tempat juara sebelum tu Farah. Sebab kan, sebenarnya sebelum tu Taim pernah masuk. Tapi masa masuk tu ada Farha.
0: Maaflah, Farha memang juara.
3: Farha ni suara dia macam soprano sikit kan. Dia dia lain level lah bagi kita kan.
0: Tapi sebenarnya nak bawa lagu Superstar, nak tunjulkan lingguk-lingguk tu bukan calang-calang juga.
3: Betul.
0: Kan, tapi Taim dapat jugalah kan, Alhamdulillah. Jadi kepada anda juga ya, kukulan nak seperti Taim juga, itulah mungkin salah satu cara dia juga adalah ialah menyanyi tu kan. Dalam masa yang sama, selain daripada pengalaman pergi melancong, cuti, kadang tu tak dapat dinafikan lah kan. Nak keluarkan duit, nak pergi beli tiket kapal terbang, hotel apa semua tu. Kalau kita ni yang rakyat biasa-biasa ni, macam kadang agak mencabar kan. Betul. Tapi bila join macam ni, dapatlah secara tak langsung semua tu ditaja. Gitu. Salah satu caranya kan. Jadi mungkin yang akan datang ni, mungkin kat sekolah pun masih lagi teruskan dia punya bakat dia.
3: Masih lagi. Sebab dia yang baru lepas ni, dia sakit tekak. Sebab dia ada bengkel untuk cemara seni lagi Selangor nanti. Dia orang ada bengkel kan. Tapi bengkel memang intensif sikit lah. Itu yang hilang suara.
0: Dia suruh buat apa Taim? Untuk bagi awak mantap tu.
1: Masa tu dia suruh hafal semua lagu list yang dia bagi. Lepas tu dia suruh nyanyi setiap lagu tu. Lepas tu dia akan pilih lagu apa yang sesuai kepada kita. Untuk kita.
0: Ada berapa lagu tu?
1: Saya tak ingat lah. Tapi lagu yang saya dapat yang dia cakap sesuai dengan saya ialah Pelesik Kota. Dengan
3: lagu ganang-ganang.
1: Dendangan Laguku by Carefree.
0: Okay, ni semua lagu-lagu grade A ni kan.
3: Betul.
0: Okay, apapun mungkin dalam tadi cik cakap dia seorang yang terkedepan dalam keluarga kan. Dalam keluarga memang memerlukan seseorang yang terkedepan supaya yang lain boleh insyaAllah follow ke kan. Keberanian dia, rezeki dia kan. Jadi mungkin Taim nanti pun boleh guide di apa, abang ke kakak ke kan. Untuk siapa kak, akak masuk je pidato ni. Apa bang, sajak ni bagus, nanti boleh buat ramai kawan lah contoh kan. Semoga lepas ni nanti akan banyak lagi rezeki untuk Taim dan keluarga kan.
1: Terima kasih
0: juga kepada anda tengah dengar. Okay Taim, terima kasih banyak atas masanya.
1: Okay, terima kasih.
0: Thank you sendiri. Okay. Rezeki, kita jumpa lagi. Okay.

lagunya Superstar. Teringat pula lah Asia Wira ya, masa datang ke konti ya, untuk promosi lagu tu. Saya tanya dia, eh Wira, awak punya jambang tu lebat betul macam Arab. Lepas tu dia kata, dia sendiri yang mengaku layani murah je ni. Satu jambang tu kan, selai tu RM5. Maksudnya pasang seluruh muka tu RM5,000. Begitulah teknologi ya. Sajalah share, okay. Tu Asia Wira. Apa pun, terima kasih kepada anda eh. Sama-sama dengan Kasang FM dalam kenderaan tu. Ada juga pakai phone, tap-tap tadi kan. Okay, ada sahabat kita yang tengah tap-tap untuk live ketika ini uji bakat Selang FM. Tapi kalau di Facebook, thank you kepada anda yang singgah bersama dengan adik Taim kita tadi. Okay, ada Asnorizal, hola, terima kasih, selamat petang. Juga ada Ma'i kita juga yang menyapa, ya, waalaikumsalam. Okay, Cik Zulkifli Muhammad, good, vamos Taim kan. Ini merupakan peserta kita tadi tu yang pernah menjadi juara untuk Bintang Kecil Selang FM. Untuk anda yang tengah dengar, tak apa. Kalau ada rezeki nanti, macam best je. Okay, kalau akan datang bila ada lagi uji bakat di Selangor FM, boleh sertai, okay? Jadi seketika je saya nak belanja lagu ini, Black Rose, Penantian. Dan seterusnya nanti kita ada Beast on Air. Seperti biasa, setiap hari ada pada pukul 5.15 minit petang. Juga kita ada Suara Penyokong hari ini pada pukul 5.30 petang. Nanti jemput singgah, okay, ke TikTok Selangor FM, okay?

0: tahu ni Fahad.
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya mulai tanya kasih dengan semangat tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayu dikasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Waktu saya pukul 4:12 minit petang. Terima kasih untuk anda ya yang dengarkan 100.9. Ha, so sambil tu, apa khabar sahabat kita? Ini dari Terengganu. Okey, ada juga Salia yang menyapa kita kini. Terima kasih Sal. Ni sahabat kita. Ada juga Aunty Zai, Cik Zul kita, Awi Mak Imbong. Ha, dan juga kepada anda yang mungkin ada juga lagu kegemaran anda ya. Ha, boleh beritahu kat saya lagu apa yang anda suka, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM.
1: Simpan dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Untuk apa? Untuk anda minta lagu dalam pilihan hujung minggu. Okey, contohnya ada sahabat kita ya, Cik Zaiham Razak. Hai Cik Zaiham Razak, katanya nak dengarkan lagu Terharu daripada Datuk Jamal Abdillah. Dan juga sesama itu juga, nanti kejap lagi kita bakal bersama dengan peserta kita yang seterusnya, yang juga join juga kita punya uji bakat bintang kecil Selangor FM. Tapi tak mainlah seseorang, kita nak interview sekali parent dia, ibu dia ke, ayah dia ke, sebentar lagi. Okey, jangan ke mana.

0: Itulah dia lagu Dato' Jamal dan juga Mawi. Lagu yang bertajuk Terharu. Okay, kepada Cik Zahir Hamraza, semoga terhiburlahnya dengan lagu permintaan itu. Dan terima kasih kepada anda yang menyapa ya di WhatsApp Songai FM. Minta maaf lah kalau DJ hari ni tak sempat pula nak reply mesej anda tu. Tapi saya siarkan lagu anda. Dan mana yang ngam tu kan saya cepat balas emoji-emoji ke kan. Terima kasih banyak atas sokongan anda dalam kita punya segmen ketika ini.
1: Pilihan hujung minggu.
0: Dan ketika ini saya dikongsi tak seorang tau. Ada si comel ni. Ada dua orang yang comel dan cantik sebenarnya depan saya ni. Alhamdulillah. Peserta uji bakat lah kan. Apa nama adik kita ni? Nama apa ni?
2: Ayana.
0: Ayana. Oh, secantik orangnya. Ditemani oleh ibunya yang juga merupakan bekas ratu cantik ya. Oh, tiba. Ayana, nama maknya apa?
3: Okey, nama saya Puan Norish.
0: Norish. Oh, itulah muka cantik artis gitu. Confirm lah maknya ya. Yeah. Kakak-kakak eh. Okay, Puan Norish boleh share sikit tak? Anaknya seorang, ada lagi yang lain?
3: Ada yang lain lagi.
0: Ada. Yang lain ada yang menyanyi juga?
3: Dia seorang je.
0: Dia seorang je yang menyanyi. Oh, macam mana boleh perasan dia menyanyi tu? Maksud apa?
3: Dia memang memang pandai menyanyi lah. Maksudnya memang suka menyanyi. So dekat sekolah pun ada pengelibatan yang macam pertandingan priority dan pertandingan nyanyian sekolah.
0: Oh, ya, yeah, Anna. Anna, sebelum ni menyanyi lagu apa kat sekolah dia?
2: Standing in the Eyes of the World.
0: Wah, siapa yang tukang ajar nyanyi tu? Mak ke ayah ke? Abang ke? Kakak?
2: Mak.
0: Mak aja. Oh, maknya ni mesti dulu geng-geng karaoke ke?
3: Boleh ke? Boleh lah sikit-sikit.
0: Maknya selalu karaoke kat mana? Kahwin ke?
3: Adalah, ada. Dulu saya pun pernah jadi bintang kecil.
0: Ya? Wow.
3: Saya pernah jadi bintang kecil masa tu zaman... Dah lama lah, lama sangat.
0: Okey, masa tu kalau kat Malaysia sikit kan? Masa kita tahun bila tu?
3: Ish, dah lama sangat.
0: 90-an?
3: Haa.
0: 80-an?
3: 90-an.
0: 90-an eh? Itu negeri mana masa tu?
3: Saya? Saya sebenarnya orang Sabah.
0: Orang Sabah?
3: Dan saya...
0: Oh, Sabah lah ni, masa tu Sabah?
3: Tak juga. Saya sebenarnya... masa tu dekat Sabah lah. Tapi yang sekarang ni, saya kahwin orang KL. So, anak tu duduk kat KL. So, itulah. Saya rasa seorang dia je ni yang ikut rentak.
0: Maknya tu.
3: Maknya.
0: Wah, yelah bakat maknya macam-macam. Dia menyanyi tu anaknya lah ikut. Yeah. Gitu. Ayana, saya suka lah. Biasalah budak-budak ni sambil dia bercakap pasal saya pusing-pusing kan. Ayana punya lilap-lilap ni. Siapa yang make up kan ni Ayana?
2: Ibu.
0: Ibu make up kan? Gitulah ibunya. Ibunya dulu macam ni juga Ayana. Jadi Ayana nyanyi lagu uji bakat tadi. Nyanyi lagu apa dek? Tadi masa uji bakat tadi atau pentas lagu apa?
2: Siti Nurhaliza Menamakanmu Cinta.
0: Wow. Eh, akak dengar ke versi. Kita sesamalah kepada anda yang tengah dengar ni versi Ayana nyanyi. Boleh Ayana?
3: Boleh.
0: Menamakanmu Cinta tu Ayana nyanyi sikit kat radio. Boleh?
2: Boleh.
0: Alright, jom kita dengarkan. Okay. Ni nyanyi kosong ni, tak ada muzik. Kita nak dengar sikit je suara Ayana eh. Okay, silakan. Satu, dua, tiga.
2: Aku menamakanmu cinta.

0: Alah lah comelnya. Tadi dia penat sebenarnya kan. Ah, terpentas Diha dan nyanyi Niha. Nyanyi pula kat Selangor FM. Terima kasih lah banyak. Ya, adik Ayana eh. Hmm. Ayana berminat ke lagu tu? Lagu apa lagi yang adik minat?
1: Oh.
0: Kalau lelaki suka siapa? Kebahar ke? Hen Saini ke?
1: Bintang.
0: Bintang? Wow. Lagu Bintang?
1: Bintang Kacamata.
0: Bintang Kacamata tu? Tahu pula tu. Oh, ni mesti mak dia punya kerja lah ni eh. Macam lagu tu, adik? Boleh nyanyi sikit?
1: Okey.
0: Ah, sikit je.
1: Bintang jangan kau bersedih. Bintang jangan kau menangis.
0: Okay, tak nangis. Janji tak nangis. Itulah adik itu comel. Yang penting dia berani ya, kan? Maknya pun perasan dia memang berani di sana.
2: Ya, betul.
0: Kan?
2: Dia memang... confident level tu cuma hari ni mungkin sebab saya dah kelang kabut tadi ulang alik. Lepas tu kita dapat tahu hari ni pun macam spontaneous datang untuk masuk uji bakat.
0: Kan takpelah. Dia yang penting happy-happy kan. Seronok. Ya, stress sangat kan. Oh, ni santai je. Nama pun nyanyi ni kan. Oh, kalau nak stress bidang lain. Nyanyian ni kita santai je. Kan Ayana kan? Dapat ramai kawan hari ni?
1: Ha?
0: Ramai kawan hari ni dapat? Ada kenal-kenal?
1: Ramai.
0: Kan? Oh, lepas ni boleh kutuk kontak. Lepas tu nanti akan datang. Kalau ada lagi, boleh masuk lagi tau. Okey. Terima kasih, Yana.
2: Terima kasih
0: maknya. Oh, terima cantik terima maknya dia tu. Dan kepada anda ya, sambil tu best pula dengar adik ni nyanyi. Kita dengar pula versi original kan. Lagu Bintang daripada
1: Budak Kacamata.
0: Betul.

0: Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ramalan saya, Spanyol akan muncul juara tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Spanyol saya lihat lebih lengkap dan tersusun, terutama dari segi kawalan permainan, penguasaan bahagian tengah serta disiplin bertahan mereka. Argentina pula saya lihat mempunyai kelebihan besar dari segi pengalaman perlawanan akhir, ketahanan mental dan keupayaan menghasilkan detik penentu. Walau apapun, kita nantikan perlawanan akhir pada 20 Julai 2026 di saluran TV RTM. Teruskan bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, happy chill weekend ya. Jadi hujung minggu ni kalau anda tak tahu nak pergi mana ya, jom datang ramai-ramai ke mana? Ke Dataran Merdeka. Buat apa? Tengok bola lah sebab kita ada Fiesta Piala Dunia dan juga Uniti Merdeka 2026 ya. Jadi hari ni anda boleh datang ke mana? Ke lokasinya, iaitu di pentas utama Dataran Merdeka. Jadi sesama itu juga ya, memang macam-macam persembahan yang ada tau. Ha, bermula memang ada ramai artis lah malam ini. Anda boleh saksikan kalau anda datang lebih kurang pukul 8 malam macam tu ya. Pun dah ada dah pengacara-pengacara dan juga antara artis juga yang buat persembahan. Ramai lah, antaranya ada Lukman, ada juga Bunga, Zinakal pun ada, Lukman Podolski pun ada. Dan juga kita nantikan hingga ke pagi tau. Program memang macam-macam, jualan pun banyak. Kalau anda nak lebih detail so nanti saya kongsikan okay, kepada anda. Sekarang ni kita nak dengarkan lagu Menamakanmu Cinta. Sekali lagi ke mana? Ke Dataran Merdeka.

0: Nah, basic ke Piccolo nung po. Pinamlawang na sampai betul yang namorang niya.
1: Tidur pun dalam tanah, bangkes. Makan pun makan dalam mestin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.

0: Hai, Nur Lela.
1: Oh, kenapa Lela oi? Ha, apa khabar Lela? Jamilah, Ayu, semualah lagu-lagu yang pernah ya orang jadikan tajuk lagunya. Kena Manda pernah tak? Saya pun tak pernah ni. So, macam no? Tak apalah, kita tunggulah komposer seterusnya ya. Dalam pada itu kepada anda yang buka radio sekarang ni dalam pilihan hujung minggu. Tadi dah bersama dengan adik kita ya. Peserta-peserta uji bakat kita kecil Selangor FM. Jadi itulah sebenarnya kalau belakang tabir mereka macam excited, seronok sikit lah sebab dapat masuk konti secara live. Semoga jadi kenangan terindah lah kepada anda juga yang pernah masuk radio. Alah, tak pernah pun tak apa. Ini saya sajalah sesuka kita bawakan kenangan kepada peserta-peserta. Mungkin kepada anda juga ada rezeki akan datang. Saya pun suka nak bawakan anda lepak-lepak dengan saya dalam konti. Saya dengan anda dan dengan saya. Gitu. Tapi tak apa. Kita secara virtual pun boleh juga kan. Nanti 5:30 petang nanti dalam suara penyokong. Dan terima kasih kepada sis Ella yang menyapa juga. Okey, dekat mana tu? Dekat jalan raya katanya tu. Dekat belah mana agaknya tu? Sebab sekarang ni mungkin kepada anda yang mungkin sangkut sikit jamnya tu ni. Kita dari Pedas Linggit nak ke Seremban ni jam lah pula. Maklumlah. Kan kita kini hujung minggu je jalan kan. Juga keadaan trafiknya agak perlahan. Di mana? Antaranya tangkap ke Bukit Gambir. Juga kepada anda yang dengar Kasungan FM ini sekarang ni dekat simpang Renggam ke kan, menghala ke Sedenak, ataupun mungkin anda yang menggunakan terowong Meru tu ha, ataupun kepada anda yang berada di Ipoh menuju ke Simpang Pulai. Ini antara trafik yang dikongsikan oleh LLM ketika ini. Okey, jadi kepada anda juga yang berada di kawasan Lembah Kelang, SS2 ke Damansara Utama, jalan pun jam juga sikit. Bandar Utama ke TTDI, Besat Bandar Puchong ke Puchong Industri. Jadi menuju anda berada ketika ini ya, insyaAllah pastikan kerana anda dalam keadaan yang baik, selamat, okay, dapatkan rehat yang cukup sebelum mulakan perjalanan. Kalau ngantuk sangat tu, berhenti je kat mana-mana R&R yang berdekatan dan sesuai, berhentilah kan. Di R&R kita untuk apa? Untuk dapatkan rehat seketika. Lagi penting sebenarnya untuk apa? Supaya keselamatan lebih terjamin. Tidur sekejap ke kan, basuh muka, tunaikan solat asar sebentar lagi sekali lah kan. Lalu berhenti tu, jom kita prepare untuk solat asar sebentar lagi. InsyaAllah bakal berkemana pada pukul 4.46 minit petang. Dan untuk adik-adik juga, hari ni macam mana? Main game ke hari-hari cuti ni? Selamatlah. Saya santai di hujung minggu sambil dengarkan 1.09. Main game apa tu? Main game football ke? Ke Mobile Legends, PUBG? Ke mana satu? Ke game baru tu?

0: segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Mula segera-segera kita nak dengarkan berita menerusi utama 5 petang. Selepas itu saya kembali temankan anda dan kita akan ikuti Biz On Air berpukul 5.15 minit petang.
2: Tambah kadar bantuan STR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, sebab itu ya, nak jumpa anda datang ramai-ramai untuk saksikan ya Piala Dunia ke Dataran Merdeka. Tapi tak tunggu malam pun. Sekarang pun dah boleh gerak dah sebab macam-macam jualan anda. Dengan kita ada juga penyampai dari RTM sendiri. Dengan konsert dalam malam ini juga. Sekarang pun dah boleh gerak dah untuk ke Dataran Merdeka. Okay? Dan ketika ini di Konti. Apa khabar, Cik? Kita nak panggil?
2: Harry Sejagat. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Kita panggil Harry lah ni.
2: Boleh panggil Harry.
1: Boleh eh?
2: Boleh.
1: Okey, Cik Harry, dengan kalau anda dapat tengok lah ya poster di Instagram Selangor FM, siap bertanjak sama macam dalam gambar tau. Dengan bajunya, dengan kerisnya. Wow. Alhamdulillah.
2: Itulah kan.
1: Jualannya keris eh?
2: Ha?
1: Ke bukan? Baju? Tanjak?
2: Saya jual tanjak. Kolok. Lepas tu busana pun ada.
1: Wah, alhamdulillah. Barangan tradisional sebab kalau kita tak highlightkan kita punya barang atau produk kita, siapa lagi nak highlightkan
2: betul? Betul. Sampai itu kita boleh, orang cakap apa, memperkenalkan budaya adat Melayu kepada orang luar.
1: Betul.
2: Yang
1: kadang orang luar pun ya, kita sendiri pun. Apatah lagi di sebalik dengan K-popnya, R&B macam-macam lagi. Kan kita pun macam hampir lupa. Padahal bila kita tengok pahlawan Melayu di depan saya ni, wow. Alhamdulillah. Jadi tanjak ni, jualan tanjak ni, awak biasa tempah dari luar dan jual balik ataupun sendiri dekor ke macam mana?
2: Macam tanjak ni dan atau kolok apa desta, saya banyak buat sendiri lah. Memang buat sendiri untuk berniaga.
1: Buat sendiri eh?
2: Ya, betul.
1: Okey, berapa lama masa diperlukan untuk menghasilkan satu tanjak?
2: Okey, dia kalau ikutkan, kalau satu tanjak pun kalau kita buat mungkin beberapa jam je dah siap. Tapi setengah tanjak tu kita nak kena detailkan lagi, nak perkemaskan lagi. Jadi mengambil masa. Mengambil masa lah.
1: Berapa lama masa tu?
2: Masa kalau saya buat satu tanjak pun mungkin kalau betul-betul pun tanjak yang asas-asas biasa-biasa, dalam sejam pun boleh lah siap. Tak lepas sejam tak siap.
1: Sejam.
2: Tapi sekejap saya rasa.
1: Yalah, maksudnya sejam tu, itu untuk orang yang profesional. Untuk orang yang biasa-biasa macam saya ni, mau sehari dua agaknya.
2: Yalah, kan? Dia kena stress. Detail.
1: Dia kena detail kan?
2: Kena detail lah. Kalau tanjak warisan ni, kita kena detail lah. Asas ni kena betul.
1: Dia macam kategori tanjak yang awak jual tu, tanjak apa?
2: Macam tanjak yang saya jual, yang saya buat, ada yang warisan dan ada yang kreasi. Kreasi baru. Kreasi ni yang maksudnya yang baru lah.
1: Modern
2: kita,
1: sikit.
2: Modern sikit ataupun kita buat ikut kita punya kreativiti sendiri.
1: Faham. Kalau macam nak perkenalkan kepada budak-budak kecil ke, sesuai dengan yang
2: macam kira di umur saya ke atau lebih tu, bagi kita pun ada tanjak-tanjak kita boleh recommend mana yang sesuai. Kadang-kadang ikut bentuk muka pun kita kena pandai nak padan kan,
1: setting dia kan.
2: Kita kena setting dia.
1: Faham. Kepada anda kalau berminat nak tengok tanjak jualan Cik Harry Sejagat kita ni. Sekejap, nama awak dan IC memang Sejagat ke?
2: Tidak. Nama saya, nama betul. Itu nama untuk saya punya perniagaan.
1: Kenapa dapat nama sendiri Sejagat tu?
2: Okey, nama Harry Sejagat ni, nama saya, kalau tidak betul, Muhammad Khairi, Muhammad Isop. Jadi saya semua kalau di rumah ke di mana-mana, kau panggil Harry. Lepas tu Sejagat ni, dia meliputi luas. Dia luas, dia macam word. Jadi apa pun saya gunakan dalam brand saya, memang saya pakai. Saya buat tanjak pun ya, saya menyanyi pun dia pakai Harry Sejagat. Jadi saya dengan fotografer pun saya pakai juga Harry Sejagat.
1: Fotografer. Banyak juga job dia ni eh.
2: Multitask.
1: Jadi kepada anda, korang nak saksikan bola malam ni, pakai baju Spanyol ke, baju Argentina ke, bolehlah kita pakai tanjak juga.
2: Tanjak colour eh. Colour apa?
1: Tengok kepada colour eh.
2: Tengok pada colour.
1: Brown ke, colour biru ke.
2: Betul.
1: Kalau cuci-cuci mata, awak punya ada tak dalam account yang kita boleh tengok?
2: Kalau boleh, ada. Saya di TikTok lah. Di TikTok. BTT lah eh. Dan di Facebook. Harry Sejagat.
1: Harry Sejagat. Jalan dia?
2: H-E-R-Y jarak S-E J-A-G-A-T.
1: Jagat lah ya.
2: Ya, betul.
1: Harry jarak Sejagat. Biasa live berapa tu?
2: Ya.
1: Biasanya live bila?
2: Saya tak tentu.
1: Come on. Bila boleh on?
2: Ya, bila-bila boleh on.
1: Alright. Tapi yang pastinya kepada anda, kalau nak tengok sendiri hasil jualannya tu kan, nak tengok jenis-jenis yang ada, bolehlah singgah nanti ke akaun TikTok juga Facebook Harry Sejagat. Okay, mungkin boleh share sedikit berapa harga dia tu, kebiasaannya.
2: Baik, kalau ada tanjak hitam plain kan, kalau dewasa saya jual pun dalam RM50. Itu yang biasalah. Dia punya ikatan biasa. Okey, macam kalau budak saya ambil dalam RM40. Itu kalau hitam plain lah.
1: Kadang-kadang hitam tu bunyinya plain, tapi dia hitam tu menawan. Jangan risau.
2: Ya, betul.
1: Dia tak juga naik seri dia walaupun warna hitam je.
2: Dia tetap segak kalau pakai.
1: Kan?
2: Ya, betul.
1: Yang penting pakai tu insyaAllah. Kita bismillah pakai pakai tenang-tenang.
2: Dengan
1: lepas
2: tenang
1: tu dia kena bentuk dia betul-betul dah. Cik Eri dah buatkan kan? Saya siap buat kan?
2: Ya, betul.
1: Jadi jangan risau. Tetap dan naik seri ya.
2: Boleh laras. Saya buat ada yang boleh laras, ada yang ikut macam
1: grafik pun ada, laras pun ada.
2: Ya, betul.
1: Okey. Kalau yang kira macam yang unik sikit, istimewa untuk kahwin ke apa ke, ada tak?
2: Kalau untuk kahwin,
1: nikah ke apa ke, kan?
2: Dia kadang-kadang untuk majlis kahwin lah. Selalunya kadang-kadang ada juga yang diorang suka macam diorang minta diorang lah, ada yang nak helang menyusul angin, helang menyongsong angin ke, ada ada pun nak pakai yang solat timbul ke.
1: Oh, tu boleh PMTP
2: eh? Dia akan, kadang-kadang setengah customer dia nak, dia ada tunjuk gambar.
1: Faham.
2: Ataupun dia tengok gambar apa yang kita ada, kita tunjuk.
1: Kira boleh lah.
2: Kira boleh. Dia akan ambil, kadang setengahnya suka yang tanjak yang bentuk dia macam macam pelikar betul. Berlikut-likut.
1: Macam awak pakai sekarang lah.
2: Macam saya pakai ni.
1: Boleh tengok dekat gambar ni Instagram Song FM. Okay. Ini nama dia tanjak apa?
2: Ini nama kreasi Naga Berlabuh.
1: Wow, Naga Berlabuh.
2: Naga Berlabuh.
1: Saya duk bayangkan betul-betul ada naga tengah berlabuh ni.
2: Ya, betul. Maksudnya itu gah lah. Macam naga ni, orang cakap dalam adab Melayu, dalam peradaban Melayu ni, naga ni satu macam haiwan, macam tanda keberanian.
1: Faham.
2: Kegagahan.
1: Sesuai dengan kegagahan seorang laksamana.
2: Ya, betul.
1: Jadi apa-apa kepada anda, saya rekomenkan anda, jom kita singgah ke TikTok ataupun Facebook Harry Sejagat.
2: Betul.
1: Okey, mungkin ada perlu lagi nak tambah ke? Nombor telefon mungkin? Kau nak roja tepi?
2: Okey, boleh. Boleh nombor telefon. Okey, kalau siapa nak PM saya ke apa, boleh ambil nombor saya. 0111-546-2279 Saya ulang 0111-546-2279
1: Alright, 0111-546-2279
2: Ya,
1: boleh cari je di akaun TikTok juga Facebooknya.
2: Ya, boleh PM saya.
1: Yang bernama
2: Harry Sejagat.
1: Alright, jom kita dengarkan lagu ni. Joget Laksmana, sesuai kepada anda yang suka juga pakaian tradisional macam Harry Sejagat juga. Okay, dan selepas ini jemput singgah untuk suara penyokong Cik Harry kita. Spain ke Argentina?
2: Spain.
1: Oh.

0: mendengarkan 107.9. Terima kasih yang singgah kat Titi yang tengah tap-tap tu. Sangat-sangatlah dihargai juga. Okay, Cik Aman Han yang menyapa juga ada sambat Cik Timbul, Cik Imar replacement. Oh, hari ni jaket rock ni. Rock dia belah atas, belah bawah dia skirt meket. Nampak tak? Nampak tak? Gitu. Bajet-bajet princess ya Anis ni ya. Tapi apa pun untuk sekarang ni, suara penyokong nak tanya anda. Kalau awal pagi tadi dah berjaga dah kita ni, duk tengok England kan, dengan Perancis, tapi Mbappe kalah lah pula. Tapi semangat juang dia perasan tak? Walaupun di separuh masa pertama, gigih lah kita 5 pagi bangun tengok bolanya tu. Walaupun bermula 4-0 England ya, hampir-hampir nak jadi 5-0 tau di separuh masa pertama antara England dan juga Perancis. Tapi 4-0 selepas separuh masa kedua, jeng-jeng, perlawanan yang saya kategorikan sebagai paling menghiburkan sejarah Piala Dunia yang pernah saya saksikan dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Sebab sangat rancak. Tiba-tiba daripada 4-0 dia jadi 1-4 daripada Mbappe. Kedua tu daripada Perancis pun Mbappe juga, dia jadi 2-4. Seterusnya sampai last sekali Perancis kalah 4-6. Kenapa si Anis? Sebab saya pun sama juga penyokong Mbappe, sama dengan sis Izan Rohaizan. Tapi apa nak dikata, rezeki berpihak kepada England. Jadi kata sahabat kita, seronok anak Izan ni sebab tim Jude dia menang. Tapi memang power pun tak dapat dinafikan, memang sangat power lah England ya. Dan mereka berakhir dengan berpelukan ya, antara player dia kan. Maknanya mereka tak bergaduh. Tu yang kita suka game macam tu, betul tak? Dan juga yang penting adil dan sama. Tapi nak tanya untuk edisi malam ini, anda sokong yang mana? Adakah anda sokong Argentina ataupun anda penyokong Spanyol? Kita nak dengarkan suara anda. Jadi jangan malu-malu, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Dapat salin tak?
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selalu FM, pilihan tepat.
0: Hello. Boleh tak dengarkan daripada sahabat kita Abang Kulit?
2: Hello, saya Abang Kulit. Hari ini saya akan ramalkan gol juara Piala Dunia adalah pilihan saya, Spanyol.
0: Penyokong Spanyol eh. Mana penyokong Argentina? Janganlah malu-malu. Okey, lagi kita ada siapa lagi ni? Kita ada Pak Usus Hanit.
3: Bola untuk Piala Dunia ni, Pak Usus bagi Argentina 2, Spanyol 1. Yeay.
0: Macam iklan kan. Ada yeay belakang dia tu. Tu adalah penyokong Argentina. Mana lagi penyokong Argentina? Janganlah malu meh. Boleh call juga ke Conti ya, bersama dengan si Anis ketika ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Anis.
0: Ya, yeah. Okey, macam mana dengan sahabat kita? Okey, Abang Zali sokong mana?
4: Abang Zali, saya tak dapat.
0: Tak apa, dapat juga kan. Terima kasih dah sudi call kan. Thank you. Okey, Abang Zali sokong mana? Argentina ke Spanyol bang? Untuk okay, pagi ni nanti.
4: Argentina juga.
0: Argentina, yay. Berapa kosong?
4: Kayaknya betul lah. Kalau tak betul tak tahu lah.
0: Okey, berapa bang ramalan gol? Ramalan gol abang berapa? Argentina menang berapa?
4: Mungkin tak banyak lah. Lalu saya buat Spanyol. Oh, kata salingan Spanyol pun kuat ya kan?
0: Mestilah kan.
4: 2-1.
0: Okey, fahamilah. Kita tengok nanti kepada anda penyokong Argentina. Saya kata kepada anda sebab saya sokong Spanyol. Abang Zali sokong Argentina kan. Sebab Argentina kan di captain dia berusia 39 tahun. Siapa tak kenal Messi kan. Memang power lah. Saya rasa kan tim Spanyol pun Messi sebenarnya lutut menggeletar juga. Tengok Messi-Messi tu kan.
4: Tapi apapun, mungkin masih tak tahan.
0: Ada masa tambahan. Sekarang macam masa tambahan memang back to back kan. Tapi mana tahu setengah jam untuk masa tambahan yang betul-betul ke kan. Nanti kita tengok nanti kan. Saksi terdengar nanti.
4: Akhirnya habis tamat lah Piala Dunia tu untuk tahun ni kan.
0: Tak apa, tu nanti kita borak yang tamat tu nanti. Sekarang belum tamat lagi.
4: Okay. Jumpa lagi besok.
0: Okay, terima kasih banyak Mas Ali. Assalamualaikum. Ya, jadi itulah tu sebenarnya kalau bila cakap pasal sukan ni kan, Piala Dunia ni kan, bayangkan macam sahabat kita tadi ya, Abang Zali. Kalau anda nak tahu, Abang Zali juga adalah seorang yang tidak dapat melihat. Tapi apapun, melihat dengan hatinya kan, ada juga pendengarannya. Sebab itulah radio ni wujud kan. Kita memang sangat melalukan juga kepada sahabat juga yang seperti Abang Zali, yang istimewa lah, yang kita kategorikan tidak boleh melihat ataupun buta. Tapi tetap juga layan bola. Bukanlah alasan sebenarnya kan. Maksudnya masing-masing minat masing-masing kan, termasuk juga Abang Zali kita. Okey, seterusnya jom kita nak dengarkan siapa ni namanya ni? Cik Faizal.
5: Hai, saya Faizal, penyokong daripada Sepanyol. Saya prediction malam ni 2-1 Spain. Vamos.
0: Wow, 2-1 katanya. Ha, macam ni pula dengan anda. Okey, kalau di TT kita, Aman Han, saya pilih Lionel Messi lah juara bah. Oh, orang Sabah Mari ni. Okey, ni geng kita. Ah, penyokong Argentina, kata Amy Sigma. Tak berani lah nak teka ni, teka saya tak kena je. Alah, mana dah tahu last for the best kan, tiba kena pula. Cik Noli skirt kita pakai skirt kembang hari ni Cikgu Noli. Sempat lagi. Okey, ramai jugalah yang menjangkakan juara Argentina ni. Ni kawan-kawan kita yang menyapa di TT Cik Baharin Soot. Argentina, Argentina, Argentina. Okey, katanya 2-0. Alright, kita tengok nanti Cik Baharin katanya ramalannya 2-0. Siapa lagi? Fakhrudin. Waalaikumsalam, running wow. Katanya Spain. Okey, itu penyokong Spain. Mana lagi kita ada? Saya dari awal lagi World Cup memang sokong Argentina tau. Faham? Cik Baharin kita. Okey, lagi kita ada kawan-kawan kita. Kalau anda jugalah ada rezeki, ada kesempatan, mesti singgah ke TT Selangor FM. Ataupun juga boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Okay, 019-330-4425.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Sepanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Waktu saya pukul 4, bukan 4, 5.44 minit petang. 5.44 minit petang, selalu mendengarkan suara penyokong. Okey, baiklah, kepada anda nak tanya. Okey, anda sokong Argentina ataupun anda sokong Sepanyol? Ni siapakah? Ni juga kita dengarkan.
2: Nama saya Azrai, saya tinggal Azrai. Di Ampang. Okay. Untuk perlawanan Piala Dunia kali ni, saya sokong Sepanyol. Saya tak minta banyak, saya cuma nak Sepanyol menang je. Itu je, 1-0 pun janji menang, itu je. Terima kasih.
1: Sama-sama kasih. Ini juga merupakan antara ayahanda ya, peserta kita yang join tadi untuk Jibakat Bintang Kecil Selangor FM. Okay. Lagi kawan-kawan kita, antaranya kita ada yang tengah bawa Grab tu ke? Terima kasih si Suzan.
3: Anis, yeah. Walaupun tak dinafikan Argentina tu memang kuat lah kan, ada Messi tu. Tapi tak nak Messi menang. Kita nak Spain. Go Spain, vamos!
1: Ya, vamos katanya tu. Saya ada penyokong Spain. Manakah penyokong La Abila Celeste? Penyokong Argentina mana-mana. Terima kasih ya. Sis Izan kita, hati-hati bawa Grab tu. Ada Pak Rashid dari Nilai. Sokong Spain lah. Okey, kata sis Zain ni kita dari Puchong. Spanyol lah ni. Okey, dia penyokong Spanyol katanya. Bolehlah kita gilik-gilik dengan lagu Shakira ni sekejap lagi. Okey, boleh nanti kita carikan lagu Shakira untuk awak eh. Okey, Aman Han, thank you yang menyapa tu. Okey, juga ada sahabat kita di, kalau di TT pula, tadi di WhatsApp Selangor FM eh. Amboi, tulisannya sangatlah romantik ya. Hari Islam, betul ke? Spain lah katanya. Okay, jadi kita ada siapa lagi? Cik Man Carles, sokong Spain lah ni. Ramai ni penyokong Spain ni. Bukan apa tau, sebab sekarang ni, kalau Mbappe, tadi dia dah jaring, pagi tadi lah kan, perlawanan Perancis dan juga England, dia dah jaringkan 22 gol tau. Jadi sekaligus telah pun memecahkan rekod dunia 22 gol, mengalahkan Messi. Sebab Messi baru 21 gol. Jadi kalau Messi nak capai dia punya rekod individu, dia memang kena dapatkan gol dia. Okay, untuk malam ini, awal pagi nantilah, awal pagi esok, supaya dia boleh kalahkan Mbappe. Mbappe walaupun kalah Perancis, tapi dia dah mengatasi Messi ya. Untuk ni untuk diorang punya nak kejar kasut emas tu lah kan. Jadi sekarang ni Messi baru 21, Mbappe dah 22. Kalau dia dapat atasi Mbappe sekaligus, boleh jadi milik si Messi tu. Begitu. Dan terima kasih kepada anda yang menyokong tiket ini. Fakhrudin, saya sokong Spain kalah. Kau cakap je lah kau sokong Argentina, Fakhrudin. Alah, comel je. Apapun kepada anda, saya tahu sebab ada yang bukannya sekarang baru nak sokong Spain. Bukannya sekarang baru nak sokong Argentina. Dulu lagi eh. Jadi kita nak tahulah dan juga nak dengar suara anda. Okay? Dan selepas ini seperti yang sis Zaini cakap tadi, nak dengarkan lagu Shakira. Jadi jangan ke mana-mana.
0: Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung 90 minit atau mungkin lebih. Segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan sembang bola Piala Dunia 2026

0: Itulah dia, Dai. Shakira tu, lagu tema kita 2006. Dan juga perdana yang menyaksikan pagi tadi, The Three Lion dan juga Les Blues. Okey, anda tengok tak? Jadi sikitlah kan, sedutan. Cik, sedutan. Bagi dengar sikit.
1: Pamecano into Elise. Here's Mbappe! Goal number 9 of this World Cup for the French star.
2: First time in this game, France have shown some real energy and some real pace getting forward, more directiveness. Elise's ball to Mbappe was brilliant. Mbappe's run and first time finish.
0: Ya, itulah dia ya, gol pembukaan untuk Mbappe kita selepas separuh masa yang kedua pula, iaitu minit yang ke-48. Itu untuk gol yang pertama Perancis. Kepada anda yang tak sempat tengok sebenarnya, untuk yang 4-6 kan, Perancis dan juga England. Sebenarnya Perancis memang dahsyat lah, sebab dia punya semangat juang dia walaupun dah separuh masa kedua kan. Lepas tu

0: dia naik dengan menggunakan 4-0. Lepas tu dia jadi 1-4. Lepas tu 2-4. Lepas tu 3-4. Barulah gol yang kelima pula. Lepas tu, tapi tak sempat. Last kali 4-6. Kita sudah maklum. Jadi orang kata macam masa lah yang mengatasi. Kalau tidak, memang menang rasanya tu kan. Kesyada lah, pandai lah saya ni sini. Okey, apa pun ni kepada kawan-kawan kita yang menyapa ada Encik Timbul. Kata Encik Timbul kita dia sokong Argentina. Dan juga kawan-kawan kita juga 3-0 Spanyol ni. Okey. Terima kasih Abang Timbul. Abang Timbul dia sokong Spanyol 3-0. Saiful Empire. Okey, katanya sokong Spain. Thank you. Siapa lagi? Spain menang 2-1. Baiklah. Okey, siapa lagi menyapa ni di titik kita? Spain tu. Okey, nampaknya ramai juga penyokong Spain, penyokong Argentina pun ramai. Okey, lagi siapa? Yang pastinya kepada anda ya, kalau tak tahu nak tengok siapa, kepada Elmi Rahman Argentina. Sudah datang ke Dataran Merdeka. Okey, kita saksikan memang ramai dekat situ. Tak kisahlah kan. Okey. Thank you. Okey, ramai yang menyapa sebenarnya. Kata Cik Man Carales, tapi rasanya Argentina menang tu nanti ni. Okey, kita tak tahu lagi tu. Yang tu nanti kita kena sama-sama lah saksikan. Barulah kita tahu. Kadang-kadang tu dia boleh jadi lain kita punya jangkaan, tapi lain pula kan. Jom kita dengarkan seterusnya. Siapa ni?
1: Tahniah diucapkan kepada kedua pasukan yang berjaya mara ke final. Spanyol dan juga Argentina. Namun saya memilih Argentina malam ni 2-1. Sama-sama kita saksikan di TV RTM. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Malam ni, awal pagi ni adalah apa orang kata, hari penentuan lah ya. Sama-sama betul? Kita saksikan. Terima kasih Selangor FM. Terima kasih Anis.
0: Sama-sama kasih sebab kita Lin. Thank you. Sebab kan dalam masa yang sama juga kepada anda, ada sahabat kita yang dalam pemanduan, yang tengah kerja, yang kat rumah. Mungkin macam anda juga kan. Tapi apa pun, masing-masing dengan minat masing-masing, kata satu selamanya, bekas juara, bakal juara Argentina lah ni. Okey, faham. Itu katanya saya paling payah ni, sokong mana? Saya sokong, sebab ramai sokong Argentina, saya sokong Spain lah cik tak. Sama lah nanti kita saksikan awal pagi nanti. Dan terima kasih banyak kepada anda yang mendengarkan ketika ini ya. Walaupun katanya ada kawan kita yang seorang ni comel je, katanya ni kita tak layan bola pun, tapi bila dengar kat radio Selangor FM ni meriah pula. Rasanya nak tengok juga bola malam ni. Alah, comelnya Bella.
2: Ya. Sebenarnya saya tak into sangat dengan bola ni, tapi tak apa, saya cuba memberikan ramalan. Okey, ramalan untuk gol juara Piala Dunia, Spanyol mendahului 2-0. Itu saja.
0: 2-0. Kita tengok nanti Bella. Thank you tau, walaupun awak tak layan, tapi tiba-tiba edisi kali ni rasa si shock pula nak join katanya. Ya, yeah, thank you. Easy dataran malam ni Argentina 3 Spanyol 2. Okey. Jadi insyaAllah kita bagi chance sikit malam ni, kita awal pagi nantilah kita dengar, kita tengok sama, okey? Dan nanti kita jadi abang luangkan bersama dengan anda. Jumpa lagi tau. Terima kasih.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Go! Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda. Jom kita sambung lagi untuk suara penyokong final World Cup 2026. Okay, kalau tadi Anis dah pun raikan kiriman daripada rakan-rakan kita, yang seterusnya juga kita abang nak raikan juga dengan anda, rakan-rakan kita yang dah pun menghantar voice note anda ke 019-330-4425. Mana satu tim yang anda pilih sebagai juara untuk World Cup 2026.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Saya Jai. Untuk game malam ni, World Cup final, Argentina bertemu Spanyol. Saya memilih Spanyol kerana favorite player saya dalam sana, Rodri. Semoga Spanyol menang. Terbaik.
2: Okey, itu dia penyokong Spanyol. Okey, abang kira daripada Balung lah ya, tak masuk yang Anis tadi. Daripada Balung, Spanyol seorang dah. Okey, yang lain boleh kalau nak telefon 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Nak hantarkan voice note anda, hantarkan ke 019-330-4425.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Sepanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat di tiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersorak depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ramalan saya, Spanyol akan muncul juara tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Spanyol saya lihat lebih lengkap dan tersusun, terutama dari segi kawalan permainan, penguasaan bahagian tengah serta disiplin bertahan mereka. Argentina pula saya lihat mempunyai kelebihan besar dari segi pengalaman perlawanan akhir, ketahanan mental dan keupayaan menghasilkan detik penentu. Walau apapun, kita nantikan perlawanan akhir pada 20 Julai 2026 di saluran TV RTN. Teruskan bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, kita nak raikan lagi ini daripada Dr. Nasa.
3: Saya Dr. Nasa meramaikan Argentina lawan Spain pada malam hari ini. Menang Argentina 2-1.
2: Okey, itu suara dari thank London, you. Saudara. Okey, terima kasih banyak ya, Datuk Nasa. Kita juga sudi berkongsi apa yang dia rasakan ya. Dia sokong pasukan Spanyol. Nabil, silakan Nabil.
4: Assalamualaikum DJ Awalung dan juga pendengar Selangor FM. Pilihan saya untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026 ialah Spain. Saya percaya mereka memiliki kualiti, disiplin dan semangat berpasukan yang cukup kuat untuk muncul sebagai juara. Apapun keputusannya nanti, semoga kita dihidangkan dengan aksi final yang hebat dan menghiburkan. Terima kasih kepada Selangor FM dan RTM yang sentiasa menceriakan suasana sepanjang musim Piala Dunia. Jangan lupa kepada semua peminat bola sepak, saksikan siaran langsung final Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Selangor FM, pilihan nombor 1 orang Selangor. Go!
2: Itu suara Nabil kita. Itu tanda dia dah cukup tidur saja. Kalau dia tak cukup tidur, dia punya gol dia pendek sikit. Okey, abang, terima kasih banyak Nabil dari Sungai Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kiriman daripada Wawaidafullah. Terbaik lagi malam tadi. Mantap, love gila. Okey, untuk final pula nanti, harap Spain lah juara. Memang harap sangat Mbappe dapat kasut emas. Jangan bagi anak FIFA tu. Tu komen daripada sahabat-sahabat kita. Yang lain, sekejap lagi abang raikan lagi. Kita layan dulu. Ini dia Richie Valens dengan La Bamba. Selangor FM, pilihan tepat.

Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

0: Kali ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TVOK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Okey, jadi sekali lagi nak jemput kepada anda semua yang berkelapangan malam ni, jom terus ramai-ramai kedatangan mereka Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlawanan. Bermula pukul 8 malam dengan pelbagai persembahan artis lagi, sampailah ke pukul 1 pagi akan bermulanya Grandstand untuk perlawanan final World Cup 2026 antara pasukan yang kita nantikan Argentina dan juga Spanyol. Okey, turut ramai-ramai kedatangan Merdeka Kuala Lumpur. Ini kiriman daripada rakan kita yang seterusnya, daripada Hafiz.
2: Hai semua, saya Hafiz Najib dari Selayang. Untuk final Piala Dunia pada tahun ini, saya ramalkan Spain akan jadi juara. Kerana Spain sebagai satu pasukan, mereka lebih memiliki kelebihan berbanding Argentina. Vamos.
1: Okey, itu daripada Hafiz. Yang seterusnya kita raikan lagi, yang ini pula suara penyokong.
3: Hai, Assalamualaikum, nama saya Nazrin. Saya predict team favourite saya dalam World Cup since 2006 lagi, which is Argentina, untuk menang World Cup kali ini dengan prediction score 3-2. 3 Argentina, Messi 3-3 hat-trick, dan Spain will be 2 gol daripada Lamine Yamal. Perfect ending lah. Harap game tu gol-gol last minute lah, baru dah seronok macam roller coaster.
1: Okey, pastinya ramai selain kata orang nak menyaksikan aksi daripada Lionel Messi, pastinya daripada Lamine Yamal juga antara yang akan menjadikan tumpuan untuk perlawanan pada malam ini. Seterusnya,
4: hai, saya dia untuk kejohanan World Cup 2026 ni, saya sokong pasukan Spanyol 3-0. Go Spanyol, go!
1: Okey, terima kasih lah sahabat kita Din. Okey, kita relax dulu. Kejap lagi pukul 6.30 minit petang, sama-sama insyaAllah kita ikuti suara mimbar. Dan malam nanti bermula 10 malam, kita sambung lagi, okey, suara menyokong dan juga sembang bola seperti dengan final Piala Dunia 2026. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM. Pilihan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
3: Dalam sembahyang subuh, ada sekali lagi dalam sembahyang subuh pada kunut, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita bertaubat tu, astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepadamu ya Allah, minta ampun kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu. 34 campur 1, 35. Di luar sembahyang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali lepas sembahyang, 5 kali kita sembahyang, 3 kali 5, 15. 15 campur 35, baru 50. Baru 50. Tak apalah kalau betul-betul. Kalau betul kita mentok taubat, rasa keluh kita, keluh kesah kita, rasa duka cita kita dengan dosa-dosa kita, insyaAllah 50 kali itu Allah terima, tuan-tuan. Di antara 50 itu tadi Allah akan terima taubat kita. Tapi kalau kita taubat pun lebih kurang, macam kata kemarin lah, sebut pun tak betul, tumpu pun tidak, sambil istighfar tengok sana tengok sini, sambil istighfar yang bawa handphone dalam masjid boleh buka handphone tengok dulu ada miss call ke tidak, apa nama taubat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan kita buat 100 kali, kalau lebih daripada itu lagi baik. Sementara nyawa kita sampai, belum sampai di halqum. Dah sampai di halqum, tak ada lagi dah ya. Itu kita risau, takut kita terlupa nak bertaubat. Tak apalah tuan-tuan, kita dalam masjid ni ada juga kesekurang-kurangnya 50 kali. Yang tak duduk dalam masjid, maksud saya yang tak semayang, yang dah lah tak semayang berdosa besar, buat benda lain pula lagi, bila dia nak bertaubat, minum arak, mandu kereta, mandu motor dalam keadaan mabuk, mati bila dan bertaubat. Wal'iyadzubillah. Ni orang-orang jenis ni tuan-tuan, ada dosa yang tidak diampun oleh Allah. Kan kita dah sebut dah, di antara dosa, 7 dosa besar yang tidak diampun. Termasuklah orang yang meninggalkan sembahyang, kan kita sebut dah. Yang pertama, orang menyekutukan Tuhan. Kecuali dia bertaubat sebelum nyawa dia dihalkum. Orang syirik kepada Allah. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Kecuali dia bertaubat dan minta maaf kepada mak bapak dia. Yang ketiga, orang tua yang berzina. Kecuali dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, taubat sungguh-sungguh. Yang keempat, orang yang jima dengan hayawan. Kecuali dia bertaubat sebelum nyawa sampai dihalkum. Yang kelima, orang yang minum arak berterusan, mabuk 24 jam. Dalam keadaan dia mabuk, bila dia nak bertaubat tuan-tuan? Dah gaya normal, cari balik bia, minum lagi, mabuk. Okey sikit, cari lagi bia. Wasyaribul khamri mudmin. Orang yang minum arak sentiasa, pagi, petang, siang, malam. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, dikhawatiri dia tak akan teringat untuk nak bertaubat. Sebab hatinya sudah keras. Bila hatinya sudah keras, wahasara alal kabair, dia mudah buat dosa besar. Bukan takat mabuk je. Dah semayang lah tentulah tak buat. Orang mabuk bila dia nak semayang? Kalau semayang pun Allah tak terima amalan dia. Kecuali dia bertaubat, dosa besar. Lepas tu mungkin dah mabuk berzina lah. Dah berzina, main arak, minum apa, main judi bagai lah. So bila dia nak bertaubat? Yang keenam, orang yang lari dari medan perang. Perang nak menegakkan Islam, nak mempertahankan negara, dia lari ya? Dan yang ketujuh, orang yang meninggalkan sembahyang. Ini 7 dosa besar yang Nabi kata ya? Nabi kata ijtanibu sab'ul mubiqat ya? Jauhkanlah kamu daripada 7 dosa besar yang tidak diampun oleh Allah di akhirat besok. Di akhirat ada dosa yang Allah ampun di akhirat. Allah kata okeylah, orang tu dah kena azab, okey keluar malaikat, keluarkan dia, aku dah maafkan dia, aku dah ampunkan dia. Tapi 7 ni tuan-tuan dan puan-puan tidak diampun, kecuali sebelum nyawanya sampai di halqum, dia bertaubat. Ya, sakit 2-3 hari itu sebelum mati itu dia bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni banyak dosa, Tuhan. Oi, neraka mana kamu akan campak akan aku ni? Aku memang tak layak nak masuk syurga-Mu, ya Allah. Tapi neraka mana yang kamu akan humban aku? Ada rasa kesal. InsyaAllah itu namanya taubat, tuan-tuan. Sebelum nyawa sampai di halqum. Satu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua tadi daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari ataupun gelaran dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghuraikan tangannya. Allah maknanya Allah melabuhkan tangannya, membuka tangannya, tangan pengampunannya, yakni tangan rahmatnya, tangan pertolongannya di waktu malam, supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Allah sentiasa mengampun, tuan-tuan. Kita terbuat dosa siang, malam kita minta ampun. Sebelum nak tidur tu, tuan-tuan, kita tambah lagi istighfar kita. Ya, maknanya kita tambah daripada yang 50 kali tadi, kita tambah waktu nak tidur tadi malam ni. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita di siang ni. Dan Allah menghuraikan tangannya, rahmatnya di waktu siang, supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Manalah tahu ada orang yang bekerja, tak tidur malam bekerja, ada urusan sebelah malam, minta ampun di sebelah pagi besok, Allah akan ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, malam tadi barangkali aku terbuat dosa, tolong ampunlah aku dosa aku ni pagi ni, ya Allah. Ya. Sehingga matahari terbit daripada tempat tenggelamnya. Maknanya, apabila matahari terbit daripada sebelah barat, waktu itu pintu taubat keseluruhan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Yang tadi waktu nyawa sampai di halqum, katalah A nak mati, nyawa dia tu dah sampai ke halqum, maka dosa A Allah tak akan ampun. Tapi apabila matahari terbit daripada barat, ya, terbit daripada barat, waktu itu semua manusia dan jin, Allah tutup pintu taubat mereka. Termasuklah kita, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Tapi mungkin kita tak sampai ke peringkat tu, kita tak sampai ke waktu tu. Ya, pasal apa nama? Kiamat ni kita tak tahu bila. Boleh jadi 10,000 tahun lagi, wallahu a'lam. Ha, tapi ni kepada individu tadi ni, walaupun kita tak sampai ke waktu kiamat, walaupun kita tak sampai ke waktu tiupan sangkakala, tapi kita yang hidup sekarang ni, tuan-tuan, kita tak tahu gharah kita bila. Ya, nyawa sampai di halqum kita ni bila. Jangan kita kata, eh, aku ni sihat, takkan nak mati dah besok kot. Ah, jangan. Jangan. Mati bukan nanti sakit. Selalu kita ingat begitu. Masa sihat ni kita tak teringat nak mati. Bila sakit baru teringat nak mati. Eh, aku semalam rasa macam nak mati dah. Ah, kata dia. Semalam rasa macam nak mati dah. Pasal apa? Sakit kepala semua-semua. Alah, bukan mati, apa, sakit tanda mati. Dia sakit, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajalnya, waktu matinya, Allah tak lewat satu saat dan Allah tak dahulukan satu saat. Allah tak sebut kata apabila dia sakit nak mati. Jadi kita bersedia, tuan-tuan, bersedia memohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang telah kita lakukan itu, sama ada sengaja atau tidak, akan terampun, akan dihapus oleh Allah. Maka baliklah kita, mati kita itu balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadaan bersih, ya? Yang kita sebut kemarin, taubat ni mana balik ke asal, balik ke pangkal. Yang kita datang dulu ni bersih. Kita lahir dulu, tuan-tuan, tak ada dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi kata, setiap kelahiran bayi itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Macam kain putih yang kita pakai itu, belum ada comot, belum ada bunga apa, belum ada warna apa. Bersih. Jadi Allah nak kita balik menghadap dia macam tu. Macam mana kita lahir dulu bersih daripada dosa-dosa, maka balik menghadap dia pun dia nak bersih daripada dosa-dosa dengan bertaubat. Ya. Bila kita bersih daripada dosa, tuan-tuan, balik menghadap dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Balik ke ayat tu balik. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang yang tak ada dosa, orang yang ada pahala aja, tuan-tuan, bersih daripada dosa ni, dia tenang, dia tak risau. Orang yang ada dosa waktu nak mati tu pun dia risau dah. Latarawunnal jahim. Kami akan tunjuk kat kamu neraka jahim yang sedang menyala. Orang nak mati tu, waktu nyawa dia di halqum, waktu itu Allah tunjuk api. Dia risau. Situkah aku nak pergi, ya Allah? Itukah benda yang kamu sediakan untuk aku, ya Allah? Lepas tu dia kata apa? Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalaulah engkau sambung nyawa aku dalam tempoh yang terdekat ni. Dia minta nak sambung. Pasal dia nampak api dah. Tak nak. Orang yang mati dalam keadaan berdosa, Allah tunjuk waktu dia nak mati. Dalam kubur api menunggu. Tapi orang yang bersih, tuan-tuan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, tak risau sebab tak ada dosa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu menghadap Tuhan kamu dalam keadaan redha, meredha'i. Allah kata, aku terima, aku redha terima kamu balik menghadap aku sebab kamu redha waktu kamu hidup dengan perintah aku.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.31. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.33. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.31 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ini saat yang dinantikan selepas berminggu-minggu pertarungan, selepas aksi penuh drama, air mata dan kejutan. Kini hanya tinggal satu pertarungan terakhir. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026, dua pasukan terbaik dunia bakal bertembung. 90 minit atau mungkin lebih, segala-galanya dipertaruhkan di sini. Ketahui lebih lanjut dan semang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Siapa yang bakal bergelar juara dunia?

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, salam takziah kita ucapkan kepada saudara Izam EYE, penyanyi kumpulan EYE ini yang baru saja kehilangan anaknya yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Baru berusia 17 tahun ya, arwah Muhammad Umar Al-Farouk. Okey, dari mana kejadian yang berlaku kira-kira pukul 11 malam ketika oleh Rahim Umar keluar menunggang motosikal untuk bertemu abangnya. Jadi ketika Umar dikatakan dalam perjalanan tu dia terbabit dalam kemalangan, dan ketika dikatakan Umar masih lagi bernyawa, namun apabila tiba di lokasi tangan dia dah pun sejuk dan dia tidak lagi memberikan sebarang tindak balas, dan petugas ambulans kemudiannya mengesahkan arwah meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi salam takziah daripada kami di Sarawak FM untuk Abang Izam kita di atas pemergian anak dia yang tercinta. Baiklah, kita nak bacakan antara kiriman jawapan daripada sahabat-sahabat kita untuk teka-teki dalam asal otak petang ni. Datangnya daripada air, bila masuk air hilang. Okey, dari Dayah yang ketini berada di Pasar Tanjung Karang. Wah, awak beli apa tu? Beli sotong ke beli pecel ke lontong ke? Jawapan daripada Dayah, jawapannya pencuri. Okey, jawapannya betul ke pencuri? Okey, manakala Syam, sahabat kita dari Kelanang pula, Kelanang Banting, gasnya jawapannya ais batu balung, datang dari air masuk air hilang. Okey, ais, okey. Manakala Cik Ramlan kita pula, Cik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau juga bagi jawapan yang betul, yang tepat, laju dia bagi jawapan, jawapannya ais. Okey, jadi kepada anda yang sama fikir untuk jawapan teka-teki pada hari ini, datang daripada air, bila masuk air hilang, jawapan yang betul adalah air. Jadi tahniah untuk Syam dan juga Cik Ramlan yang berjaya memberikan jawapan yang tepat. Asal tadi Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Kat dekat Zaini sahabat kita dari Puchong, moga Spanyol menang malam ni Balung, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Umi yang berada di Ampang, salam senja dan juga salam maghrib Balung dan juga semua rakan-rakan pendengar Selangor FM. Dan sebagai panduan kita bersama, malam ni masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.31 minit malam. Dan mesti kata-kata hari ni Abang nak kongsikan kepada anda, aurat jangan kata sentuh, melihat dengan sengaja pun berdosa. Al-Quran jangan kata membacanya, membukanya pun sudah mengingatkan kita kepada Allah.

0: sisi.
1: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar, bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi, hari ini biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sul.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, kerajaan pertimbang tambah kadar SARA. Vaksin influenza percuma untuk warga emas. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan menambah kadar sumbangan asas rahmah SARA bagi membantu rakyat menghadapi cabaran kos SARA hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan bersama Ketua Setiausaha Pembendaharaan serta pihak berkaitan sebelum sebarang keputusan dibuat berdasarkan kedudukan ekonomi semasa. Beliau berkata kerajaan sentiasa berusaha mencari ruang untuk menambah baik bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Menurut beliau, selain SARA, program jualan rahmah juga akan terus diperluaskan bagi memastikan orang ramai dapat membeli barangan keperluan harian pada harga lebih rendah. Malaysia perlu memulakan persiapan awal dan menyeluruh bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka melanda bermula November ini dan memuncak sehingga Januari depan. Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Lee Lam Tai berkata, fenomena itu berpotensi menyebabkan suhu lebih tinggi, cuaca panas dan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan, jerebu, gangguan hasil pertanian serta menjejaskan kesihatan awam. Beliau berkata, kata kumpulan rentan seperti warga emas, kanak-kanak, pekerja luar dan pesakit kronik perlu diberi perhatian khusus. Sehubungan itu, beliau menggesa semua pihak memperkukuh pengurusan sumber air, mencegah pembakaran terbuka, meningkatkan kesiapsiagaan kesihatan awam serta memperkukuh kerjasama antara agensi bagi mengurangkan kesan fenomena berkenaan. Seramai 200 warga emas sekitar Petaling Jaya bakal menerima suntikan vaksin influenza secara percuma pada 26 Julai ini. Adun Bukit Gasin Ar-Rajif berkata program itu akan berlangsung di Dewan Sekolah Kebangsaan Seri Damai dari 9 hingga 11 pagi. Beliau berkata individu berusia 60 tahun ke atas yang telah membuat pendaftaran digalakkan hadir sebelum 10.30 pagi. Katanya slot yang tidak dituntut selepas waktu itu akan dibuka kepada peserta yang hadir. Selain suntikan vaksin influenza, program berkenaan turut menyediakan saringan kesihatan asas secara percuma tanpa memerlukan pendaftaran awal bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan penjagaan kesihatan secara berkala. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat Selangor yang berlangsung selama 2 hari di Auditorium P. Ramli berakhir hari ini dengan sambutan yang amat menggalakkan. Seramai 94 peserta mengambil bahagian dalam sesi pemilihan untuk merebut peluang mewakili Selangor ke pertandingan peringkat seterusnya. Penganjuran pertandingan itu bukan sahaja bertujuan mencukil bakat seni suara kanak-kanak, malah memberi pendedahan awal kepada peserta untuk membina keyakinan diri serta meningkatkan kemahiran membuat persembahan di hadapan khalayak. Sokongan ibu bapa dan keluarga turut menjadi pemangking kepada perkembangan bakat peserta sekaligus membuktikan pertandingan itu terus menjadi platform penting melahirkan pelapis baru dalam industri seni tanah air. Polis mengeluarkan 16 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas serta menyita 7 motosikal dalam Ophas Samsin Jalanan di Persiara Raja Muda Musa Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Lim Jit Hui berkata, operasi yang berlangsung itu dijalankan bersama Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Jabatan Pengangkutan Jalan serta Agensi Antidadah Kebangsaan. Beliau berkata seorang penunggang turut disiasat mengikut Seksyen 42-1 atau Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurutnya, semua 12 individu yang menjalani saringan air kencing didapati negatif dadah. Polis menegaskan operasi seumpama itu akan diteruskan bagi membanteras kegiatan Samsin Jalanan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Manakala pagi esok, hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 845. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 847. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 845 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Kumpulan Jentera Berat, okay, Heavy Machine dengan lagunya Gelombang Cinta, 8.11 minit malam. Hai, assalamualaikum, selamat malam untuk anda. Di mana jom mendengarkan siaran Selangor FM. Kembali lagi bertemankan Abalung, pasti merusi Retro Mania 8 hingga 9 malam. Okay, apa juga yang anda lakukan, Abalung doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, okay? Lancar segala-galanya yang dalam perjalanan juga, semoga dipermudahkan perjalanan anda. Selamat sampai ke destinasi. Terima kasihlah kerana memilih Selangor FM dalam perjalanan anda. Okey, lagu-lagu ramah tahun menyusul selepas ini. Lagu-lagu 70, 80 dan juga 90-an. Kita sajikan untuk anda yang minat lagu-lagu irama kenangan. Masih Retro Mania di Selangor FM. Pilihan tempat.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ramalan saya, Spanyol akan muncul juara tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Spanyol saya lihat lebih lengkap dan tersusun, terutama dari segi kawalan permainan, penguasaan bahagian tengah serta disiplin bertahan mereka. Argentina pula saya lihat mempunyai kelebihan besar dari segi pengalaman perlawanan akhir, ketahanan mental dan keupayaan menghasilkan detik penentu. Walau apapun, kita nantikan perlawanan akhir pada 20 Julai 2026 di saluran TV RTN. Teruskan bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an.

Memang tak syok lah kalau layan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 seorang-seorang perlawanan penentuan. Spanyol bertemu Argentina. Adakah Lamine Yamal atau Lionel Messi? Siapa bakal menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia? Jom sembang Kupas Taktikal. Standby malam ni jam 10 malam. Kita sembang bola dunia satu jiwa, sejuta sorakan di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Lagu dengan daripada Ria Resti, Fauzi, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Bila agak-agaknya kita nak sampai sana. Okey, hari ini kita dikejutkan dengan ramai yang mengeluh apabila nak melayari Facebook ada gangguan. Rupanya ya, pengguna media sosial Facebook di seluruh dunia kau, bukan Malaysia saja, dilaporkan mengalami kesukaran untuk mengakses akaun serta menggunakan fungsi utama platform berkenaan. Di mana gangguan yang bermula kira-kira pukul 3 petang waktu tempatan itu menyaksikan pengguna berdepan masalah untuk log masuk selain daripada gagal untuk membuat semula paparan suapan masing-masing terutama ketika menggunakan peranti selain daripada telefon pintar dan semakan. Ya, melalui platform X dan juga Track mendapati rata-rata pengguna berkongsi tangkap layan notis gangguan sistem yang memaparkan message your account is currently unavailable due to a site issue. Jadi seorang pengguna melalui hantaran di platform juga mengesahkan masalah berkenaan dengan menyatakan Facebook down lagi 19 Julai 2026. Okey. Sementara itu, laman pemantauan gangguan perkhidmatan dalam talian itu juga turut melakukan lonjakan laporan secara mendadak daripada pengguna berhubung dengan masalah akses Facebook bermula petang tadi.

Pop Ye Ye Ki, lagu dia dengan daripada A. Halim, Kisah dan Tauladan. Dan 8.56 minit malam, sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Selangor FM, pilihan tepat. Sekejap lagi ke 9 malam, insyaAllah sama-sama kita ikuti berita musim utama 9 malam dan menyusul selepas itu hari ini dalam sejarah. Dan kepada anda peminat lagu-lagu irama Hindustan, jangan lupa kita ada Koli Boli menanti anda 9.15 minit malam nanti. Jadi terus didengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam perkara itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajouri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sabahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Okey, sebelum bermulanya perlawanan untuk final Piala Dunia 2026 antara Argentina. Okey, Argentina akan bertemu dengan pasukan Spain. Okey, bermula pukul 3 pagi. Apa kata anda semua dijemput untuk menyaksikan konsert Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang tak berkesempatan nak ke Dataran Merdeka malam ni. Anda boleh juga saksikan di Facebook Selangor FM 100.9 sebab kami juga menyiarkan secara langsung konsert yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka, menampilkan ramai artis-artis popular tanah air kita. Okay, ada cabutan bertuah. Wow. Okay, jadi jemput untuk menyaksikan kemeriahan konsert Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Dan yang pastinya sehingga pukul 10 malam sebelum bermulanya sembang bola malam ini, kita layan dulu lagu-lagu Hindi. Masih Koli Boli, Selangor FM, pilihan tepat.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, mesti ada yang tertanya-tanya siapa yang tiru siapa eh, lagu Ayo Ayo Ung Kagal dan juga Hati Kamar. Lagu dia dengan Udit Narayan dan juga Shalini Singh. Kata Kak Zaini, suara Udit yang sengau-sengau tu yang mahal eh, tu jadi lagu jadi sedap eh. Tamil boleh, Hindi boleh kan eh. Kata Ibu Rus, sahabat kita dari Sawah Sempadan, lagu Tamilnya macam lagu Siti Nurhaliza. Ya betul, lagu duet eh, Datuk Siti dan juga Kak Noraniza. Kita rasa tadi. Jadi selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita di mana juga anda mendengarkan Selangor FM Bertembangkan Balung sampai ke pukul 12.30 malam dengan lagu-lagu yang belum susun untuk anda. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan jangan lupa pukul 10 malam nanti kita ada sembang bola dengan final Piala Dunia 2026.

Memang tak syok lah kalau layan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 seorang-seorang perlawanan penentuan. Spanyol bertemu Argentina. Adakah Lamine Yamal atau Lionel Messi? Siapa bakal menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia? Jom sembang Kupas Taktikal. Standby malam ni jam 10 malam. Kita sembang bola dunia satu jiwa, sejuta sorakan di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Supriya dan juga Surya Goshal. Hamarin Sarimin, 9.45 minit malam. Hai, selamat malam juga untuk Azniman, sahabat kita yang berada di Sekincan juga hadir menemani. Okey, Abalong, Sungai Burung, tempat kami dah mula tanam padi musim yang kedua bagi tahun 2026. Alhamdulillah. Hai, moga menjadilah untuk pesawah-pesawah kita dengan tanaman padi anda. Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Assalamualaikum, Abalong. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu. Sedang layan Koli-Boli. Wah, ada lagu Hati Kama versi Ayo-Ayo Ong Kanggal. Okey, malam ini, okey, untuk sembang bola, insyaAllah kita akan memperkatakan tentang Piala Dunia. Final, okey. Jadi nantikan siapakah tetamu Abang malam ni. Anda boleh saksikan di live TikTok dan juga di live FB Selang FM 100.9. Terima kasih banyak untuk penerbit kita malam ni, Samsiah Samsi. Awak penyokong Spain? Patut sama merah. Woo!

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Memang tak syok lah kalau layan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 seorang-seorang perlawanan penentuan. Spanyol bertemu Argentina. Adakah Lamine Yamal atau Lionel Messi? Siapa bakal menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia? Jom sembang Kupas Taktikal. Standby malam ni jam 10 malam. Kita sembang bola dunia satu jiwa, sejuta sorakan di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Okay, Setengah FM tepat pukul 10 malam. Hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Kita dah masuk untuk zon sembang bola sempena dengan final Piala Dunia 2026. Dan malam ni kita bawa bekas-bekas player bekas-bekas player. Jadi sudah perkenalkan Amir, dari mana Amir?
1: Saya daripada Bangi.
0: Bangi, bekas player mana?
1: Saya bekas player Colombia.
0: Alhamdulillah. Belik-belik ada. Okay, Mirul pula.
2: Saya daripada Semenyih. Bekas player, bekas wakil sekolah je.
0: Okay, yang seorang lagi Muzamil. Ada nama pun dekat-dekat ni. Memang pakat ke ayah ibu ni? Jiran-jiran.
1: Ha, kena contoh lah.
0: Kan memang team bola,
2: kan? Kenalan bola.
0: Ya. Maknanya kalau susun semua boleh buat satu team juga lah.
2: Memang dulu kita ada futsal lah. Bola tak dapat lagi.
1: Saya keeper bang. Saya keeper tu.
0: Okay, Amir keeper, Amirul.
2: Saya main defense.
3: Oh, saya tengah bang.
0: Tengah Memang tengah betul kau.
3: Attacking.
0: Tukar tepat. Attacking. Okay, sebelum kita nak masuk final ni, pagi tadi macam mana keputusan? Sonok pesta bola, pesta gol.
3: Betul-betul pesta bang.
0: Tengok semua.
2: Tengok bang.
0: Memang tak sangka ke macam mana? Abang lo memang sangka England akan menang. Tapi dia punya gol tu.
2: Saya rasa dia macam main-main pun ada. Sebab bila England lead 4-0 pun, saya tengok Mbappe sengih semacam je, kata, kau tunggu nanti aku pula buat gol. Macam main macam tu. Suka-suka.
0: Ada Abang Van. Abang Van yang semalam, dia ada cakap, wah,
2: depend. Oh, Abang Van.
0: Bunyi berdouble lah dia cakap. Ada yang tengah menonton di live TikTok. Jadi insyaAllah kita perbaiki kejap lagi. Okey, apapun yang pastinya bermula pukul 3 pagi nanti, kita akan sama-sama dapat saksikan perlawanan yang ditunggu-tunggu. Okey, biasa panggil Spanyol ke Spain?
2: Spain.
0: Spain . Okey, siapa nak cakap dulu? Amir, Mirul ataupun Muzamil? Berkenaan tentang perlawanan yang akan kita saksikan Spain dan juga Argentina.
1: Mirul dulu lah.
2: Saya dulu lah.
1: Okay. Boleh kita
0: sama-sama. Jadi apa yang awak boleh perkatakan tentang perlawanan yang bakal berlangsung?
2: Okey, mengenai perlawanan yang kejap lagi pukul 3 pagi nanti, saya rasa ini perlawanan yang bagi saya perlawanan antara Gegasi versus Gegasi lah. Kerana seperti yang kita sedia maklum, Spain merupakan juara Euro untuk tahun 2022 dan Argentina merupakan juara Piala Dunia yang sebelum ni. Makanya bagi saya perlawanan ni memang, bagi saya okey lah, perlawanan antara tim nombor 1 dan nombor 3 tak silap saya dalam ranking FIFA. Dan perlawanan ni memang dinanti-nantikan oleh ramai lah.
0: Okey, perlawanan yang akan dinanti-nantikan. Okey, jadi Amir, awak pilih mana?
1: Saya Argentina.
0: Argentina. Mirul?
2: Saya Argentina.
0: Bukan Brazil?
2: Bukan Brazil.
0: Sebelum ni mana?
2: Sebelum ni. Okey, secara jujur saya sokong Itali. Tapi Itali dah
0: langsung tak masuk.
2: Tak masuk. Saya sokong Norway pun terkandas awal.
0: Belum pun belum sokong Norway juga.
2: Lepas tu inilah Argentina lah. Sebab Argentina ni kebanyakan player dia root berasal daripada Itali.
0: Okey. Muzamil.
2: Itulah.
1: Saya peminat tegar Jepun. Tapi untuk final kali ni saya ambil Spain lah bang.
0: Spain .
1: Spain.
0: Maknanya Argentina awak seorang?
2: Argentina dua lah.
0: Dua orang.
2: Orang Argentina, satu Spain lah.
0: Okay. Okay, kalau ada yang sokong Argentina, tolong masuk. Okay, kita rehat dulu. Ini lagu yang merupakan lagu keramat sebelum nak bermulanya perlawanan pada malam ni. Lagu daripada Europe, The Final Countdown. Dan lepas ni banyak lagi kita nak borak untuk sembang bola sebenarnya final Piala Dunia 2026. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Okay, terima kasih sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Selangor FM malam ini untuk sembang bola mesti frekuensi kami di 100.9 dan juga yang mendengarkan mesti RTM klik walau di mana juga secara percuma. Ya, anda boleh dengarkan Selangor FM juga yang sedang menonton di live TikTok Selangor FM dan juga di live FB Selangor FM 100.9 juga. Minta follow yang belum follow. Okay? Alright, dengar ceritanya tiga sahabat ni mereka akan ke satu lokasi untuk menyaksikan perlawanan. Kemanakah anda selepas ini?
1: Kami akan ke Dataran Merdeka selepas ini. Okey, plan asal sepatutnya kita orang pergi melawati mall. Tapi adik saya menjumpa England. Dia kecewa England tak pergi.
0: Kenapa
1: final.
0: Kenapa tak bawa dia sekali?
1: Itulah dia dekat kampung.
0: Kita telefon dia pun okey juga ya. Suara orang kecewa.
1: And then dia tak beli tiket untuk kita orang sama. Last minute dia beritahu tiket tak beli. Dia cakap tak apalah, tu kita orang pergi dataran lah.
0: Dataran ya. Okey, jadi kalau kita tengok dekat Facebook kejap ya, kita nak tengok juga suasana ya, apa di Dataran Merdeka ketika ini juga sedang berlangsungnya konsert sempena dengan Festa. Okey, jadi kalau tengok artis-artis yang buat persembahan pun ramai. Okey, dan kita ada Datuk Yusri, ada Nabila Razali, ada Amir Masdi, ramailah hati-hati popular. Jadi sahabat-sahabat kita ni juga akan, anda lambat nanti macam mana? Belakang ke macam mana? Rasanya mencelah sampai ke depan.
1: Itulah kita tengok macam mana keadaan selepas ni lah. Sebab kita orang tunggu kawan kita orang dari kampung juga, ada 2-3 orang yang datang apa balik kampung. Kita akan ya tonton bersama mereka lah.
0: Oh, mana 4 tahun sebelum ni masa final apa Piala Dunia sebelum ni, anda apa tiga sahabat ni macam tu juga?
1: Memang 4 tahun sebelum ni saya tak sempat sebab masa tu berpantang anak baru salin.
0: Oh, mana ni dapat lesen besar lah.
1: Ini lesen besar. Anak pun dah tidur dah tadi.
0: Okay, jom kita cerita tentang game pagi tadi untuk semifinal antara Perancis dan juga England. Dengan ceritanya atau keputusannya 6 England, 4 Perancis. Jadi mungkin Muzamil boleh kongsikan tentang jaringan ataupun penjaring-penjaring yang berjaya menghasilkan gol bagi pasukan Perancis dan juga England.
2: Untuk pasukan Perancis, saya tengok
0: tarik mic sikit.
2: Okey bang, untuk Perancis saya tengok Kylian Mbappe dapat 2 gol lah. Di minit 48 dan juga 66.
0: Maksudnya Mbappe dah ada 10 lah ya?
2: Dah 10. So kalau kita tengok Messi, dia kena perlukan sekurang-kurangnya 3 gol lah.
1: Betul.
0: Untuk kata nak mengatasi untuk
2: kasut mas ya. Dia tak dapat gol, Mbappe dapat lah kasut mas. Lepas tu kita tengok untuk England, Pesta lah. Declan Rice, Saka. Saka hat-trick lah.
1: Hat-trick lah.
2: Lepas tu kita Jude Bellingham. Saya rasa diorang main-main lah bang. Main
0: cara orang kata. Kita tengok gol yang dijaringkan oleh Jude Bellingham tu memang macam-macam dikelecet.
2: Tengok Mbappe pun macam gurau-gurau senyum kan.
0: Jude, rasa dah pakar ke?
2: Tak tahu lah. Tapi ini yang terbaik untuk England lah. Dapat tempat ketiga lah.
1: Betul. Ini keputusan yang terbaik untuk England selepas 60 tahun selepas mereka memenangi Piala Dunia 1966. Sebelum ni 1964 atau 1960 saya tak pasti. Dia orang kalah dengan Italy. Nombor 4. And then 2018 dia orang kalah dengan Belgium. So selepas 60 tahun inilah keputusan terbaik untuk peminat England. Maka untuk peminat England di Malaysia, jangan menangis, cuba lagi. Ada lagi. Betul. 4 tahun lagi.
0: Kan masa apa England tak dapat masuk ke final tu pun muka penyokong-penyokong dia pun sedih. Abang masuk dalam hati tu.
1: Oh. Tapi itulah. Apa kata? England nak kata dia orang terlalu selesa lah masa leading dengan Argentina kan, sebab Argentina berjaya menjaringkan 2 gol pada minit-minit terakhir lah, boleh dikatakan 80 minit.
0: Kalau kalau dengar dia punya cerita perjalanan nak ke stadium tu, jauh tau.
1: Betul-betul.
0: Tapi mereka berjaya membuktikan menewaskan Perancis.
1: Tapi ada fakta menarik sebenarnya bang.
0: Apa tu?
1: Apa yang ya saya tengok untuk juara Piala Dunia ni, tak pernah lagi coach luar yang yang menangi Piala Dunia. Maksudnya kalau Argentina yang menang, mesti coach berasal dari Argentina. Disebabkan England dia pakai coach ya Tuchel daripada Germany. Itu salah satu faktor jugalah dia tak ke
0: macam Spanyol.
1: Spanyol local coach.
0: Ah, ah. Ok
1: Okay. Spanyol local coach, Argentina local coach, Perancis pun local coach juga.
0: Okey, sekejap lagi kita cerita pasal Spanyol dan juga Argentina. Okey, dan ini dari segi statistik lah penguasaan bola untuk game pagi tadi. Amir tengok mana yang lebih, England ke Perancis dari segi penguasaan bola?
2: Bagi saya pagi tadi game tu lebih pada France lah. Dia punya game agak tersusun sikit, tapi hard luck untuk Mbappe and Perancis. Sebab first half pun dia dah kena 4 gol. Itu memang cakap unpredictable punya ni lah kan game.
0: Lepas tu percubaan pula,
2: dari segi percubaan doang, saya tengok pagi tadi balance. Dua-dua game dapat on target 9. France 9, England pun 9.
0: Kalau tak silap balum, France ada 19 percubaan eh.
2: Ya.
0: England ada 15. Yang tepat tadi 9 eh. Okey. Sepakan penjuru?
2: Sepakan penjuru France 7.
0: Okey.
2: And England 4.
0: Kad kuning?
2: Kad kuning dua-dua sama.
0: Nasib baik
2: dua dapat kad kuning.
0: Nasib baik tak ada kad merah kan?
2: Ya bang.
0: Okey, Muzamil.
2: Ya. Yeah.
0: Kalau kita tengok game pagi tadi, awak pilih siapa sebab pemain yang boleh digelar sebagai pemain terbaik perlawanan?
2: Tengok pada pagi tadi tahu Mbappe ya bang. Mbappe. Sebab kita tahu dia kejar kasut emas kan? Halang-halang sampai tak sempat masuk final ni, memang kejar kasut emas lah. So saya bagi untuk Kylian Mbappe lah, 2 gol.
0: Okey, kalau Mirul, pemain terbaik?
1: Saya rasa kalau pemain terbaik, saya rasa daripada side England lah. Saka lah, kerana berjaya menjadikan hat-trick.
0: 3 gol
1: betul. Lagipun Saka banyak membantu serangan England pada malam tadi, banyak mengucak-kacilkan pertahanan Perancis. Saya dia yang terbaik lah.
0: Kalau bagi Mirul sendiri, kalau Mbappe macam mana?
1: Mbappe, bagi saya Mbappe adalah Mbappe. Dia bermain dengan penuh semangat. Even pasukan mereka ketinggalan, tapi ya, Mbappe memang nampak dia memburu kasut emas tu, kejayaan peribadi dia. So dengan apa cakap, dengan jaya menjanakan 10 gol, dia dah pecah rekod. Dan tidak dilupakan juga itu Olise buat masa ni telah pecah rekod juga assist terbanyak dalam kejohanan Piala Dunia, sebanyak 6 atau 7 tak silap saya.
0: Okey, itu ya. Maknanya Bukayo, Saka dan juga Mbappe ya.
1: Mbappe
0: Okey, kalau apa Mirul? Kalau Amir?
2: Saya lebih pada Bellingham lah. Sebab Bellingham ada pecah rekod England. Dia top score untuk England sekarang, 7 gol.
0: Dia penyudah dia cantik eh.
2: Ya bang.
0: Kan?
2: Perfect lah bagi saya. Itu value confirm naik tu.
0: The champion lah. Macam lagu ni lah, champion. Okey, kembali selepas ini dalam Sembang Bola sebenarnya dengan Piala Dunia 2026. Sangat FM sudah tepat. Let's play football.

0: Aisyah Speed, ini antara hati-hati yang sedih. Hati-hati yang sedih, okey. Okey, sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Selangor FM. Kita masih lagi dalam sembang bola. Kita bersama dengan tiga orang tetamu kita. Kita ada kita ada Amir, kita ada Mirul dan juga kita ada Muzammil. Okey. Dan seperti mana kita maklum, di Dataran Merdeka ketika ini juga sedang berlangsungnya konsert sebenarnya dengan Fiesta Final 2026 dan juga Unity Merdeka 2026. Jadi jemput kepada anda semua untuk datang beramai-ramai kita tengok bola pagi awal pagi nanti di Dataran Merdeka. Dan sebelum kita nak berbicara tentang perlawanan yang bakal berlangsung pukul 3 pagi nanti, perlawanan air Piala Dunia 2026 antara pasukan Argentina dan juga Spanyol yang akan berlangsung di Stadium New York, New Jersey. Ni dah sampai dah, Amirul?
1: Oh, tak sampai.
0: Paling jauh sampai stadium mana? Cerita.
1: Saya paling jauh Stadium Darul Makmur.
0: Paling jauh?
1: Paling jauh.
0: Thailand pun tak, Bangkok pun tak sampai ya?
1: Oh, sorry, saya pernah dekat Turki, saya pernah pergi tapi tak tengok bola lah, just singgah je.
0: Adalah, ada gambar lah.
1: Ada gambar dekat Turki.
0: Amirul, apa ni Muzammil?
2: Saya stadium luar-luar tak pernah. Tak pernah sampai.
0: Sebab tak bayar PTPN ke macam mana? Tak boleh masuk?
2: Belum tercapai bang.
0: Belum tercapai.
2: Saya nak ke Stamford Bridge, belum tercapai bang.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Nanti Amirul boleh belanja lah Amir, macam mana Amir?
2: Saya kalau
0: stadium paling jauh.
2: Paling jauh Para je lah.
0: Jauh kat tu?
2: Jauh
0: Luar negeri 9.
2: Yeah.
0: Ya. Okay, kita bersama dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita. Mereka jangkakan ataupun ramalkan untuk perlawanan awal pagi nanti.
3: Saya Dato' Nasa meramaikan Argentina lawan Spain pada malam hari ini. Menang Argentina 2-1.
0: Okey, Dato' Nasa, okey, yang berada di Thailand di London ya, meramalkan Argentina akan menang menewaskan Spanyol 2-1. Yang ni pula Hafiz.
4: Hai semua, saya Hafiz Najib dari Selayang. Untuk final Piala Dunia pada tahun ini, saya ramalkan Spain akan jadi juara. Kerana Spain sebagai satu pasukan, mereka lebih memiliki kelebihan berbanding Argentina. Vamos.
0: Okey, macam mana Amir? Setuju tak dengan pandangan daripada Hafiz tadi?
2: Bagi saya setuju lah.
0: Kita nak berbicara tentang sedikit kata orang latar belakang pasukan. Kita mulakan dengan Argentina dulu. Mungkin Mirul berkongsikan.
1: Okey, kalau seperti saya maklum yang saya cakap tadi, Argentina turun ke final sebagai calon pilihan ramai. Calon pilihan ramai dan menggabungkan beberapa pemain berpengalaman dan juga superstar dunia lah. Itu Lionel Messi. And then terkenal dengan disiplin taktikal, semangat juang tinggi dan upaya mengawal tempo permainan dengan baik. Dan Argentina juga seperti yang sedia maklum merupakan pasukan yang berbahaya di saat-saat akhir lah, dalam minit-minit ke akhir. Kebanyakan di peringkat kalah mati, Argentina banyak menumpaskan pihak lawan di saat-saat akhir.
0: Dia macam France jugalah.
1: France
0: Minit-minit akhir.
1: Betul-betul.
0: Kalau macam game pagi tadi kan, kita tengok kan, masa kedua baru menjadi.
1: Itu yang saya cakap tadi. Dia orang macam berpakat pada okey, awak jadi 4 gol, lepas ni kita jadi 4 gol. Nak bagi dua-dua penyokong happy lah dengan membawa 10 gol. Kan, perlawanan ni bawa 10 gol.
0: Okey, itu latar belakang tentang Argentina. Mungkin Muzammil berkongsikan pula Spanyol.
2: So untuk Spanyol ni, kita tahu dia main possession ball punya style kan bang. Jadi dengan squad yang ada sekarang ni, saya rasa boleh makan sikit lah Argentina ni. Dengan pemain yang pilihan untuk Di La Fuente ni, untuk setiap posisi susun setiap main ni, untuk game malam ni. Dan kekuatan utama dia, orang kata hantaran dengan tekanan yang tinggi. So dengan kita Argentina main pressing, boleh tahan punya pressing. Dan Spanyol dia boleh kawal keadaan lah.
0: Kalau tentang pemain beza umur, Argentina dan juga Spanyol. Spanyol abang rasa lebih ramai juga yang muda-muda kan?
2: Ah betul betul. Uh-huh. Ada juga player yang orang kata
0: anak dengan ayah angkat.
2: Orang kata main-main dekat liga tempatan Spanyol lah. Uh-huh. Saya rasa bagus juga De La Fuente ni bagi pendedahan kepada player-player muda kan. Uh-huh. Jadi pengalaman untuk player muda dan kalau kita tengok Spanyol dengan game yang lepas, tak mustahil bang Spanyol boleh pegang Enam. World Cup untuk edisi kali ini.
0: InsyaAllah. Amin. Okey, kalau amin yang tu baju yang ram. Okey, Amin. Ya. Rekod pertemuan sebelum ini. Kedua pasukan secara keseluruhan ni pernah bertemu berapa kali kan? Jadi mungkin Amin boleh kongsikan bermula daripada tahun bila agak-agak.
5: Okay, kalau ikutkan rekod pada tahun 1966 lah, Argentina pernah menewaskan Spain 2-0. Lepas tu tahun 1974 Spain dengan Argentina seri satu sama.
0: Okay, yang ini semua persahabatan ni?
5: Tapi ni semua game persahabatan lah. Okay, tahun 1995 Argentina menang 2-1.
0: Okay.
5: 2006 Spain pula menang 2-1 dengan Argentina. Okay, yang 2010 ni keputusan dia agak besar sikit lah. Argentina menang 4-1 lah dengan Spain.
0: Agak-agak dia orang makan apa lepas tu ya? Mula-mula 2-1 lepas tu dia bantai 4-1 pula.
5: Itulah. Tapi kalau ikutkan, kalau tahun 2010 ni zaman orang cakap Messi tengah naik lah.
0: Kemudian ada satu game lagi yang Spanyol menang pula kan.
5: Ya, yang last game ni pula 2018 Spain pula menang 6-1 dengan Argentina. Dan masa 2018 ni pun zaman yang cakap golden era untuk Spain lah. Masa tu ada Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, striker pun orang cakap still ada Torres, Villa lagi masa tu.
0: Jadi rumusan rekod pertemuan ni, Meh?
5: Bagi saya lah, kalau ikutkan rekod ni agak balance lah bang.
0: Okay.
5: Lepas tu, cuma diorang ni tak jarang temu dekat dalam cakap tournament macam ni, kejuaraan besar macam ni, macam World Cup lah. And pagi ni agak menarik lah fakta dia. Dia orang akan bertemu dalam final. And Spain pula bolos baru satu. And Argentina pula dia punya comeback dia pun agak power. Itulah kita tengok lah sama-sama pagi ni.
0: Okay, jadi yang perkara-perkara yang dijangka menarik bakal kata orang penonton-penonton dapat saksikan menjelang perlawanan. Mirul.
1: Okey, antara perkara menarik bagi saya yang seperti apa yang Amir cakap tadi, buat masa sekarang Spanyol baru bolos satu dan ini adalah orang cakap menariklah sebab bagi saya macam mana Argentina nak penetrate untuk menjadikan gol untuk menembusi pertahanan Spanyol lah. Lagi tu okey. And then antara fakta menarik juga final juga pertembungan antara Eropah dan Amerika Latin. Yang bagi saya ya itulah kalau untuk kejohanan biasa dalam kejohanan untuk Piala Dunia mereka bakal bertembung. Sepatutnya mereka dua-duanya bertembung lebih awal. Dulu kan kita ada Piala Konfederasi yang ni kan. So sekarang disebabkan World Cup ni dah masa terlalu singkat, perlawanan tu tidak diadakan lah. Makanya inilah orang cakap perlawanan yang saya cakap lah, yang dinanti-nantikan lah. Antara juara dunia dan juara Eropah bertembung di final juga.
0: Agak-agak lah ramai yang biru putih atau warna merah
1: saya
0: yang
1: rasa, akan memenuhi stadium. Saya rasa balance. Sebab dua-dua ni memang yang saya cakap tadi, memang kedua-duanya adalah kuasa besar bola sepak dunia. Makanya itulah penonton pun memang akan membanjiri stadium. Ini balance lah.
0: Okey, kedua-dua pasukan diorang ada gelaran sendiri. Okey, Spanyol.
1: Alamak.
0: La apa?
2: Spanyol.
0: La Roja. Dia ejaan dia La Roja.
2: La Roja.
0: Tapi sebutan Spain ya, La Roja.
1: La Roja
0: Okey, manakala untuk pasukan Argentina pula gelaran dia La Albi Celeste.
1: Balik lidah.
0: Balik lidah. Itu pelajaran kita untuk alam ini.

0: Okay, lagu ni memang dicipta untuk final, okay, final FIFA 2026. Okay, lagu yang adil antara Argentina dan juga Spain. Jangan gaduh-gaduh, okay. Okay, sebelum kita nak cerita lagi tentang Spanyol ataupun Spain dan juga Argentina, baru nak tanya secara jujur, tolong jawab. Amirul dan isteri macam mana? Isteri sokong mana?
1: Isteri saya secara jujur tak tengok bola, tapi bi mengenangkan dia peminat K-pop terakhir drama dia sokong Korea.
0: Apa pun Jamil?
2: Oh, si saya dia sama dengan saya bang.
0: Oh, maknanya dia ikut je.
2: Dia ikut.
0: Alhamdulillah. Ikut. Isteri yang taat itu syurga tempat dia InsyaAllah. Amir.
2: Ya, yes, saya bang.
0: Amir macam mana? Oi, si belum kahwin?
2: Dah kahwin. Isteri saya bang, dia berlawan dengan saya bang. Saya England, dia Argentina.
0: Oh, perempuan ni dia lain sikit tau. Dia punya fanatik dia tu. Macam kita boleh berubah-ubah kan. Oh, perempuan ni dia biasanya sokong. Penerbit kalau ni macam mana penerbit? Penerbit sokong sebab apa ni, suka cara permainan ataupun dia punya keperibadian dia?
3: Sebab suami saya belikan jersey, saya pun ikutlah.
0: Ikutlah. Mana suami sokong mana, awak pun ikut. Paham. Okey, itu kita punya selingan lah eh. Okey, kita nak kembali berbicara tentang perlawanan pada awal pagi nanti antara Argentina dan juga Spain. Jadi mungkin kita nak mula siapa dulu? Amir ke Muzamil?
2: Amir.
0: Mungkin boleh ya, pada pandangan Amir lah. Kekuatan Argentina tang mana?
2: Okey, saya bagi pendapat saya abang. Argentina ni kekuatan dia lebih dari sebab mentaliti juara dia lah.
0: Dia macam JDT lah.
2: Dia macam JDT.
0: Okey, lagi?
2: Dia pengalaman dia beraksi kat final
0: bukan.
2: Ni.
0: Salah tadi fakta. JDT yang macam dia.
2: Okey, ya bang. JDT macam dia.
0: Betul betul. Mantap paham ya.
1: Lagu FM tak apa.
0: Okey, lagi.
2: Okey, yang kedua bagi saya kelebihan dan kelebihan pada Argentina adalah dia punya defend lah. Defender memang disiplin. Lepas tu dia punya counter attack dia pun agak baik. Kita boleh tengok pada game Mesir dengan England sebelum ni lah. Macam mana dia punya comeback and counter attack dia tu. Lepas tu Argentina ni dia kuat dekat tengah dia. Dia bergantung pada Enzo dengan Mac Allister. Yang control game lah.
0: Dia kira seimbang lah.
2: Ya, betul.
0: Penjaga gol dia macam mana?
2: Penjaga gol dia ni Emiliano Martinez. Dia ni memang famous lah bang. Dia punya save penalti dia. Sebelum ni pun banyak lah. Dia dah selamatkan penalti. And World Cup sebelum ni pun dia selamatkan percubaan terakhir daripada France. Kalau tak, game tu berakhir dengan seriah empat sama.
0: Okey, itu kekuatan Argentina. Kita nak cerita pula tentang kelemahan Argentina. Siapa boleh cerita ni? Amirul.
1: Okey, Argentina, kelemahan dia. Bagi saya,
0: ni kita habis sini je lah. Nanti kecil hati pada orang kan.
1: Okey, kelemahan Argentina ni bagi saya dia punya ruang di bahagian sayap. Disebabkan back sisi dia gemar apa membantu serangan. Kadang-kadang dia boleh dia tak cover balik bola bila di counter attack lah, tak turun lah semasa di counter attack. And then lagi dia punya ni dia orang kadang-kadang jarang absorb dia tekanan awal dari pihak lawan lah. Sebab tu mereka selalu ketinggalan awal di peringkat selamat mati ni. Kebanyakan Argentina ketinggalan awal, tetapi apa maksudnya dia mereka berjaya comeback lah. Itu antara kelemahan mereka. Dan kadang-kadang mereka terlalu apa, kadang-kadang terlalu berharap kepada Messi jugalah. Kalau Messi tak berjaya apa melakukan majis dia, kadang-kadang dia mati akal di situ. Tetapi bijaknya jurulatih Argentina ni dia cepat membuat pertukaran pemain lah. Itu kalau, pendapat saya lah.
0: Kalau dari segi sokongan satu dunia, apa ni, Muzamil rasa lebih pada Argentina atau lebih pada Spanyol? Sokongan satu dunia ni kita bayangkan.
2: Dunia kita ambil Argentina abang.
0: Argentina ya. Argentina. 70 30
2: 60 40.
0: 60 40.
2: Itu lebih realistik.
0: Realistik. Okey. Dari segi kekuatan Spanyol juga, Meh.
2: Kekuatan Spanyol. Style Spanyol, penguasaan bola abang. Ball possession, style play Spanyol memang
4: penguasaan bola. Mm-hmm. Nak kata cetak gol banyak pun tak juga.
0: Okay.
4: Tapi penguasaan bola lebih kepada pas. Mm-hmm. Kreativiti bahagian tengah. Kita tahu Spanyol dia daripada dulu tak putus-putus player apa orang kata bintang-bintang di bahagian tengah. Mm-hmm. Macam Rodri. Kita tahu Rodri last game memang superb lah. Mm-hmm. Dengan sekarang ni dia punya peak memang superb lah untuk edisi kali ni.
0: Dia kata orang bijak mencipta ruang.
4: Betul.
0: Macam Lamine Yamal pula.
4: Lamine Yamal
0: mampu tak dia buat ancaman?
4: Kita harapkan malam ni bang. Untuk sebelum ni dia kurang sikit tapi muda lagi kan. Jadi masih banyak peluang untuk Lamine Yamal untuk
0: 19 tahun kan.
4: Betul.
0: Pemain paling muda
4: yang muda.
0: Lagi yang awak nampak kekuatan yang ada pada Spanyol.
4: Style of play, tekanan tinggi, high press. Daripada diorang mungkin boleh menggugat pasukan Argentina juga lah.
0: Tactical dia?
4: Tactical flexibility.
0: Okay.
4: Flexibility tactical untuk Spanyol lah. Boleh ubah corak permainan untuk situasi perlawanan lah. Jadi saya rasa tactical Di La Fuente ni untuk saya World Cup kali ni superb lah. Superb. Dia tak orang kata bukan goal machine tapi possession tu lah. Kita tahu Spanyol memang pegang possession kan. So Argentina pun kena kerja keras juga untuk
0: nak menang
4: betul.
0: Okay. Amir.
2: Ya. Yeah.
0: Kelemahan Spanyol pula yang awak nampak.
2: Yang paling ketara sekali dia punya penyudah lah. Dia tak ada pure striker lah buat masa sekarang ni. Dia banyak bergantung kepada orang cakap dia punya ball position dia. And kalau kita tengok game sebelum ni pun dia gol dengan dia lawan semi tu ni.
0: Apa?
2: Spin. Dia lawan France kan. First goal pun daripada penalty. And second goal pun daripada defend kanan. Yang buat attacking ke atas. Bagi saya tu lah kelemahan pada Spain sekarang ni. Saya nampak
0: serangan tu ada.
2: Ya.
0: Penyudah tu ya.
1: Sebab
0: dia nak tukar.
1: Yang Spain ni dia tak main apa panggil modern striker. Sebabkan kalau kita tengok yang pergi semi final England, France dengan Argentina, mereka mempunyai di bahagian serangan terutama di center attacking. Semua mempunyai superstar lah. Macam kalau England ada Kane kan. Kalau Argentina kita ada Messi, Alvarez. Kalau France ada Mbappe. So situ kekurangan sebenarnya Spain lah. Sebab tu dia, bagi saya lah, antara empat pasukan ni memang Spain paling underdog lah. Yang ni lah. Tapi defend dia orang bagi saya yang the best lah. Sebab hanya bola satu saja sepanjang perjuangan. Itu memang
0: itu yang membuatkan ramai betul. Kali ni yang kata orang berpihak kepada Spain.
1: Betul. Walaupun Spain ni kurang di hypekan oleh media. Tetapi saya rasa itu punca dia juga dia orang boleh ke final sebab dia orang boleh bermain tanpa tekanan. And then lepas tu Spain juga dia mostly kebanyakan pemain-pemain muda. Itu saya rasa ramai yang tak predict pun yang Spain bakal ke final.
0: Okey, kita nak dengar apa kata pengarah program radio kita. Dia sokong yang mana?
5: Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ramalan saya, Spanyol akan muncul juara tetapi dengan kemenangan yang sangat tipis. Spanyol saya lihat lebih lengkap dan tersusun terutama dari segi kawalan permainan, penguasaan bahagian tengah serta disiplin bertahan mereka. Argentina pula saya lihat mempunyai kelebihan besar dari segi pengalaman perlawanan akhir, ketahanan mental dan keupayaan menghasilkan detik penentu. Walau apapun, kita nantikan perlawanan akhir pada 20 Julai 2026 di saluran TV RTN. Teruskan bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Okey, kata Ijam itu, Spain hampir nak dimalukan oleh Cabo Verde. Tu komen daripada rakan kita yang menyaksikan di live TikTok. Dan lagu ini permintaan daripada 3 orang sahabat kita. Dia cakap mesti malam tak ada lah lagu ni. Sebab dah siang dah selalu main. Jadi malam ni kita mainkan, okey? Ricky Martin, The Cup of Life.

0: mainkan juga kan lagu ni. Ha, jadi
1: macam Amir dia Shakira. Betul.
0: Betul.
1: Yang mana?
0: Betul.
1: Waka.
0: Ha?
1: Waka-waka.
0: Waka-waka lah.
1: Ha, yang untuk tahun ni dai.
2: Ha, okay. Kurang sikit lah saya rasa.
1: Betul. Okay, itu cerita pasal lagu bola lah. Ini sahabat kita Muspender, Spain ada kelebihan belum? Sebab ada kesimbangan atas dan bawah di mana tim lain tak ada kesaksian dan juga kefahaman. Itu komen daripada sahabat kita. Okey, anda yang lain boleh komen lagi live TikTok Selang FM dan juga di Facebook Selang FM 100.9. Dan ini lagi komen apa daripada pendengar-pendengar kita untuk suara penyokong mereka pilih yang mana, Argentina dan juga Spain.
3: Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nazrin.
1: Salam.
3: Saya predict team favourite saya dalam World Cup since 2006 lagi, which is Argentina, untuk menang World Cup kali ini dengan prediction score 3-2. 3 Argentina, Messi 3-3 hat-trick, dan Spain will be 2 gol daripada Lamine Yamal. Perfect ending lah. Harap game tu gol-gol last minute lah. Baru dah seronok macam roller coaster.
1: Itu pandangan daripada Nazrin. Okey, Muzamil, jom kita cerita tentang pemain tumpuan bagi kedua-dua pasukan Argentina yang awak nampak sangat ke final ni.
0: Untuk Argentina, kita tengok Messi lah bang. Messi dia agak menarik lah. Dia akan bertemu dengan orang kata anak buah ya. The Godfather.
2: Agak anak angkat.
0: Dengan Lamine Yamal ni. Kecil-kecil mandi kan.
2: Betul.
0: Tapi itu betul kan?
1: Betul. Itu bukan AI tau, betul.
2: Itu untuk UNICEF, tak silap saya kan.
1: Akhirnya dipertemukan.
0: Betul.
1: Okey, selain daripada tu? Selain daripada Messi?
0: Mirul?
2: Okey, kalau Argentina ni yang saya rasa antara pemain tu selain Messi adalah Alvarez lah.
1: Alvarez.
2: Selepas itu kita ada pemain tengah mereka Enzo Fernandez, Matt Lister, dan juga defender kental orang Cristiano Romero. Dan antara seorang lagi pemain yang saya rasa patut diberi orang panggil apa tumpuan adalah Juliano Simeone. Kerana Juliano Simeone ni ayah dia adalah Diego Simeone yang merupakan bekas pemain Argentina juga pada tahun 2022 dan 1998, dan yang merupakan jurulatih Atletico Madrid. Sebab saya suka pemain ni, dia ada macam, dia adalah dirty player. Dia suka buat kerja-kerja kotor macam provoke-provoke. Itu yang England, bila dia main tu England terkena dengan dia punya provokasi. Seperti seperti bapak dia. Orang cakap bapak boleh anak rintik.
1: Amir, Spanyol lah Amir. Selain pada Yamin Lamal, yang awak nampak?
4: Yang saya nampak sekarang ni lah, Pedri lah. Pedri dengan Rodri.
1: Ini kembar ke apa?
4: Ni kat kembar dia, tapi dia main dekat position yang sama lah.
1: Tak, nama pun dekat-dekat tu. Pedri, Rodri. Okay. Macam Nico Williams macam mana?
4: Nico Williams ni pun agak bahaya. Dia main sayap kiri. Dia ni antara ancaman utama lah untuk defend Argentina pagi ni.
1: Okay.
4: Dengan dia punya speed yang power tu. Dan saya harap pagi ni dia ada assist lah untuk spin.
1: Okay. Mirul, yang awak nampak pemain yang berpotensi menjadi penjaring, mula mana? Argentina ke Spanyol? Okay.
2: Kalau Argentina, memang sedia maklum lah, memang ramai menginginkan Messi menjaringkan gol lah.
1: Okay,
2: selain Messi, kita ada juga Alvarez. Selepas itu yang apa, yang super sub atau Lautaro Martinez yang menjaringkan gol kemenangan bertemu England. Selepas itu midfield mereka itu Enzo Fernandez lah, dengan yang memang terkenal dengan rembatkan jarak jauh. Itu Enzo Fernandez lah.
1: Kalau Spanyol pula?
2: Spanyol semestinya apa, Orzayabal, Lamine Yamal, Nico Williams dan Dani Olmo.
1: Awak boleh ingat awak boleh ingat lah.
2: Sikit-sikit je lah.
1: Kalau jadi pengulas bola boleh? Tak payah luar negara lah.
2: Liga ni boleh kot, Liga Sosial. Tapi okey, antara pemain yang pemain tumpuan yang key player juga bagi saya, yang masa macam Amir sebut tadi, macam sebenarnya kekuatan Sepanyol sebenarnya mm-hmm. adalah Rodri tu sendiri. Mm-hmm. Sebab bagi saya dia memang general tengah yang boleh mengontrol pertahanan dan juga

0: serangan. Untuk untuk ini saya rasa sepatutnya saya sebut tadi Simeone tu, saya rasa Simeone ni akan kacau buat provokasi pada Pedri lah. Sorry, Rodri. Kalau Rodri ni bagi saya di-lock ke apa, mungkin situlah punca kekalahan Spanyol. Itu pendapat saya.
1: Okay. Lepas ni kita nak sambung balik cerita. Banyak sebenarnya. Dua-dua, tiga-tiga orang ni memang kaki bola saya. Jadi apa belum tanya, diorang jawab aja. Kita sambung lagi boleh?
0: Boleh.
1: Lepas berita sampai 11:30 ke?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Ada hal, bang.
1: Sebab banyak tanya. 4 tahun sekali kan?
0: Betul.
1: 4 tahun sekali final. Apa untuk Piala Dunia?
0: Isteri pun dah bagi lesen ni.
1: Alhamdulillah. Cakap orang balik pukul apa?
0: Janji hantar anak sekolah.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
1: Betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
2: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pahang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Kata Bos Zul kita lagu ni sesuai untuk Argentina jika kalah. Tak, saja je kita main eh. Nanti untuk Spanyol pun ada juga. Okey, apa pun sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua yang terus dia dengarkan Selangor FM ya. Rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan Sembang Bola sempena dengan Final Piala Dunia 2026 ya, mendengarkan mesti frekuensi kami di 100.9, juga mesti RTM Klik dan juga di TikTok dan juga di Facebook Live Selangor FM 100.9. Ini merupakan episod yang ke-39 daripada mula kita bersiaran untuk Sembang Bola, dan untuk malam ni kami tampilkan tiga sahabat baik, okey, yang minat sama, memancing sama, tengok bola pun sama, okey. Kalau bawa berjalan-jalan pun sama juga destinasinya. Saudara Amir, saudara Muzamil dan juga Mirul. Mirul yang pakai baju Brazil.
1: Brazil. Colorway Brazil je, bukan Brazil.
0: Okey, kita nak sambung lagi. Berbaki masa lebih kurang 15 minit ni. Dari segi pertarungan yang bakal berlaku, dari segi pertemuan lah, Mirul.
1: Okay.
0: Argentina dan juga Spain.
1: Antara okay, pertemuan pertama yang saya rasa menarik boleh disaksikan antara Alvarez menentang Robin Lenormand. Okey. Sedia maklum yang Alvarez memang terkenal dengan larian tanpa bola dan terkenal tinggi dan mempunyai penyudah yang tajam. Selepas itu Lenormand ni pula perlu mengawal pergerakan Alvarez agar dia tidak diberi ruang dan berlega-lega di dalam kawasan kotak penalti lah. Bagi saya, kalau Alvarez ni Lenormand dapat mengunci Alvarez ni, mungkin suka jugalah Argentina mendapat peluang untuk jaringkan gol lah. Kerana suka untuk dia nak feed bola pada, ni lah buka ruang kepada kawan-kawan ni yang lain lah.
0: Rasanya Lionel Messi malam ni turun, diturunkan atau tidak?
1: Semestinya diturunkan lah. Kerana saya rasa Messi mungkin dalam memburu hat-trick lah. Untuk memintas Mbappe dalam merebut kasut emas.
0: Okey, ada saudara Zul tanya, adakah Messi ni akan bersara selepas ini?
1: Sudah semestinya dia akan bersara. Kerana kalau Argentina menang malam ni, bagi saya ini adalah penamat yang terindah untuk Messi, kerana dia bakal menyertai Pele dan Giuseppe Meazza, antara pemain yang pernah memenangi Piala Dunia secara dua kali berturut-turut. Saya rasa sudahlah Messi, bagi orang lain pula menyerlah. Dan dalam skuad Argentina ramai lagi pemain-pemain yang berbakat. Betul.
0: Jadi memang harapan awak bersaralah eh?
1: Bersaralah.
0: Okey, Muzamil, Lamine Yamal pula. Pairing dia siapa?
2: Lamine Yamal dia akan lawak, dia boleh kata dengan
0: pertarungan dia
2: kali Fico lah.
0: Okay.
2: Argentina punya pertahanan.
0: Siapa lebih kata orang pantas?
2: Kalau ikut pengalaman, Talafico lebih berpengalaman lah. Tapi kita tahu ketangkasan Lamine Yamal lah. Jadi dengan kepantasan, kreativiti, kemahiran untuk satu lawan satu ni, Lamine Yamal ni lebih, orang kata dia ada, dia lincah lah.
0: Okay.
2: Jadi peluang untuk gol tu boleh nampak. So untuk Talafico, dia kena betul-betul jaga Lamine Yamal ni lah. Sebab kita tahu kan, player ni masih muda. Umur 19. Talafico pun dah 30 lebih saya. Okay. 30 lebih kan.
0: Jadi pastinya kalau Yamal diberi peluang, Spanyol boleh mencipta banyak peluang.
2: Betul. Kena kunci Lamine Yamal ni untuk Talafico ni lah.
0: Tapi dia tak dengar awak cakap lah. Kalau dia dengar, main kunci. Mei. Macam mana pula dengan Enzo Fernandez dengan Rodri?
3: Okey, ni Enzo Fernandez dengan Rodri ni yang orang cakap pertemuan antara dua pemain tengah yang orang cakap tengah naik lah. Bagi saya Enzo adalah nadi utama untuk kawasan tengah Argentina. Rodri pula adalah orang cakap general atas padang untuk Spain lah.
0: Okey, seorang lagi ni Martinez, Mei.
3: Martinez. Okay, Martinez ni macam kita tahu lah sebelum ni, rekod dia apa ni, rekod dia sebagai goalkeeper Argentina yang orang cakap terbaik lah. So saya rasa untuk pagi ni dia akan bertemu dengan barisan penyerang-penyerang Sepanyol. Dan saya rasa kalau untuk pagi ni Argentina orang cakap bergantung jugalah dengan dia punya pengalaman daripada Martinez ni. Untuk selamatkan gawang dia orang.
0: Dan sebenarnya juga dia perlu lebih tajam dalam apa buat penjudahan kan?
3: Ya. Yeah.
0: Untuk menewaskan Argentina. Jadi kunci dia apa? Kunci untuk Emiliano Martinez ni?
3: Ni adalah penentu untuk kejuaraan Argentina tahun ni.
0: Okey, dari segi taktikal ni, ni apa Mirul? Taktikal yang akan digunakan.
1: Okey, kalau
0: Argentina.
1: Argentina ni taktikal mereka mereka bermain lebih pragmatik dan tersusun. Selepas itu Argentina juga pandai memanfaatkan serangan balas yang pantas.
0: Okay.
1: Then selain itu Argentina juga mempunyai beberapa pemain yang berpengalaman di bermain di Piala Dunia. Ialah mereka kan bekas calon juara sebelum ini. So mereka memang menggunakan pengalaman pemain-pemain mereka dengan baiklah. Selepas itu jurulatih mereka juga cepat membuat keputusan. Kalau apa-apa berlaku, dia cepat tukar pemain, dan disebab itu kebanyakan perlawanan Argentina dimenangi waktu-waktu akhir.
0: Zul ditanya, cuba tanya. Siapa nak jawab eh? Apakah Lamine Yamal akan gugup malam ni, begitu juga buat semua pemain Spain?
1: Okey, pasal Yamal pemain Spain bagi saya,
0: jangan nak minum air Zamzam masa.
1: Sebenarnya tak perlu gugup pun, kerana mereka Spain ni panggil underdog untuk perlawanan pagi ni lah. Kerana macam saya cakap awal tadi, mereka bukan antara orang cakap antara yang di predict untuk jadi juara kan. Makanya kalau mereka gugup, pasti kelebihan untuk Argentina lah. Argentina akan menggunakan pengalaman mereka, pemain-pemain akan menggunakan pengalaman mereka untuk membuat gol awal lah. Tapi bagi saya ini bola sepak, selagi tiada tiupan whistle terakhir dari pengadil, game masih on lah. Jangan menyerah kalah lah.
0: Bagi Balon segi, Spanyol dia kena utamakan penguasaan bola, kemudian dia buat hantaran pendek, kemudian dia buat tekanan sebaik-baik kata orang, bila pihak lawan hilang bola, kemudian dia buat counter attack menggunakan sayap dan buka ruang.
1: Itu macam saya cakap tadi lah. Sebenarnya kunci utama Spanyol adalah Rodri. Kalau Rodri tak boleh melakukan hantaran atau mengawal game tempo permainan dengan baik, makanya itu keadaan sukar untuk Spanyol.
0: Okey. Jadi fakta Abang Zamil, kongsikan sikit fakta tentang Argentina.
2: Argentina memburu kemenangan yang kedua lah. Berturut-turut lepas edisi sebelum ni 2022. Dan untuk,
0: tapi ada juga katakan kalau terbabit dengan kes rasuah, gelaran juara untuk 2022 akan ditarik balik. Jadi macam
2: susah.
0: Itu tak
2: komen. Mana kata nak memberikan tu susah agak bang. Jadi untuk Argentina memang dia orang akan memburu untuk kemenangan betul-betul lah.
0: Okey, kita juga nak kongsikan kepada pendengar-pendengar ya. Perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi nanti, pertemuan antara Argentina dan juga Spanyol ini akan berlangsung di stadium yang terbesar yang digunakan dalam Piala Dunia FIFA 2026, okey. Di mana stadium ini adalah gelanggang rasmi bagi pasukan NFL New York Giants dan juga New York Jets, dan pernah juga menjadi tuan rumah pelbagai acara sukan dan hiburan bertaraf dunia termasuk Copa America Centenario 2016, konsert artis antarabangsa, dan juga dijadualkan menjadi venue Piala Dunia FIFA 2026. Jadi lokasinya yang berhampiran bandar New York menjadikannya antara venue yang paling ikonik sepanjang kejohanan. Dari masa diorang buat latihan tadi pun hujan turun tau, ribut. Walaupun sebelum ni cuaca panas. Jadi mereka buat latihan terhenti juga kan. Spanyol lah, Spanyol.
1: Gol Spanyol.
0: Okey, dan dijangkakan lebih 80,000 penyokong dijangka akan memenuhi stadium, dan ribuan lagi peminat dari seluruh dunia dijangka berkumpul di kawasan sekitar New York dan juga New Jersey untuk menyaksikan perlawanan menerusi skrin gergasi dan juga pelbagai acara sambutan. Jadi esok dekat media sosial kita boleh tengok suasana orang tengok bola ni di seluruh dunia. Pada gergasi di mana-mana di dalam dunia ni.
2: Betul,
0: eh?
2: Betul.
0: Dekat Malaysia dah, dekat dataran ada gergasi.
2: Betul.
0: Dekat pantai dalam pun ada gergasi. Tadi lagi mana Mirul?
1: Meluah Timur.
0: Itu antara lokasi untuk anda pilih untuk menyaksikan perlawanan final kita mesti skrin gergasi. Jadi kita dah berada di penghujung sekejap je, okay? Ini saat-saat yang dinanti-nantikan bagi siap tetamu yang hadir ke Konti Selangor FM. Kita nak mulakan dengan Mirul untuk ramalan ataupun jangkaan awak. Perlawanan ini akan berlangsung ikut masa biasa ataupun masa tambahan ataupun penalti.
1: Okey, kalau pendapat peribadi saya untuk perlawanan final, saya suka perlawanan diheret ke penalti kerana dia beri lebih debaran kepada kedua-dua penyokong.
0: Sebab orang cakap penalti ni nasib. Kau
1: betul,
0: kuat
1: betul,
0: macam mana pun
1: betul.
0: Nasib.
1: Betul.
0: Anda Mirul suka? Suka macam tu?
1: Betul. Saya harap game ni sampai ke minit 120 minit dan keputusan dua sama dan dalam penalti Argentina menang lah dengan 5-4 ke.
0: Okey. Itu bagi Mirul ya. Muzamil?
2: Saya...
0: Mike.
2: Penalti juga bang.
0: Penalti juga
2: Sebab kita boleh tengok pertembungan antara Unai Simon dengan Martinez.
0: Jadi sebelum penalti itu agak berapa? Dua sama. Siapa dulu?
2: Argentina akan buka gol dan Spanyol ikut dua sama lah.
0: Penalti?
2: Jadi untuk penalti kita tengok lah keeper Martinez ni orang kata hebat kan. So kita tengok lah antara keeper Spain dengan dengan Argentina ni.
0: Jadi ramalan keputusan
2: penalti Spain akan menang.
0: Spain akan menang Okay, Amir, macam mana Amir? Jangkaan awak sendiri.
3: Saya rasa game ni akan habis sebelum 120 minit lah. Dan game ni Argentina menang lah.
0: Argentina menang
3: 2-1.
0: 2-1. Esok apa-apa kita WhatsApp tepi
2: Okay.
0: Abang Long pilih Spanyol. Boleh?
1: Boleh.
0: Alright. Jadi apapun jangkaan daripada peminat-peminat, hakikatnya kena tunggu sampai whistle penama. Jadi sebelum kata orang kita nak berpisah untuk episod yang ke-39 ni, mungkin Mirul ada kata-kata mewakili rakan-rakan.
1: Okey, kami nak mengucapkan terima kasihlah kepada Selangor FM sudi menjemput kami meneman Abang Long sembang bola. Saya rasa selama hampir 2 bulan kami borak dalam telefon sama DJN. Hari ni kami
0: mana seronok? Abang Long dengan DJN mana seronok?
1: Dua-dua seronok lah. Dua-dua ada kelebihan masing-masing lah. And then satu lagi, kami juga nak mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menonton Piala Dunia secara live dan dalam kualiti HD. Bukan saja boleh ditonton melalui kaca televisyen, malah menggunakan telefon dan juga laptop. Ini yang bagi kami feeling ni tak dapat untuk edisi-edisi sebelum ni kerana sebelum ni kita maklum sebelum ni penyiarannya hak penyiaran
2: kena bayar
1: dan tak boleh tengok dekat ni lah secara percuma.
0: Okey, Abang Long sendiri mewakili tim Selangor FM juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada tetamu-tetamu kita yang by call ataupun yang hadir sendiri ke Konti. Jadi untuk faktor penentu pada malam ni, perlawanan antara Argentina dan juga Spain adalah, setuju tak kalau Abang Long katakan kecekapan menyudahkan peluang di hadapan gol? Prestasi penjaga gol juga ketika situasi kritikal, kemudian disiplin pertahanan, keberkesanan pemain gantian juga memberi impak dan situasi betul. Bola mati seperti sepakan cuma dan juga sepakan penjuru. Jadi keberkaliannya Argentina berapa peratus?
1: 60.
0: Okey, Sepanyol 40 lah. Okey. Muzamil.
2: Ya, sama bang.
0: Sama. Amir?
3: Saya sama.
0: Okey, jadi kita katakan rumusan untuk apa yang kita perkatakan pada malam ini. Okey, final ini berpotensi ditentukan oleh detik-detik kecil seperti kesilapan individu, satu asli menyelamat penting, penjaga gol ataupun satu jaringan daripada bola mati. Dan jika Spanyol berjaya mengekalkan penguasaan bola dan mengurangkan ruang untuk serangan balas, mereka juga mempunyai peluang yang cerah. Namun jika Argentina dapat bertahan dengan baik dan memanfaatkan peluang yang terhasil, mereka juga berpotensi mempertahankan gelaran dunia. Okey. Jadi jangkaan keseluruhan, perlawanan sengit, taktikal dan juga mungkin hanya dipisahkan dengan satu gol ataupun berlanjutan sehingga masa tambahan ataupun sepakan penalti. Jadi kalau anda nak rasa kehangatan tu, jangan tidur dululah. Sebab kalau tidur dulu, bermimpi nanti lain pula katanya kan.
2: Rugi-rugi.
0: Jadi kena tunggulah.
1: Betul.
0: Okey, sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu-tetamu kita untuk sembang bola pada malam ni. Dan jangan lupa, biarpun perlawanan final akan berakhir pagi esok, tapi kami sembang bola akan berterusan sampai malam esok untuk episod yang terakhir. Dan malam esok insyaAllah pengarah penyiaran Selangor FM juga akan menjadi tetamu untuk sembang bola episod yang ke-40. Jadi terima kasih sekali lagi kepada tetamu di Konti. Terima kasih juga untuk anda yang menonton di live TikTok, di Facebook. Terima kasih juga yang mendengarkan kami mesti Selangor FM 100.9. Dan juga terima kasih pastinya yang mendengarkan Mercy RTM Klik. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Spanyol menentang Argentina. Perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Siapa bakal menjulang trofi paling agung bola sepak dunia? Kami nak dengar suara anda. Hantarkan rakaman, video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, suasana menonton bersama keluarga atau reaksi anda sejurus whistle penamat ditiup. Suara penyokong pukul 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar bersuara depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum DJ Abalung dan juga pendengar Selangor FM. Pilihan saya untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026 ialah Spain. Saya percaya mereka memiliki kualiti, disiplin dan semangat berpasukan yang cukup kuat untuk muncul sebagai juara. Apapun keputusannya nanti, semoga kita dihidangkan dengan aksi final yang hebat dan menghiburkan. Terima kasih kepada Selangor FM dan RTM yang sentiasa menceriakan suasana sepanjang musim Piala Dunia. Jangan lupa kepada semua peminat bola sepak, saksikan siaran langsung final Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Selangor FM, pilihan nombor 1 orang Selangor. Go!
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Masih lagi segar, eh? Segar dalam ingatan, segar juga dalam jasad abang Long, temankan anda di penghujung-penghujung siaran untuk layan hujung minggu di Serangan FM. Jadi terima kasih yang teramat sangat untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus setia. Terima kasih Aunty Zai. Terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Okey, terima kasih Cik Lia. Terima kasih juga untuk Ibu Rus. Umi yang ada di Ampang. Terima kasih Wahidahullah. Terima kasih juga untuk Zara. Terima kasih Samsul. Terima kasih juga Mak Ngah Anggun dari Singapura juga hadir menemani. Terima kasih lah. Maaf lambat abang Long reply apa kiriman ucapan daripada anda semua. Maklumlah malam ni kita busy sikit. InsyaAllah banyak umur abang Long akan kembali lagi temankan anda minggu depan. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Dan jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan akhir final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol.

8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445 Selangor FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
5: National FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini, pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insyaAllah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas talian kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next lah, dah baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni, Anim, hujan. Terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni, cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya kalau macam Anim boleh dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Dengar. Sebab apa, selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi apa tu, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul. Nanti insya-Allah.
2: Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Zul dekat Kedah.
2: Saya asyik terpergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni. Walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia. Memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tak korang kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada Pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Yusufri. Kalau mungkin hari ni pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Q, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih cepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai-pakai mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam, ya.
3: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey. Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak mula pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Yes,

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adif.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana, cuaca elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah, alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam, Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Hani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Nasan untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia Nasan FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alor-Setar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alor-Setar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif kerajaan pusat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada kuis Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah, berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan piala untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizul Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alor-Setar sahaja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya berkongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okey, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan bersama Hani hingga ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka. Untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini. Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya. Sebelum menyaksikan perlawanan akhir, juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka. Dan kemudian para pengunjung, mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini, tidak kira peringkat umur, dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramaikan lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus tonton dan saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah eh.
1: Ah, Nim sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Harap Spanyol dia juara lah ya.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

Nasional FM. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: Cinta kita daripada Inka Christie dan Amy Search. Okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita je sebenarnya, satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan semuanya bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 penghancuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari kelamat, tapi sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cik skrin disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga penduduk sementara kuala dan juga daripada dua kuala Terengganu. Itu yang diajar pada pihak jaman dari masyarakat. Dan kalau tadi kami ke salah satu lokasi, ada penuh. Dan ini adalah kami yang kedua sekalanya. Iaitu Al-Tanda. Lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana memang tak payah nak gambar, saya tak kata mungkin penyiap-penyiap boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kepada hajar yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyambut jokong untuk kedua-dua pasukan yang berarti di pasukan akhir bagi pendidikan kali ini masing-masing marahkan pasukan itu menjadi jawapan. Walau macam-macam kita lupa di semangat bola yang kita kerja semua, pastinya ADM selaku penyiar rugby bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dibuktikan untuk yang siasi dipaparkan dan juga undangkan kuasa dan juga tentang perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini, banyak lokasi objek yang dianjurkan untuk melakukan kemudahan Piala Dunia. Tapi yang paling penting, kita satu masyarakat satu kita perlahan kita terjemahkan dan pastinya kalau hari pun ada pasukan pilih aja kan tapi biar ada nanti dulu masing-masing akan kata banyak kan cuma yelah pengalaman kita pengalaman kita yang dibuatkan mesti dan setiap pun ada pandangan-pandangannya ada sejauh tidak berkuatnya tapi tak apa. Aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting, kita bersama dengan semua saluran AFM untuk kesempatan bagi pemocah pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan. Saya itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan di di Kuala Terengganu ini. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan laporan terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Hati bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk rakyat dan juga pengunjung-pengunjung di Kompleks Sukan ABISP Bertam kali ini, Hanim.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau sukalah untuk saya nak kongsikan, Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di Kompleks Sukan ABISP Bertam ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk kata apa? Program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, iaitu Yusri Kelah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Bertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti, Hanim, esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di Kompleks Sukan MBSC yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanim.
0: Bagus kan orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, ini betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya kita ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi betul.
1: Ada kawan kat situ, sangat sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan, Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Samalah kita kan. Sama saya kita. Kalau saya kalau pemain tu Messi tapi okay. Pasukan tu Spain.
1: Alamak, Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan. Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Hanim.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi, lapu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM, penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertemuan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah 50 juta dolar Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Guess I'm

0: Girls. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikutkan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip Mata Kau Berubah daripada Lestari. Sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip Mata Engkau Berubah, tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor, mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu, kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah, beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati Geng Buruh Hantu.

0: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Menarik hati tiada memikat.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong. Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke kan, rasa macam seronok je hati kita. Kalau macam tu selalu berteman kita, seronok kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Sepanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Sepanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Sepanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Sepanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikut skrin sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi kosong-kosong antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi kosong-kosong. Untuk jam yang terakhir perlawanan ni, debaran semakin terasa. Kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol, mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'idat lil muttaqin. Sallallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yablugha al-'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadhar mimma bi al-ba'ts, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat, insyaAllah, alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Rahimullah Ta'ala, yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani Rahimullah Ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an haraqatu ta'ah dalilul ma'rifah, kama anna al-harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, haraqatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qala, ataupun seperti seumpama kata ni. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilun ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya, itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan? Perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan? Awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Han, iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Han, ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Han, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Han, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan suratul madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga kan, kita kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Ha. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Dan maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dia menafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab tu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ha, tu kalau dengar, kita dengar kan orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kamu dah dengar tak ayat scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu? Tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan? Ha, kan? Kita duduk dengan Allah SWT Muhammad. Contohlah kalau kita ada sahabat kita. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis. Cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah, memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ini kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, itu panjanglah ceritanya. Ha?
1: Allahumma

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Buruh Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115, masih lagi beraksi. Argentina cuba untuk mendapat kan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Buruh Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin. Hello, hello, hi, salam kasih. Salam saya Sarah Rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Alhamdulillah, baru sahaja berakhir perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Yes, Spain memenangi perlawanan ini dengan kemenangan tipis 1-0 pada minit ke-106 dan masa tambahan dijalankan oleh Torres. Alhamdulillah, ya Allah, seronok rasa. Spanyol atau Spain juara Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Apapun, jangan lupa bola-bola juga subuh, jangan lupa. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.59 minit pagi. Zon 2 Sabak Benana Kuala Selangor 6 pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026 membawakan kemuncak kejohanan yang dinanti seluruh dunia. Perlawanan akhir Sepanyol menentang Argentina. Dua gergasi bola sepak dunia, satu piala. Sejarah bakal tercipta. Ikuti perkembangan terkini, analisis ringkas eksklusif. Semuanya dalam Minit Piala Dunia pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Itu dia. Baru saja berakhir perlawanan akhir perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 dan keputusan seperti yang semua sudah maklum, Spanyol atau Spain memenangi perlawanan akhir ini 1-0 menentang Argentina. Dan gol tunggal untuk perlawanan akhir ini dijaringkan oleh Ferran Torres pada minit ke-106, iaitu masa tambahan, pada masa tambahan atau after extra time, AET. Okey, pada separuh masa pertama, perlawanan berlangsung tanpa jaringan, 0-0, 3-0. Satu-satunya gol perlawanan dijaringkan oleh Ferran Torres pada minit ke-106. Walau bagaimanapun, Argentina bermain dengan 10 orang selepas Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua pada perhujung perlawanan. Alhamdulillah, Spanyol muncul juara Piala Dunia FIFA 2026 kali ini menewaskan juara bertahan Argentina dalam aksi perlawanan akhir atau final yang sangat sengit. Okay, statistik perlawanan, penguasaan bola Spanyol 63%, 37% bagi Argentina, ball possession. Percubaan Spanyol 20, Argentina 4. Shot on target, percubaan tepat Spanyol 8, 1 Argentina. Sepakan penjuru ataupun corner kick, Spanyol 9, Argentina 2. Okey, babak pertama berakhir tanpa jaringan walaupun Spanyol lebih banyak menguasai permainan. Pada separuh masa pertama, seri tanpa jaringan, 0-0. Argentina berwajar diberi kredit kerana bertahan dengan cemerlang dibantu beberapa aksi menyelamat penting daripada Emiliano Martinez. Spanyol terus beri tekanan sepanjang masa separuh masa kedua namun gagal memecahkan kebuntuan dalam 90 minit. Jadi berakhirnya 90 minit perlawanan masih lagi kekal 0-0. Pada akhirnya pada minit ke-106 pada masa tambahan, Ferran Torres menjaringkan gol kemenangan selepas serangan kemas bagi daripada skuad Spanyol. Argentina kehilangan Enzo Fernandez akibat kad kuning kedua dan terpaksa habiskan baki perlawanan dengan 10 orang pemain. Misal penamat masa tambahan atau after extra time, 120 minit menyaksikan Spanyol dinobatkan juara Piala Dunia FIFA 2026. Manakala Argentina selaku juara pada edisi 2022 muncul sebagai naib juara. Beribu-ribu tahniah untuk pasukan Spain atau Spanyol di atas kemenangan ini. Jadi untuk para peminat Spanyol atau fans Spanyol, muka ada senyum masuk kerja pagi ini. Itu dia sedikit sorotan untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan memihak kepada Spanyol dengan kemenangan 1-0.

0: sebelumnya. Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70 hari.
2: Terima kasih.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Okey, 6.39 hampir di 6.40 minit pagi waktu ini. Masuk untuk saya kongsikan dengan anda
1: Al-Kisah.
0: Okey, Al-Kisah hari ini mengenai kongsi gambar kucing di status WhatsApp. Wanita TTC disindir belum mampu bela zuriat, sedih di komen dibuat kawan sendiri. Jadi apa cerita ni? Okey, tak semua pasangan berkahwin dikuningkan dengan rezeki anak. Malah ada yang perlu melalui pelbagai dugaan, termasuk ikhtiar trying to conceive ataupun TTC selama bertahun-tahun. Justru kata-kata atau gurauan menyentuh soal anak sering dianggap sebagai perkara sensitif kerana tiada siapa yang mengetahui perjuangan sebenar yang sedang dilalui oleh seseorang individu. Di media sosial, seorang wanita luahkan rasa sedih selepas terima komen disifatkan sebagai tiada empati daripada individu yang dikenali hanya kerana dia muat naik gambar kucing peliharaan di status WhatsApp. Kata wanita itu, nak menangis boleh, memang manusia sekarang ni tak ada fikir perasaan orang ke sebelum menulis atau bercakap. Awal pagi sangat nak kena mental macam ni, katanya. Dan dia juga turut muat naik tangkap layar ataupun screenshot balasan yang dikirim individu itu dalam perkongsian. Dan individu itu komen, bela kucing pun elok, cuma tak boleh nak bela anak aja lagi. Menurut wanita itu, itu bukan pertama kali individu yang sama cuba jentik emosinya dan pilih untuk tidak memaafkan perbuatannya. Dia katanya dia blue tick aja, tak kuasa nak balas orang IQ rendah macam dia, dan dia takkan maafkan individu itu sebab ini dah kali yang kedua. Perkongsian itu undang pelbagai reaksi dalam kalangan warga maya yang rata-ratanya bersimpati dengan nasib wanita itu. Dan ramai berpandangan isu berkaitan zuriat tidak sepatutnya dijadikan bahan gurauan atau sindiran kerana setiap pasangan mempunyai perjalanan dan juga ujian yang berbeza dalam usaha untuk menimang cahaya mata. Jadi antara komen warga net, blog je, tapi sebelum blog maki dia dulu. Komen lain balas macam ni, jangan berlagak, anak tu pinjaman Allah, takut Allah ambil balik. Komen yang lain, tak faham dengan setengah orang yang obses pasal rezeki zuriat orang lain. Jadi antara pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ini, jangan mudah sangat mulut tu nak komen benda yang bukan-bukan. Jangan jadikan alasan gurauan untuk kita komen perkara yang sensitif, kerana kita tak tahu perjuangan hidup, setiap perjuangan hidup yang dialami oleh seseorang individu. Khususnya bab zuriat ni memang sangatlah sensitif. Okey? Sama-sama kita ambil iktibar daripada kisah ni kongsikan. Selepas ini, refleksi. Kekal melekat bersama-sama kami, Tertarik Kopi O, Selangor FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Dalam kesibukan hidup, bekerja, mengejar masa, mengurus rumah dan keluarga. Namun, bila anak tak mahu makan, apa perasaan pertama yang muncul dalam diri kita? Marah, risau atau panik kerana takut anak tidak cukup zat? Jarang sekali kita berhenti dan bertanya, perlu ke kita fahami dulu sebelum kita bertindak? Bagi orang dewasa, makan itu rutin. Tetapi bagi anak kecil, makan adalah pengalaman yang sangat emosi. Di meja makan, anak bukan hanya belajar tentang nasi dan lauk, tetapi belajar tentang hubungan, rasa selamat dan cara dunia melayan mereka. Apabila anak menolak makanan, kita sering melihatnya sebagai masalah. Lalu, suara kita meninggi, wajah kita berubah dan tangan kita mula menyuap dengan paksaan. Mungkin makanan itu masuk ke dalam mulut mereka. Tetapi, tekanan juga sedang masuk ke dalam jiwa mereka. Dan di sinilah kita perlu bertanya dengan jujur. Adakah kita sedang memberi makan atau tekanan? Ibu, ayah, bila anak tak mahu makan, itu bukan bermakna ibu dan ayah gagal. Ibu, ayah, itu bukan tanda kita tidak pandai menjaga anak. Kadang-kadang, anak bukan menolak makanan, tetapi menolak suasana. Suasana yang tegang, tergesa-gesa, suasana yang penuh dengan jangkaan dan perbandingan. Lebih menyedihkan apabila meja makan yang sepatutnya menjadi ruang kebersamaan menjadi ruang sunyi kerana setiap mata sibuk dengan gadget. Anak tidak perlukan pinggan yang penuh. Yang mereka perlukan ialah kehadiran. Makan bersama membentuk jiwa anak. Di situlah mereka belajar bersabar, belajar berkomunikasi, belajar rasa cukup dan juga bersyukur. Makanan sihat adalah hak anak. Tetapi lebih daripada itu, pengalaman makan yang bermaruah juga adalah hak mereka. Anak tidak perlu makan dengan sempurna. Cukuplah mereka makan dengan tenang. Anak mungkin lupa apa yang mereka makan hari ini. Tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan mereka ketika waktu makan. Maka jika hari ini anak tidak mahu makan, mungkin itu bukan masanya untuk marah. Mungkin itu masanya untuk duduk, bernafas dan bertanya dengan lembut apa yang anak sedang rasa. Kerana apabila kita memilih untuk memahami, di situlah jiwa anak mula sembuh. Terima kasih kerana sudi merenung bersama. Semoga meja makan kita kembali menjadi ruang kasih, bukan ruang tekanan. InsyaAllah, ibu ayah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Okey, Juliana Wasihat baru saja berlalu dengan Damai membawa kita sekarang ini 6.55 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami juga. Tuan Wang Kajang, terima kasih banyak. Salam pagi Isnin juga buat Tuan Wang Kajang. Terima kasih. Dah pergi ngeteh ke tu? Okey, dan juga selamat pagi juga. Selamat pagi juga kepada anda. Khususnya para peminat Spain atau Spanyol. Ha, pergi kerja ada senyum hari ini. Jangan MC pula tiba-tiba eh. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Makassar Pulau Kuala Lumpur disusuli dengan

0: Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri pekarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
2: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
2: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan keterisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
4: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peristiwa itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangun Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife, New Jersey.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Alam ke Shah Alam, juga perlahan di-elit dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Beralih ke Kesas, perlahan dari Bukit Rimau ke Haikom, juga kewajipan ke Subang, manakala di LDP perlahan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, juga PJS ke Susul, Lebuh Raya Persekutuan. Sementara itu di Best Raya, perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Plaza Tumais Utara, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
5: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Dan kami juga nak ucapkan salam La Roha untuk kepada penyokong-penyokong pasukan Sepanyol yang baru saja dinobatkan sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026.
0: Oh yeah, dapat tambah bintang baru lagi dekat
6: sini. Kalau sebelum ni ada satu je,
0: ada tambah lagi seketul.
6: Tergembah lagi seketul. Okey, jadi kepada anda yang menonton perlawanan bola sepak semalam, yang menonton di Bangi, ada yang menonton di sekitar Shah Alam, ada juga yang datang ke Kuala Lumpur ni menonton bersama dengan tim-tim RTM kita di Dataran Merdeka pun ada juga.
0: Ada.
6: Kita nak update lah kepada anda, dah sampai kerja ke belum tu? ke hari ni memang dah ambil cuti awal-awal?
0: Untunglah kau dah cuti.
6: Yang mana yang belum lagi tidur tu, sabarlah ya. Ini antara pengorbanan yang perlu kita tempuhi lah. Sebab kita nak menunjukkan semangat kita dan juga minat kita dalam sukan bola sepak ni. Okey, dalam jam yang kedua, segmen Tertarik Kopi O edisi Isnin 20 Julai 2026 ni, sebelum kita ke Kopi Bola Pagi untuk menceritakan momen-momen indah sang juara kita yang mengalahkan juara bertahan kejap lagi, kami nak kongsikan terlebih dahulu bio artis. Tapi ada yang tanya lagu apa Peace hari ni dalam jam yang kedua. Ni dia.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ini bukan lagu cinta, tapi ini lagu bola.

0: Itu dah nyanyian daripada Warih dengan tajuk lagu bola. Ha, hari ni kita nak cerita bab bola, tapi kejap lagi lah. Yang mengantuk tu menguap, tolong tutup mulut lah, nampak sangat tu kan. Ha, mengantuk tu sabar. Dan jangan lupa juga hati-hati memandu. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Sekarang ini kami nak kongsikan
1: Bio Arti.
0: Okey, kalau selalunya Bio Arti kita cerita buat penyanyi kan, yang nak buat konsert, baru rilis lagu. Hari ni kita nak cerita pelawak yang juga penyanyi.
2: Okey.
0: Tapi dia tak menyanyi pun.
2: Ah,
0: dia lebih banyak bercakap dalam lagu tu kan.
2: Okay. Ha,
0: tak lain tak bukan.
3: Apa nak diharangkan? Dunia tanpa senada. Tapi mak bapak semua belajar, bukan semua bercinta. Masak nasi pun angus lagi. Shhh, jangan cakap angus, ada orang terasa.
0: Kan, kalau kita dengar je beliau bercelotih dalam nyanyian tu, saya rasa buat masa sekarang beliau seorang je boleh. Tak kedengaran macam rap, tapi dia macam bercelotih dalam lagu kan.
2: Okey,
0: kita nak cerita berkenaan dengan perkongsian kekanda kita Abun yang sekarang ini kita dengar diuji daripada segi kesihatan. Ini perkongsian isteri beliau. Okay. Mereka sedang duduk berbual sekitar jam 5.30 minit petang gitu. Tapi tiba-tiba beliau macam tak sedarkan diri, kemudiannya pingsan. Ini yang dikongsikan oleh Fauziah Muhsin, mengulas detik-detik cemas bila suaminya Abon atau nama sebenarnya Syahrizat Ahmad berdepan serangan jantung buat kali kedua pada hari Rabu yang lalu. Dan menurut beliau juga, suaminya segera dikejarkan ke sebuah klinik swasta berdekatan kediaman sebelum ambulans datang untuk membawanya ke Hospital Chancellor Tuanku Mukhris di Universiti Kebangsaan Malaysia, HCTM. Okey, dan suaminya dipercayai terlalu banyak berfikir, antaranya berkaitan persiapan perkahwinan anak sulungnya yang akan berlangsung pada 29 Ogos depan, dan ia sedikit sebanyak mungkin memberi kesan pada kesihatannya lah.
2: Bila dah terlalu banyak berfikir, dia jadi runsing lah kot agaknya. Jadi Puan Fauziah kata demikian selepas terima kunjungan Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, Karyawan Datuk Freddy Fernandez, yang turut sampaikan sumbangan kepada pelawak terbabit. Jadi Abun sebelum ni pernah dimasuk ke hospital yang sama bagi menjalani pembedahan memasukkan belon dan satu stent pada 30 Jun yang lalu. Dan selepas hampir 2 minggu menerima rawatan, beliau dibenarkan pulang pada minggu lalu dan hanya berehat di rumah. Dan sementara itu, Abun berkata dia sebenarnya sedar apa yang berlaku, termasuk ketika dibawa ke klinik dan menaiki ambulans, tapi tak mampu nak buka mata.
0: Oh, lemah sangatlah tu masa tu kan. Dan menurut hasil pemeriksaan doktor, ni result dia mendapati beliau perlu memasang 2 lagi stent pada saluran jantungnya selain bateri, namun tidak boleh melakukan serentak kerana dibimbangi memberi kesan kepada buah pinggang pula. Dan kata doktor juga, dia memaklumkan kos pembedahan bagi memasang stent termasuk pembedahan awal sebelum ini sekitar RM45,000 dikenakan. Selain memasang bateri, dianggarkan kira-kira RM40,000 Malaysia. Dan kos untuk pembedahan ini tinggi, tetapi kekanda Abon kata dan isteri pernah bekerja dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, maka kosnya akan ditanggung oleh kerajaan kecuali kos pemasangan bateri.
2: Jadi pihak hospital kata jangan fikir mengenai kos berkenaan kerana perlu fikirkan kesihatan diri terlebih dahulu. Cuma masalahnya bila nak buat, sebab untuk slot dah ada, untuk hari Khamis dah ada 6. Jadi doktor takut tak sempat, dan jika boleh barulah mereka akan buat.
0: Okey. Okay. Dan Abon juga sebelum ini terpaksa dikejarkan ke hospital selepas mengalami masalah jantung serius akibat batuk berpanjangan selama 6 bulan yang disangka sakit biasa. Dan pelawak itu dikatakan mengalami sakit dada ketika menyertai expo yang berlangsung, iaitu expo Jabatan Warisan Negara Makanan Tradisi Malaysia dekat Ipoh, sebelum dibawa ke klinik pada 28 Jun yang lalu. Dan jadi kebelakangan ni kita memang dengar tahap kesihatan saudara Abon ni memang agak menurun kan. Jadi kita doakan Wan, sama-sama Amin. Pendengar-pendengar di Selangor FM pun kita doakan semoga kekanda Abon kembali pulih, kembali sembuh, dan kembali dapat menceriakan kita seperti dulu-dulu, insyaAllah. Okey, dan untuk slot, dan kita juga doakan supaya dapatlah slot tu dengan cepat mungkin kan,
2: insyaAllah, mudah-mudahan.
0: Dia sekarang ni pembedahan tu boleh buat, ongkosnya ada, cuma slot tu pula kan,
2: kena queue dulu.
0: Betul. Okey, kita doakan sama-sama, insyaAllah. Baik, sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda Kopi Bola Pagi. Apa topiknya? Jom kita layan dulu lagu yang mengambil kenangan Joget Di Manalah Jodoh, Ali Mamak dan juga Abang Selangor FM.

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya daripada tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Pagi-pagi celik mata, kopi panas sembang bola. Jom kita sembang antara dua gergasi, dua benua. Sepanyol memburu gelaran Piala Dunia buat kali yang kedua. Berdepan Argentina, tiga kali juara dunia. Mulakan hari anda dengan kopi bola pagi pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hari ini Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Pis Rizwan dan juga Awan. Hari ini kita nak berikan topik yang terakhir lah untuk kopi bola pagi kan. Sebab dah berapa, hampir satu bulan kita bersembang, bercerita tentang bola sepak. Yang berlangsung di Kanada, yang berlangsung di Mexico, dan ada juga perlawanan yang berlangsung di Amerika Syarikat. Untuk tiga buah negara, dan tahun 2026 ni juga antara satu sejarah baru lah, tiga negara menjadi tuan rumah sekaligus kan. Untuk menganjurkan kejohanan berprestij dunia ni, Piala Dunia FIFA 2026. Kita dah tahu dah, dari kita menanti peringkat kumpulan, pusingan 16, pusingan 32, suku akhir, separuh akhir, final. Keputusan pun dah tahu dah.
4: Final pun dah habis dah. Piala
3: dah
4: angkat dah.
3: Piala pun dah dijulang dah. Okey, iaitu La Roja berjaya dinobatkan sebagai juara tahun 2026. Penantian selama 16 tahun untuk membawa kembali Piala Dunia ini ke tanah Sepanyol.
4: Ya, kali terakhir mereka memenangi. Yang pertamalah kiranya kemenangan Sepanyol menjulang Piala Dunia ialah 2010, dan ini yang kali yang kedua.
3: Okey, dan tadi pun kamera dapat capture tau. Player-player yang melakar sejarah pada tahun 2010 tu ditempatkan di satu tempat dan memberikan sokongan kepada adik-adik mereka. Sebab kalau kita tengok, boleh dikatakan majoriti skuad Sepanyol untuk FIFA 2026 ini adalah pemain-pemain muda berbanding dengan pasukan Argentina lah. Okey, jadi so maknanya kalau kita tengok tadi macam junior lawan senior lah. Daripada minit yang pertama sehinggalah ke masa tambahan yang seterusnya, 120 minit diperuntukkan untuk perlawanan ini. Dan gol, satu-satunya gol tunggal telah tercatat pada minit 106.
4: Hujur lah kalau tidak, panik tadi ni.
3: Kalau
4: tak kena seri penalti
3: pula ke? Kalau tidak tadi, saya rasa kawan-kawan kita baru sampai rumah ni. Sebab tengok penalti pula, lepas tu penalti pula set by set. Sebab dua-dua penjaga gol adalah penjaga gol terbaik tahun ni. Kan, dahsyat. Okey, jadi kita hari ni dah final, dah tahu cerita pasal menang lah hari ni. Boleh kan, kita nak cerita pasal kemenangan. Sebab apa, bila cerita bab menang ini yang menjulang piala tu bukanlah untuk individu. Dalam bola sepak ni dia ada 11 orang dalam padang, dan belum termasuk yang berada di bangku simpanan, belum ada yang belakang tabir lagi, pengurus, jurulatih, kawan-kawan fisio, apa lagi, abang driver bas tu yang bawa mereka kan. Jadi ada satu kumpulan yang besar lah. Jadi ini adalah kemenangan untuk pasukan dan juga untuk masyarakat di Sepanyol jugalah.
4: Satu negara Sepanyol.
3: Betul.
4: Tu.
3: Jadi kita nak tanyalah bab kejayaan ni, sambil-sambil kita kongsikan fun fact Piala Dunia ni kepada pendengar kita hari ni. Kita juga nak tanyalah kejayaan anda yang anda mahu kongsikan kepada semua. Termasuk keluarga. Mungkin saya dah berjaya tengok perlawanan bola, perlawanan bola sepak dari whistle pemula tu sampailah whistle penamat. Untuk pertama kali seumur hidup. Ada tau semalam. kan semalam ada buat kali pertama yang pergi tonton perlawanan bola sepak. Ada yang cakap first time saya pergi tengok bola sepak perlawanan bola sepak dekat luar.
4: Okey.
3: Tak pernah-pernah sebelum ni tengok dekat dalam telefon kan, RTM klik dekat rumah aja. Semalam first time pergi Dataran Merdeka, macam-macam ada. Ramai pula tu, saya pergilah lalu juga semalam.
4: Okey, sempat lagi.
3: Lebih tengok kereta daripada pergi tengok bola lah semalam. Okey, jadi apa kejayaan anda yang anda nak kongsikan? Tadi kita dah kongsikan kejayaan pasukan Sepanyol.
4: Yeah.
3: Kami nak dengarkan juga kejayaan anda. Okey, sambil-sambil tu juga kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang menarik. Ini dia lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.

Let's go. Memang tak syok lah kalau layan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 seorang-seorang. Perlawanan penentuan Spanyol bertemu Argentina. Adakah Lamine Yamal atau Lionel Messi? Siapa bakal menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia? Jom sembang Kupas Taktikal. Standby malam ni jam 10 malam. Kita sembang bola dunia satu jiwa, sejuta sorakan di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Petra Heights. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Alright, jom kita kembali semula dalam Kopi Bola Pagi. Okey, edisi hari ini dah kita ketahui kejuaraannya adalah milik Sepanyol. Tahniah diucapkan. Ada yang hari ini mengenakan pakaian warna merah dari atas. Dari topi, baju, seluar, kasut, semua merah.
0: All red nama dia.
3: All red. Itulah yang dinamakan sebagai La Roja kan. Yeah. Yang bermaksud merah. Okey. Jadi selamat pagi semua. Dalam bola sepak ni, kejayaan bukan hanya tentang menjulang trofi Piala Dunia. Ada pasukan yang berbangga kerana berjaya mara ke suku akhir. Yeah. Buat kali pertama, ada pemain yang bangkit daripada kecederaan untuk kembali beraksi. Dan ada juga yang mencipta sejarah walaupun tidak bergelar juara. Dan kita tengok Piala Dunia 2026 pagi baru-baru ni, Sepanyol muncul juara dunia selepas mempamerkan aksi yang cukup konsisten darilah peringkat kumpulan sehingga ke pentas final. Sebab sekarang ni untuk 2026 cuma satu gol sahaja yang berjaya dibolosi oleh pihak lawan, iaitu berjayalah mengalahkan Unai Simon, penjaga gol utama pasukan Sepanyol ini. Selain tu, dan mereka juga, kita dah tahu, mereka dah memecahkan rekod pertama kali mengekalkan rekod tanpa bolos selama 629 ke 49 minit, lebih kurang gitulah. Kan, tanpa bolos. Okey, jadi memang patutlah dinobatkan sebagai juara kan. Kita tengok juga perlawanan pagi tadi, memang tak putus-putus dia asaknya Argentina tu. Lionel Messi tu dirantai, digelangi, apa lagi? Dijaring,
0: diikat.
3: Memang tak boleh nak buat apa. Kan? Dengan kawalan penguasaan bolanya, memang sangat-sangat kagum lah yang apa ni, persembahan yang ditunjulkan oleh pasukan Sepanyol ni kan. Macam semalam kita tengok penentuan 3-4 pun meriah juga. Sampai 10 gol kan. Dia macam main PJ pagi-pagi. Itu semalam lah.
0: Okay,
3: jadi hari ni kita nak tanyalah, apa kejayaan selain kita ketahui kejayaan yang dimiliki oleh pasukan Sepanyol ni, kita nak ketahui jugalah kejayaan milik anda yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami. Silakan Awan.
0: Okey, yang saya boleh kongsi kejayaan saya, kejayaanlah sangat kan. Berjaya, orang kata bebas hutang.
3: Oh, dah bebas hutang lah ni.
0: InsyaAllah.
3: Okey, kalau macam tu kita boleh berhutang dengan awak ah.
0: Tak boleh.
3: Ha?
0: Tak boleh.
3: Awak dah bebas, awak punya pasal lah. Kita yang belum bebas lagi nak minta tolong. Okey, ni ada komen daripada Amir dari Salam. Kejayaan saya tahu ini ialah berjaya buka kedai makan sendiri selepas hampir 10 tahun berniaga kecil-kecilan. Dan kalau pagi tadi saya tengok perlawanan Sepanyol ni juga, saya ibaratkan saya ni seperti Sepanyol lah.
0: Wow.
3: 10 tahun kan? Sepanyol pun, Sepanyol lagi lah 16 tahun kan? Kejayaan tak datang sekelip mata, ia datang sebab konsisten dan tak pernah putus asa. Betul lah Amir, terima kasih Amir. Okey, ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tu?
4: Kau orang punya A tu yang berbanyak sangat lah.
3: Ya ke? So datang nak bagi komen ke macam mana ni?
4: Kalau boleh kurangkan A tu sikit.
3: Boleh, kami boleh kurang.
4: Barulah jadi GJ yang betul-betul relevan.
3: Okey, kalau macam tu kami tak payah bercakap. Baru tak ada A. Macam mana?
4: Boleh cakap, tapi A tu kalau boleh kurangkan lah. Baru kita dijadikan GJ yang
3: Sophisticated
0: katanya.
3: Hai. Saya tak tahulah betul ke tidak tu kan. Tapi yelah, saya ambil je lah apa yang Abang Sadiq cakap tu. Tapi Abang Sadiq ni tadi pagi,
4: kita bukan tak boleh adakan tapi kalau boleh kurangkan.
3: Yelah, dia banyak best kita ni daripada cerita pasal bola ni. Habislah kita ni.
0: Habislah.
3: Memang dia je lah.
0: Itu kejayaan Abang Sadiq.
3: Itu Abang Sadiq punya kejayaan lah. Okey, Abang Sadiq. So, kita nak cerita pasal bola ke tak nak ni? Kita nak cerita pasal bola ke tak nak ni?
4: bola apa? Bola pingpong, bola tenis, bola badminton.
3: Ah, itu kita nak tegur juga Abang Syadik tu. Kadang-kadang kita kena tahu juga topik baru boleh telefon, kan?
4: Tak, iyalah, bola sepak lah.
3: Ah, iyalah, siapa cakap bola rugby?
5: Siapa cakap bola pingpong? Ah,
3: Abang Syadik yang cakap bola pingpong.
4: Tak. Pasal apa bola ni banyak istilah bola.
3: Kita cerita kopi bola pagi sekarang ni piala dunia tak ada kita cerita pasal badminton. Orang ni Argentina kalah ni Abang Sadiq pula minta-minta.
4: Buluh bukan sebarang buluh, gaduh bukan sebarang gaduh
3: ke? Yalah. So macam mana ni komen Abang Sadiq untuk perlawanan pagi tadi?
4: Abang lebih kurang
3: banyak sangat diam tu, banyak sangat diam.
4: Abang tak apa minat abang nak direct goal.
3: Nak direct goal
4: tapi kalau penalty tu tak apa dia sangatlah.
3: Banyak gagap tu
4: nak,
3: nanti.
4: Kita nak yang betul-betul goal yang betul-betul masuk punya baru kita boleh dikatakan goal.
3: Okey.
4: Ni tak penalty tu jatuh ke tak jatuh ke? Jatuh. Penalti juga kan? Kalau dia jatuh kan?
3: Okey, perlawanan apa yang ada penalti? Pagi tadi mana ada penalti, Abang Sadiq?
4: Tak, bukan. Apa dia dalam masa tambahan tu.
3: Okey. Habis tu, kenapa dengan masa tambahan?
4: Tapi, gua tu secara tak langsung nak jadi. Bukannya apa.
3: Apa yang jadi tak jadi pula? Okey, tak apalah Abang Sadiq. Tapi Abang Sadiq, pagi tadi enjoy lah dengan game pagi tadi .
4: Walaupun dia menang, tapi Argentina masih 3 kali lagi perang dunia.
3: Betul lah. Dia baru 2 kali, kan?
4: Dia baru 2 kali. Tak boleh lawan Argentina lagi.
3: Tak apa. Tunggu dia kali keempat nanti. Nanti saya telefon Abang Sadiq.
4: Nanti dia boleh lawan dengan pasukan Angkasa Puri lah pula.
3: Kami tu hari memang training sama dengan Spanyol tu. Okey, Abang Sadiq. Terima kasih, Abang Sadiq.
4: Okey, mengenai baik. Esok.
3: Gagap tu. Nanti tolong pelatih elok sikit baru dah jadi pendengar yang sophisticated.
4: Abang tengah betulkan handphone.
3: Alasannya. Okey Abang Sadiq, assalamualaikum. Bye. Itu cerita Abang Sadiq hari ni dia tengok dia cakap dia harapkan gol terus lah, tak ada penalti. Tapi yalah, saya pun tak tahu perlawanan apa yang dia tengok tu yang ada penalti tu. Tapi tak apa, itu je cerita pendengar kita yang hubungi kita di talian. Yang mana nak hubungi kami sama macam Abang Sadiq tadi, anda boleh hubungi kami di taliannya 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Terus dengarkan, selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang ketiga.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

Familia.